0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Cinto Palapeh Tanyo, sebuah lagu Minang dari Aniq featuring Rayola dan juga Rido Zulma. Nah, Bang Kakak, kita sekarang ada di acara Hari Ini Dalam Sejarah. Jadi kita akan bahas peristiwa apa yang tercatat untuk di tahun-tahun yang lalu, tapi untuk tanggal 30 Agustus gitu ya. Yang banyak terjadi sih banyak gitu ya. Tapi kalau misalnya tercatat belum tentu semua. Dan ini untuk tanggal 30 Agustus kalau Maronian sedikit nih. Ya, mudah-mudahan cukup lah ya untuk hari ini. Kita sekarang ke tahun 1933 dulu ya. Nah, ternyata tahun ini di tanggal 30 Agustusnya itu Air France itu resmi didirikan. Apa itu Air France? Air udara, France Prancis, Prancis udara. Enggak lah, maksudnya maskapai penerbangan gitu ya. Jadi Air France ini adalah maskapai nasional terbesar di Prancis. Dan sejak pendiriannya di tahun 1933, maskapai ini telah berkembang sebagai maskapai terbesar di dunia gitu ya, yang didukung oleh pengembangan ekonomi Prancis yang menghubungkan daerah jajahan di Afrika, Karibia, dan juga kepulauan Polinesia di Pasifik. Jadi ini kayaknya banyak kali rutenya ini ya. Bahkan sampai ke Afrika juga, ke Karibia juga gitu ya. Dan penggabungan dengan KLM Royal Dutch Airlines pada tahun 2004 membuat kehadirannya itu di Eropa dan juga dunia menjadi lebih komprehensif. Seperti kebanyakan perusahaan lain, meskipun terkena pukulan resesi ekonomi, memaksa manajemen untuk melakukan evaluasi ulang usai menghadapi resesi yang melanda Air France, tapi perusahaan ini kemudian telah meluncurkan program transformasi 2015 yang nantinya bisa meningkatkan keuntungan yang penuh dan juga pemenuhan kebutuhan penumpang dalam penerbangan. Intinya apa? Ya intinya ini salah satu maskapai terbesar di dunia Bang Kakak saat ini ya. Yang mana per tahun 2013, Air France ini melayani 36 destinasi di Prancis dan juga mengoperasikan layanan penumpang dan kargo terjadwal di seluruh dunia ke 175 destinasi di 78 negara. Itu tahun 2013 loh. Kalau sekarang kayaknya sih udah lebih banyak ya. Ya mungkin sampai 200-an destinasi mungkin ya. Yang mana memang armadanya ini kalau tercatat sekarang itu sampai dengan 214 dan tujuannya itu sampai 211 begitu. Ya, ternyata pendiriannya enggak yang 1800-an gitu. Ya wajar lah ya. Tahun segitu juga mungkin pesawat masih dalam masa pengembangan gitu ya. Tahun 1933 ternyata didirikan. Nah, kemudian dari tahun 33 kita sekarang ke tahun 1941, Bang Kakak. Nah, tanggal 30 Agustusnya itu terjadi atau dimulainya pengepungan Leningrad. Apa itu pengepungan Leningrad? Kita bahas Leningradnya dulu lah. Leningrad itu adalah sebuah daerah di Rusia. Jadi kalau misalnya kita katakan pengepungan Leningrad, ya udah tau lah ya. Ini adalah pengepungan pada masa Perang Dunia Kedua. Dan ini berlangsungnya itu dimulai di 30 Agustus, tapi kemudian yang masa puncaknya itu berlangsung dari 8 September sampai dengan 21 Januari gitu. Dan ini merupakan tapi Septembernya tadi 41 ya, Januarinya tahun 44 gitu. Dan ini merupakan pengepungan yang dilakukan oleh Jerman terhadap kota Leningrad yang berada di Uni Soviet. Rusia lah waktu itu ya. Bentar, kalau kita lihat tahunnya, oh ya, Uni Soviet harusnya. Dan juga pengepungan ini merupakan pengepungan terbesar yang paling berdarah dalam sejarah dan juga menewaskan lebih dari 1 juta orang. Waduh, ngeri kali ya waktu itu zaman-zaman perang. Untung sekarang nggak perang lagi ya Bang Kakak. Kalau perang kita nggak tahu lah ya, mungkin Marwan nggak bisa siaran juga mungkin. Tapi ya kalau bisa jangan ada lagi lah perang-perang ya. Cukuplah perang dunia sampai kedua aja, jangan ada yang ketiga gitu. Ya waktu itu kan ada isu-isunya mau perang dunia ketiga gitu kan, gara-gara Selat Hormuz. Tapi untungnya sampai sekarang masih ya adem-adem lah. Nggak bisa dibilang adem-adem kali, tapi minimal ya tidak sampai perang dunia gitu. Yang mana memang pada saat itu di masa yang pengepungan Leningrad ini, Nazi Jerman itu menginvasi Uni Soviet gitu dengan operasi yang namanya adalah Operasi Barbarossa. Wih, namanya keren juga ya sebenarnya, Barbarossa. Dan pada saat itu sebuah front kedua dibuka setelah Soviet mengebom beberapa kota di Finlandia pada 25 Juni
dan juga itu mengawali perang juga antara Soviet dan Finlandia gitu. Jadi nggak cuma antara Jerman sama Soviet, abang kakak, Finlandia juga ikut waktu itu gitu. Jadi macam-macam lah, makanya sampai Perang Dunia Kedua gitu. Yang mana kalau misalnya kita lihat kubunya nih ya, kubunya itu kalau misalnya di pihak Jerman itu ada Finlandia, ada Jerman, terus juga dapat dukungan dari Italia mereka ini gitu. Sedangkan kalau Uni Sovietnya ya bisa dibilang waktu itu sendirian gitu. Walaupun nantinya berkubu ya dengan sekutu. Oke abang kakak, nanti kita lanjutkan lagi membahas hari ini dalam sejarah untuk tanggal 30 Agustus yang terlihat sedikit. Gak sebanyak tahun-tahun, tanggal-tanggal yang lain soalnya gitu. Dan sekarang kita putar dulu sebuah lagu pak-pak dari Rani Simarmata berjudul Lotsiukat Nakanmu. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: Iya, lihat apa sih di laptop? Serius amat.
1: Eh, iya nih kak. Mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
0: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
1: Hah? Beneran kak? Ya ampun.
0: Ya bener lah. Ini kan web black market. Kok mau sih belanja di sini?
2: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.
3: FM, Suara Budaya Nusantara.

Sebuah lagu Simalungun dari Roy Purba dengan judul Opung Gaul. Opung zaman now, emang opung zaman now gimana? Ya beda sama opung zaman dulu ya. Zaman now itu opung-opungnya bisa pakai WA. Zaman dulu opung-opungnya nelpon aja tak bisa ya. Ya bercanda lah. Tapi mungkin zaman dulu juga udah ada yang bisa nelpon ya. Oke Bang Kakak, kita lanjutkan lagi membahas hari ini dalam sejarah untuk tanggal 30 Agustus. Dan sekarang kita ke tahun 1991. Atau ini berjarak 50 tahun dari pengepungan Leningrad tadi ya. Nah tahun 91 nih, tanggal 30 Agustusnya Azerbaijan merdeka dari Uni Soviet. Nah kalau ditanya kenapa kok bisa merdeka, ya faktor utamanya gara-gara negara penjajahnya bubar. Bayangin gini, Azerbaijan dijajah Uni Soviet. Nah Uni Sovietnya bubar, otomatis yang dijajah ini yang merdeka lah gitu kan, harusnya gitu. Karena memang Uni Soviet itu Abang Kakak memang negara yang kuat gitu ya. Dulunya saingan-saingan ketatnya Amerika Serikat gitu, tapi umurnya ini gak panjang. Yang mana Uni Soviet ini cuma berdiri dari tahun 1922 sampai dengan 1991. Nah, bubar mereka, merdekalah Azerbaijan. Mereka ini kalau misalnya sekarang sih lebih identik dengan Rusia ya. Karena dari negara Uni Soviet yang dulunya itu wilayahnya demikian, nah paling luasnya itu ya Rusia gitu. Tapi karena ini adalah kemerdekaan Azerbaijan, jadi kita bahas Azerbaijannya aja ya. Azerbaijan ini nama resminya adalah Republik Azerbaijan. Dan ini adalah sebuah negara di persimpangan Eropa dan juga Asia Barat. Jadi bisa dikatakan negara ini tuh di perbatasannya antara benua Eropa dengan benua Asia gitu. Dan negara ini itu bersebelahan dengan Rusia ya otomatis, karena dulu juga mungkin satu negara ya, Uni Soviet gitu. Terus juga bersebelahan dengan Armenia, Georgia, dan juga bersebelahan dengan Iran. Iran itu di sebelah selatannya dari negara ini gitu. Dan juga negara ini itu adalah negara sekuler yang telah menjadi anggota dari Dewan Eropa sejak tahun 2001 atau hanya 10 tahun sejak mereka merdeka. Dan mayoritas populasi orang-orang yang ada di Azerbaijan itu adalah Syiah Abang Kakak dan juga turunan Turki Barat yang dikenal sebagai Azerbaijani atau disingkat sebagai Azeri gitu ya. Karena kalau kita sebutkan Azerbaijani panjang kali ya, berapa suku kata itu? Azerbaijani, 5 suku kata. Jadi mending Azeri aja, lebih singkat gitu. Dan negara ini resminya adalah demokrasi ya, tapi dengan peraturan otoritas yang kuat gitu. Dan juga Azerbaijan ini menjadi negara anggota OKI. Apa itu OKI? OKI bukan nama orang ya. OKI itu adalah organisasi kerjasama Islam, yang mana itu di dalamnya adalah ini adalah organisasi yang memiliki 57 negara anggota gitu. Dan kemudian dari tahun 1991 kita maju 8 tahun ya Bang Kakak. Di tahun 1999, nah ini berhubungan dengan Indonesia kalau yang ini. Pada saat itu rakyat Timur Timur mengikuti referendum yang diselenggarakan oleh PBB gitu ya, karena memang di tahun itu kan mereka ingin memisahkan diri dari negara kita. Ya mungkin ada yang bilang mereka merdeka di tahun itu ya, tapi apakah tepat disebut merdeka gitu ya, karena apakah kita menjajah, kayaknya kita bukan penjajah lah ya, lebih tepatnya mungkin pisah daripada merdeka gitu ya. Nah apa itu referendum? Kita bahas referendum dulu lah. Referendum itu kayak pemungutan suara Bang Kakak, jadi mungkin ini bisa dibilang bentuk pemilu yang lain gitu. Jadi referendum itu masyarakatnya memutuskan apakah mereka ingin memisahkan diri dari Indonesia atau tidak. Jadi dimulailah pemungutan suara tanggal 30 Agustus tahun 1999 dan hasilnya 78,5% pemilih itu memilih untuk memisahkan diri dari Indonesia gitu. Waduh, bayangin ya. Bahkan tidak sampai seperempatnya yang masih ingin bergabung dengan Indonesia gitu. 3/4 lebihnya itu pengen pisah dari Indonesia. Waduh, sedih juga sebenarnya Bang Kakak ya. Kenapa kok kayak gitu? Ya mungkin karena tidak ada ikatan emosional, karena dulu penjajahnya kan beda. Kalau kita kan lebih lama dijajah oleh Belanda. Nah kalau Timur-Timur itu lebih lamanya dijajah oleh
Portugal lah Bang Kakak, jadi beda gitu. Jadi mungkin kayak kurang ada ikatan emosionalnya gitu. Yang mana kalau misalnya kita bahas Timur-Timur ya, dulu ini merupakan provinsi di Indonesia gitu. Pernah berdiri sejak tahun 1976 dan kemudian tahun 1999 mereka memisahkan diri. Dulu ibu kota provinsinya adalah Kota Dili gitu. Nah kalau sekarang nggak tahu ya, setelah jadi negara apakah ibu kotanya masih itu? Kita harus cek Google dulu, cuma nantilah kita cek ya. Dan kemudian setelah itu, kalau misalnya kita lihat sejarahnya, memang ini udah lama kali ya Bang Kakak dijajah oleh bangsa Portugal, yaitu sekitar 450 tahun. Nah, kita dijajah Belanda 350 tahun kan. Nah, mereka dijajah Portugal itu 450 tahun gitu. Jadi mungkin perbedaan itulah yang kemudian membuat mereka itu merasa tidak menjadi bagian dari Indonesia gitu. Akhirnya mereka memisahkan diri. Ya sebenarnya sangat disayangkan ya, tapi ya sudahlah, karena memang rakyat itu kan berhak untuk menentukan nasibnya sendiri-sendiri. Kalau memang itu pilihan mereka ya sudah gitu. Dan Abang Kakak, kita nanti akan lanjutkan lagi bahas hari ini dalam sejarah, tapi sekarang kita putar lagu Minang dari ADMF berjudul Cogo Oman Cogo. Ini tentang seseorang yang sudah lama tidak ketemu dengan pujaan hatinya, tapi kemudian ketemu gitu. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

Rambayan Taduang dari Renima dan juga Rahmanda. Dan itu tadi sebuah lagu Minang. Apa enggak, Kak? Kita lanjutkan lagi membahas hari ini dalam sejarah untuk tanggal 30 Agustus. Sekarang kita ke tahun 2004 ya. Ya, ini 5 tahun setelah yang tadi nih. Nah, di tahun 2004 ini ada terbentuk sebuah komunitas yang namanya adalah MKI gitu ya. MKI ini singkatan dari Masyarakat Komputasi Indonesia, atau kalau misalnya dalam bahasa Inggris Indonesian Computational Society. Ini adalah organisasi profesi ilmiah yang memayungi komunitas komputasi sains di Indonesia. Dan waktu MKI ini berdiri itu adalah pada saat pelaksanaan workshop on Computational Science 2004 di Pusat Penelitian Fisika LIPI Serpong, Tangerang gitu. Nah, emang apa khususnya sih organisasi ini? Jadi ini agak beda, Bang Kakak, dengan organisasi profesi ilmiah lainnya. Yang mana MKI ini itu dikelola secara murni virtual tanpa kepengurusan yang tetap sesuai dengan organisasi modern pada era digital gitu. Jadi ya bisa dibilang virtual, mungkin online atau gimana gitu ya. Jadi pokoknya dengan sistem organisasi tersebut itu mereka tidak direpotkan dengan anggota yang kemudian harus menjadi pengurus lah, atau terus harus jadi ini-ininya lah. Pokoknya tentang keanggotaannya itu fleksibel gitu. Jadi mereka ini bisa lebih fokus pada substansi kegiatan dan juga tujuan dari organisasinya. Jadi yang kayaan lah, receh-recehnya tuh gak perlu lah gitu. Pokoknya tujuannya tuh ya tentang komputasi di Indonesia gitu. Dan kemudian dari tahun 2004 itu kita melompat ke tahun 2007 ya. Tahun 2007 ini ada sesuatu yang agak-agak gimana ya, sensasional lah bisa dibilang. Soalnya pada saat itu ada sebuah putusan kasasi dari Mahkamah Agung yang menghukum majalah Time ya. Majalah Time itu majalah luar negeri sana kan. Nah, majalah Time itu dihukum dan didenda 1 triliun dalam perkara antara perselisihan mantan Presiden Soeharto dengan majalah Time. Kenapa kok gitu? Karena majalah Time sempat memberitakan Presiden Soeharto begitu kan, tapi mungkin pihak Presiden Soehartonya merasa kok pemberitaannya ini kayak tidak memenuhi kaidah-kaidah pers gitu, atau tidak memenuhi kode etik pers, atau kayak melampaui batas gitu. Nah, kemudian pihak Pak Presiden Soeharto pada saat itu menuntutlah majalah Time itu, sampai kemudian maka

0: Masih di Perempuan Medan Abang Kakak, tapi sampai di sini dulu kita membahas hari ini dalam sejarah untuk tanggal 30 Agustus ya. Karena memang tidak banyak yang tercatat di sini ya. Ya kalaupun ada hari kelahiran yang bisa dibahas, mungkin hari ini adalah hari kelahiran dari Dewa Bujana. Siapa itu Dewa Bujana? Dia adalah gitaris dari grup musik Gigi. Terus juga ini adalah kelahiran dari Bruce McLaren yang merupakan seorang pembalap dari Selandia Baru, dan merek McLaren gitu ya, itu adalah merek yang didirikan oleh beliau ini, begitu. Ya, Abang Kakak sampai di sini dulu, dan nanti jam 8 kita akan kembali lagi dalam acara Markobar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Jadi Abang Kakak jangan kemana-mana, tetap di RRI Perempat Medan, suara budaya Nusantara.
1: Seiring malam dengan merbah, merbah bersarang di buku bulu. Seiring salam dengan sembah, sembah kami jalan 10.
2: Ambil segenggam batang jerami, dibuat nak darah jadi mainan. Sambutlah salam dari kami, buat menghibur tuan dan puan.
1: Ikan cucut di daun pisang, hendak dimasak dalam loyang. Lagu dibuka, joget putih pisang, dirangkaikan terus, Cik Minah sayang.

0: Waduh, bahaya banget sih.
1: Bahaya gimana?
0: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
1: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Enggak celaka juga, gak ngefek juga kan.
2: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Roslan Madun dengan Lemak Manis Abang Kakak membuka acara Markobar kita untuk hari ini. Jadi kita ada di acara Markobar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Dan kayaknya tadi udah ada telepon yang masuk. Kita angkat dulu. Halo Markobar.
1: Ayo ayo kita Markobar ya. Itu Maron.
2: Iyo, apa kabarnya itu? Wih, ngantuk, Wak.
0: Ngantuk pagi-pagi.
1: Masuk. Maron.
0: Kenapa?
1: Ngantuk.
0: Iya.
1: Jadi tadi malam jam berapa tidur?
0: Tadi malam gak tau lah ya, gak nengok jam lagi. Itu ada sarapan belum?
1: Udah.
0: Oh, sarapan apa pagi-pagi?
1: Udah minum air hangat sama tadi kerubus telur satu, udah.
0: Ah, pakai nasi?
1: Enggak, gitu aja.
0: Loh, cukup itu?
1: Nanti lagi mau pergi kan, nanti kan ada kerjaan mau pergi, nanti baru lagi minta roti gitu.
0: Oh, sekitar jam 10 nanti gitu ya.
1: Oh, ya kan.
0: Oh, ya ya, kirain itu aja cukup. Wah, diet nih berarti gitu.
1: Itu gitu juga, rebus telur tiap pagi makan.
0: Iya, awak sering nyerbut rebus telur.
1: Pagi-pagi kan. Enggak, sebelum pergi misalnya.
0: Oke lah, itu hari ini tuh kita bahas tentang apa ya dibilang pantangan orang tua lah. Ada gak sih orang tua dulu yang melarang pantangan gak boleh ini tapi masih itu lakukan sampai sekarang gitu?
1: Gimana ya, aku malah pergi walaupun belum pernah kenal gitu.
0: Iya, maksudnya gak harus orang tua kandung lah, misalnya yang menjaga itu dulu, entah pamannya gitu, entah siapa. Halo, dulu itu dibesarkan siapa?
1: Ada mama angkat, lupa.
0: Nah iya, maksudnya mama angkat itu gak harus orang tua yang gimana gitu. Ada gak dulu?
1: Sekalipun memang, makanya aku jadi sekarang pintar mengaji dari situ lah.
0: Oh, pantangannya apa emangnya dulu?
1: Saking cerewetnya, cerewet.
0: Oh, tapi maksudnya ada nggak pantangan tertentu yang dilarang nggak boleh ini, kalau ini nanti ini katanya gitu, ada nggak kayak gitu?
1: Iya, lupa tentang itulah.
0: Oh, berarti nggak ada yang spesifik ya?
1: Iya, lupa. memang ada cerewetnya, tapi karena dia kan nggak ada anak. Jadi anaknya pasti itu mesti SD itulah. Asal undangan kan tempat orang pesta di bawah. Ada baiknya juga.
0: Emang ada jahatnya juga?
1: Iya, cerewet.
0: Ya, jahatnya cerewet aja. Kayaknya semua lah cerewet kalau mama-mama.
1: Daripada ayahnya gitu, ayahku itu gitu.
0: Oh gitu. Kalau ayah gak cerewet padahal sebenarnya?
1: Itu gak ada kejamnya. Karena udah kejam, agak kejam yang perempuan dia udah gak ada.
0: Iya. Berarti dengan didikan itu sekarang itu jadi rajin ngaji lah ya.
1: Jadi bisa.
0: Oh, jadi bisa.
1: Bisa, lumayan lah.
0: Wih, ngeri juga nih kalau bisa mengaji nih. Awak kalau misal dihadapkan sama tulisan Arab tak ngerti ya, Wak nih.
1: Iyalah, namanya bukan tulisannya kan. Bukan wajib untuk disuruh mengetahui itu dan membaca itu ya kan?
0: Iya.
1: Lain bangsa.
0: Enggak lah, bangsanya sama, cuma keyakinannya berbeda gitu.
1: Iya, itu ya.
0: Oke lah, itu ada lagi yang mau di request mungkin atau mau disampaikan?
1: Ayah itu baik kali memang, tapi sudah enggak ada dua-dua sekarang juga.
0: Oh, di mana di?
1: Tok dirampah itu tok.
0: Sedang berdaging, ya berarti iya. Ya.
1: Dirampai itu
0: bu. Makamnya dia pernah ke makam
1: di jalan stasiun kereta api itu.
0: Iya tahu. Berarti terakhir kali ke makamnya kapan?
1: Nggak tahu, aku udah nggak di situ, diambil ayah lagi, ayahku masih ada kan.
0: Oh iya ya, oke lah kalau dan begitu ya.
1: Udah ada pengganti lagi kan gitu kan. Jadi diambilnya aku lagi. Aja lah dulu di situ kan, karena nggak ada anak di situ gitu.
0: Iya, tapi ya pokoknya Al-Fatihah lah untuk beliau, semoga ditempatkan di tempat terbaik ya.
1: Di situ sampai kalau sempat toh.
0: Iya, oke lah kalau begitu.
1: datang ke Mayasku kan. Di sekolah, mamaku itu mamak tiri lah ya kan. Nggak dipedulikan kali aku gitu.
0: Sedih juga ya berarti ya dulu ceritanya tok ya.
1: Ini panjang. Makanya gantung sekolahnya ya kan.
0: Iya. Yowes lah.
1: Tapi pun awak nggak dendam sama Mayawak ya kan, nggak boleh.
0: Iya, nggak kan? Boleh dendam.
1: Iya, yang berdosa itu sama anaknya kayak gitu, nggak ada jadi gantung awak ya kan.
0: Yowes lah, ikhlaskan saja. Oke.
1: Pak,
0: kenapa?
1: Di perusahaan itu siapa siaran?
0: Desi Utami.
1: Udah sih, semalam udah dia tapi.
0: Ya gak tahu, mungkin dia double dua kali.
1: Oh, mungkin ada yang lagi ya.
0: Itu mau lagu apa nih, biar kita putar?
1: Lagunya? Lagu ini Dangdut Ambon itu lah.
0: Wah, apa tuh judulnya? Wah, tak tahu Dangdut Ambon.
1: Dangdut Ambon dia bacanya.
0: Oh, judulnya Dangdut Ambon.
1: Tengok-tengoklah penyanyi Ambon di situ.
0: Tuh ya.
1: Itu yang lain nggak apa-apa juga ya kan, kok nggak ada yang Dangdut Ambon itu.
0: Siapa? Nggak ada di Dangdut Ambon ini. Yo, okay-nya ngerti lah. Yo, Ambon Manise ya?
1: Mungkin. Ada itu kan dari gunung ke pantai katanya lah gitu.
0: Hah? Itu liriknya gitu?
1: Enggak, ya lagunya ya.
0: Tunggu ya, dari gunung ke pantai. Apa? Oh iya, Ambon Manise berarti ya. Ya. Oke, okay, nanti kita putar ya.
1: Ngapohoi.
0: Iya, siap.
1: Udang Ras.
0: Oras. Oke, penggagak ada Tok Farid dari Sembada yang kebetulan dia nggak terlalu ingat pantangan dari orang tuanya dulu ya, dari orang tua angkat. Ya, jadi tidak bisa kita bahas gitu. Halo, Marco Bahar.
3: Halo, selamat pagi Marco Bahar. Apa kabar Mas Marlon?
0: Sehat Bu Ratni. Cuman kabarnya Bu Ratni?
3: Saya selalu bahagia, tertawa terus.
0: Mantap sekali.
3: Tolong ketawa lah.
0: Hai, ketawa wak jangan kayak gitu. Gitu aja. Kalau hahaha berarti tertawanya dipaksa itu.
3: Iya lah ya. Kalau kita lihat terpaksa nih, enggak kan?
0: Enggak lah, yang tadi enggak hahaha gitu kan, mana kayak gitu.
3: Memang asli ketawanya kayak gitu ya kan.
0: Bu Ratni udah sarapan belum?
3: Belum.
0: Aduh, kenapa belum sarapan?
3: Belum bangun, ngelapan, ngantuk.
0: Oh, ngantuk. Tadi bangunnya jam berapa?
3: Ya, sholat subuh, golek-golek, ketiduran lagi.
0: Oh, berarti belum masak ya?
3: Ya belum, ini lah baru mulai ini. Makan langsung aja nanti Mas Marlon.
0: Berarti nanti merangkap langsung makan siang lah itu ya?
3: Langsung makan aja, kalau dimasak. Udah semuanya udah siap, tinggal dimasak.
0: Iya, berarti ibu belum ada asam lambung ya? Sehat berarti ya?
3: Ya.
0: Berarti ibu nggak ada asam lambung gitu ya?
3: Nggak ada, mudah-mudahan nggak ada. Cuman itulah ya, namanya orang udah tua ya. Ada rematik, ada nggak sakit kaki jalan gitu lah.
0: Ya itu sih wajar sih kalau udah umur segitu. Iya. Justru kalau nggak ada kayak gitu, heran nih manusia apa nih tidak ada rematik sama sekali gitu.
3: Itulah Mas Arlan, kalau jalan jauh udah capek sekarang.
0: Yang muda aja udah capek Bu, apalagi yang tua Bu. Tapi kita hari ini bahas pantangan. Ada gak sih Bu pantangan dari orang tua ibu yang dari dulu sampai sekarang masih ibu laksanakan atau tidak dilaksanakan gitu?
3: Pantangan? Kalau orang tua dulu pantangannya jangan nyapu maghrib.
0: Sama, tapi masih dilakukan gak? Masih tidak menyapu gak kalau maghrib?
3: Enggak, kalau orang ini jam 5:30 sore udah nyapu. Pagi nyapu, 5:30 sore nyapu lagi.
0: Iya, kenapa tuh katanya dulu tidak boleh menyapu saat maghrib?
3: Gak tahu, katanya jauh rezeki, katanya gitulah katanya. Kalau Bu Rati, antara percaya, antara tidak. Tapi kita namanya orang tua, laksanakan aja apa yang dibilangnya, ya kan namanya.
0: Itu gak boleh nyapunya cuma pas maghrib atau maghrib sampai isya juga gak boleh, Bu?
3: Nggak boleh katanya.
0: Oh, sampai isya pun nggak boleh ya?
3: Mas Marlon, dikumpulkan aja di muka pintu, jangan dibuang keluar. gitu.
0: Iya sama sih, dulu bapak awak juga bilang kayak gitu.
3: Dikumpulkan aja, kan sama itu.
0: Tapi awak ngeyel bu, awak ku sapu juga akhir-akhir.
3: Jangan, jangan ngeyel, gak boleh. Jadi anak itu mesti patuh, dan orang tua itu.
0: Karena masalahnya dulu tidak dijelaskan, kenapa gitu kan. Maksudnya kalau misalnya rezekinya jadi seret gitu, apa hubungannya gitu.
3: Ya gitulah, anu orang tua dulu pendapat orang tua aja kan dari mamanya juga itu, bukan dari dia sendiri.
0: Iya
3: dia
0: sih.
3: Tahu dia kalau dia juga. Dari mamak-mamaknya itu juga dia dikasih tahu, gitulah bapak kita nih orang tua kita.
0: Iya istilahnya gitu. dari opung-opung awak lah ya, nenek-nenek awak gitu.
3: Kita. Udah tuh lagi satu, kalau orang hamil nggak boleh duduk di depan pintu, nanti payah kelahirannya katanya. Kalau mau keluar keluar terus, jangan duduk di depan pintu, nggak boleh pantang.
0: Iya sih, sebenarnya masuk logika juga sih itu.
3: Iya, takutnya gak boleh masuk. Kalau itu bapaknya percaya dikit ya, memang iya.
0: Lagian ngeri loh bu, kalau orang hamil duduk di pintu, takutnya orang lewat ketendang gitu perutnya gitu loh.
3: Ya enggak juga lah, nampak aja orang gitu besar kok. Ya, cuman itu betul juga itu. Iya, kita kan udah banyak melahirkan payah ya kan. Jadi ya antara mau keluar atau antara tidak itu, kalau duduk muka pintu di pantang.
0: Jadinya sekarang pantangnya. Banyak orang operasi.
3: Saya melahirkan mas Marlon.
0: Iya, wah.
3: Makanya jangan melawan sama ibu.
0: Iya.
3: Neraka tempat kita. Melahirkan anak. Tapi kita suruh kan gitu. Coba suruh melahirkan. Itu udah kita punya anu dari Allah Ta'ala ya kan.
0: Iya.
3: Nah, manusia itu kan harus rumah tangga, harus ada suami, harus ada istri kan gitu. Jadi kita gak bisa bilang apa-apa. Kadang-kadang kenapa mau melahirkan kan gitu. Itu udah kayak gitu ya kan. Gimana adat-adat kita semuanya. Maupun yang Islam maupun yang Kristen kan kayak gitu semua. Namanya manusia dari Allah Ta'ala ya kan.
0: Betul. Itu nah, melahirkan itu sampai mempertaruhkan nyawa itu ya bu ya.
3: Oh antara dua. Kalau nggak mati hidup itu aja lah. Makanya betul. Anak-anak itu jangan melawan sama orang tua, sayangi lah mama kita.
0: Siap.
3: Sama ibu ketiga baru ayah kita. Nah, gitulah.
0: Gimana ibu ketiga baru ayah? Cuman itu.
3: Iya. Pertama kita sayangin ibu. Siapa harus sayangi ibu tiga kali tuh.
0: Oh. Iya. Iya.
3: Ibu keempat baru ayah kita. Itulah. Ya tahu ya. Gitu. Anunya ibu bukan kita bilang ibu itu mengkek, enggak, memang kayak gitu peraturannya.
0: Istilahnya,
3: ibu itu harus dihargai, harus dihormati, harus disayangi. Itulah.
0: Iya.
3: Sayangilah ibu kita, kasihan. Melahirkan, mengandung 9 bulan 10 hari masih jalan-jalan sini ya kan.
0: Betul.
3: Tidur payah, apa semua payah. Kan gitu. Kerja pun susah, angkat-angkat berat pun payah kan gitu. Jadi kita harus orang itu sayangin. Melahirkan itu kan gampang Mas Marlon. Itu ya kayak Mas Marlon yang bilang tadi.
0: Iya.
3: Antara dua, hidup dan mati. Perjuangannya.
0: Iya.
3: Berat perjuangannya melahirkan. Tapi ya namanya manusia, lahirkan juga dia.
0: Iya kalau enggak ada anaknya ya kan.
3: Iya betul Mas Marlon. Jadi sayangilah ibu kita. Lain enggak ada.
0: Awak
3: kalau
0: jadi
3: ada ceki kasih sikit-sikit balas jasa kita sama dia, ingat dia.
0: Siap.
3: Sayangi betul lah seorang tua. Bapak kita memang harus kita sayang juga dua-dua. Tapi kalau menurut Nabi berlebih dia sayang dengan ibunya.
0: Awak jadi rindu kampung nih bahas ibu.
3: Iyalah, nyerin dikit-dikit dan jeki. Ini kita hemat-hemat, ya kan gitu kan. Ya
0: betul.
3: Kita kan untuk masa depan kita juga, kita kan harus kita perhatikan juga. Kayak Mas Marlon kan masih lajang, ya kan. Nah, yeah. Simpan duit, entah mana tahu nanti ada gadis yang terpaut di hati, pinang.
0: Iya, siap.
3: Siap.
0: Berarti terima kasih lah untuk semua ibu-ibu yang sudah melahirkan anaknya ya. Perjuangannya itu luar biasa.
3: Harus anak-anak sayang sama orang tuanya. Baik. Jangan melawan. Jauh rezeki kita kalau melawan orang tua. Bantah orang tua enggak boleh.
0: Oke ibu. Ada lagu yang mau di request mungkin ibu?
3: Ada lah.
0: Lagu apa tuh?
3: Ikan dalam kolam.
0: Hah? Judulnya Ikan dalam kolam?
3: Iya ada tuh ikan dalam kolam.
0: Tunggu ya. Ikan dalam kolam. Kita cari dulu. Lagunya El Corona.
3: Gak tahu berani, tapi mana tahunya ikan dalam kok.
0: Oh, banyak versinya sih. Ada versi Vita Alvia, ada versi Tasya Romala, Rosmala Adela. Ibu mau versi siapa?
3: Yang pertama tadi itu enak tuh.
0: Oh, El Corona ya?
3: Enggak, yang pertama tadi apa?
0: Oh, yang Vita, tadi? Vita Alvia?
3: Ah, itu enak dia.
0: Oh, nanti kita putar. Siap.
3: Terima kasih Mas Arlon ya waktunya.
0: Sama-sama Ibu.
3: Jangan melawan sama orang tua. Kasih sedikit rezekinya sama orang tua. Jangan lupa.
0: Baik.
3: Makasih Mas Arlon.
0: Sama-sama. Iya. Ya Bang Kakak, ada Bu Ratni dari Martubung. Nah, ternyata pantangannya sama dengan pantangan yang disampaikan oleh bapaknya Marlon, dulu ya almarhum Bapak Marlon. Jangan nyapu malam-malam. Kalaupun nyapu, ya pinggirkan dulu lah ke belakangnya pintu itu katanya. Tapi kadang-kadang awak ngeyel. Ya untungnya kadang-kadang masih diperhitungkan juga. Aduh, kadang-kadang teringat bapak. Aduh, janganlah dibuang dulu. Kadang-kadang kayak gitu ya. Cuma awak juga jarang juga sih nyapu malam-malam. Jadi mungkin tidak banyak rezeki yang terbuang ya, karena nyapunya jarang malam. Oke, Bang Kakak, kita putar dulu lagu yang di request ya. Kita putar lagu yang di request Tok Farida dulu. Ambon Manise versi reggae. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: merupakan salam khas Kota Medan karena Medan adalah tanah Melayu, jadi sapanya Ahoy. Ternyata, berahoy merupakan tradisi berpantun ketika panen pada suku Melayu Langkat di Sumatera Utara. Tradisi ini dilakukan pada saat mengirik padi atau melepaskan padi dari tangkainya. Sambil mengirik peserta, ada yang membawakan pantun, lalu yang lainnya menyahuti pantun tersebut dengan kata-kata
1: Ahoy! Ahoy!
0: Tradisi ini dilakukan pada malam hari dan ada pembagian tugasnya masing-masing dengan bertujuan untuk mempererat pergaulan antar muda-mudi dan diharapkan di antara mereka ada yang berjodoh. Tradisi berahoy sangat menarik perhatian, bahkan sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Kementerian Republik Indonesia pada tahun 2014.
2: Suara Budaya Nusantara.

0: Ikan dalam kolam, Abang Kakak, dari Vita Alvia. Tadi di request oleh Bu Ratni ya. Karena kalau nggak dalam kolam, jadinya ikan laut dia. Ikan asin. Oke, Abang Kakak, kita baca dulu dari WA. Ini ada Mama Al-El-Ul. Bentar ya. Mama Al-El-Ul di Jalan Pelajar katanya kalau pantangan yang dari dia, dari orang tua itu, jangan duduk di depan pintu. Tapi ini bukan kayak duduk depan pintu yang lagi hamil tadi kayak Bu Ratni ya. Ini katanya jangan duduk di depan pintu karena nanti payah jodohnya katanya. Waduh. Mungkin Abang Kakak ya, yang sering duduk depan pintu terus belum dapat jodoh sampai sekarang, jangan lagi duduk depan pintu ya. Terus ada itu Farida juga, dia bilang katanya gak boleh beli minyak lampu malam hari gitu. Kenapa? Mungkin takut terbakar mungkin ya. Ya, tapi ya itulah ya. Gak dijelaskan kenapa tidak boleh beli minyak lampu malam hari. Halo Markobar.
1: Mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Selamat pagi Bang Marlo Simanjunta.
0: Selamat pagi Ririn Boruda Manik di Galang.
1: Iya.
0: Iya, gak salah ya.
1: Kabar Bang.
0: Gak kabar salah. Sehat. Ririn gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah Ririn juga sehat. Baik. Sehat keluarga.
0: Malam minggunya lancar.
1: Hujan. Mana lagi ada peringatan maulid kan Bang. Hujan lagi, petir lagi.
0: Oh, jadi suaranya serak-serak ini kenapa nih? Kena hujan juga?
1: Gak tahu, kayak kayak gitulah. Baru bangun tidur.
0: Oh, iya. Biasalah ya. Jadi suaranya masih setengah sadar suaranya ya.
1: Iya, masih nyawanya belum nyatu. Tapi karena dengar suara Bang Marlon, oh ini Bang Marlon, ah coba-coba naik ya kan. Jadi agak-agak gimana gitu dikit lah.
0: Iya, kalau Markobar gampang kok naiknya. Yang susah itu sampai malam.
1: Iya, karena juga teparin gak ada apa lagi, Bang.
0: Iya, ya
1: kalau dulu kan jelas gitu kan, sering ngeri naik. Sekarang udah gak ada apa lagi, gak jelas suaranya. Siang aja juga kadang-kadang gak dapet, gak jelas suaranya.
0: Oh, berarti ada jam-jamnya gitu.
1: Kenapa
0: ya?
1: Kenapa gak kayak dulu ya, Bang? Kalau dulu mau siang, mau malam, mau pagi, gampang gitu kan, suaranya juga bersih gitu kan. Bahkan colok di speaker gitu, jelas gitulah pokoknya, bersih lah Bang. Kalau sekarang kenapa gitu ya, kayak berangin, kayak cemana gitu.
0: Mungkin alatnya udah tua kali.
1: Bisa jadi sih, ganti dong yang muda.
0: Ini masih dalam pengajuan kayaknya, cuma belum
1: iya,
0: di ACC.
1: Jadi kan kalau malam biasanya turin dulu ya, waktu belum kayak gini perempat sampai jam 12 tutup kedirin baru tidur. Sekarang nggak denger ya udahlah. Terus yo, waktu itu lagi juga perlu satu nggak terima telepon, jadi nggak semangat Riri jadinya.
0: Tapi sekarang udah bisa kan?
1: Udah. Okay. Tapi kadang-kadang ini sering lupa loh Bang.
0: Lupa apanya nih?
1: Gini, oh iya ya, perlu satu kan udah terima telepon gitu.
0: Oh iya, karena udah bukan kebiasaan lagi sempat.
1: Iya, udah
0: ya,
1: lama
0: kan?
1: Soalnya sih Bang, kan hampir 1 tahun ya.
0: Iya betul betul.
1: Kaknya.
0: Ya wes lah, berarti ya nanti abis ini terbiasa lagi telepon pro 1 gitu.
1: Ya mudah-mudahan nanti juga pro 4 lebih jelas lagi ya kan Bang.
0: Amin.
1: Kayak semula lagi ya kan.
0: Iya. Nah kita ngomongin pantangan dulu lah ya.
1: Iya.
0: Ada gak sih?
1: Dulu lah, sekarang lah itu mama juga sama papa gitu kan.
0: Oh sekarang juga masih dilarang gitu ya. Dilarang apa tuh?
1: Kalau misalnya nyapu gak boleh berhenti.
0: Hah? Gak boleh berhenti?
1: Iya harus, maksudnya jangan lagi nyapu ngobrol gitu, nggak boleh. Nanti cita-cita kita bisa berhenti di tengah jalan gitu.
0: Bisa gitu katanya ya?
1: Sih. Terus kalau kita duduk di depan pintu juga nggak boleh.
0: Oh.
1: Nanti kalau mau dipinang orang bisa gagal di tengah jalan.
0: Oh, sama kayak mamanya Al-El-Ul ini, gitu juga katanya.
1: Iya gitu Bang. Terus kalau kayak tonggowang gitu tuh Bang, nggak kayak tangan kita di dagu gitu kan.
0: Oh kayak melamun gitu ya.
1: Ah itu juga gak boleh.
0: Kenapa? Itu agak ngeri loh kalau Wak disampaikannya. Kalau di versi Ririn gimana katanya?
1: Kata papa sih gak boleh. Itulah nanti kalau buat, kalau diri kita lagi kosong bisa jadi kesambet.
0: Oh kalau awak beda. Kalau kayak gitu nanti katanya orang tua cepat meninggal. Gila gak tuh?
1: Oh kalau mama Rini bilang, opung Rini bilang itu kalau kita lagi tengkurap, tangan kakinya di atas gitu kan ada Bang. Kayak mana ya, kalau lagi telangkup kaki kita kan suka nenek ke atas gitu kan.
0: Iya.
1: Kayak dibengkok-bengkokin gitu. Itu katanya gak boleh kayak gitu.
0: Oh.
1: Itu katanya doain orang tua kita biar cepat meninggal gitu. Terus kalau nyapu harus bersih, jangan gak bersih. Nanti kalau dapat suami bisa ada grewo sama kumis tebal. tebel. Ya, gitu ya, sih katanya.
0: Ya kalau dia memang pengennya kumis tebel cemana.
1: Iya, Riri memang sukanya kayak gitu ya, yang ada grewok-grewoknya gitu. Apa jambang ya Bang ya.
0: Berarti Riri kalau nyapu jangan bersih-bersih.
1: Tapi enak juga loh Bang. Kalau Riri nyapu halaman aja itu kan ada kemana dia lagi kayak gas-gas gitu, Riri ulangi lagi tuh.
0: Ah ya, tapi nanti cowoknya kalau gitu nanti suaminya enggak berewokan dong.
1: Gampang aja itu Bang, supaya ada grewoknya. Bikin aja kemiri itu kan dibakar kan. Taruh-taruh di pipinya nanti tumbuhnya tuh Bang.
0: Iya pula ya.
1: Sekarang kan udah zaman apa ya, udah gampang gitu.
0: Udah tau lah resep-resepnya gitu ya.
1: Nanti misalnya kepengen ada kumis, ada juga. Tinggal beli aja gitu kan. Tapi bisa sih memang Bang.
0: Iya. Tapi Ririn percaya ya dengan itu ya.
1: Insya Allah sih Bang, memang dibilang orang halah gak ada itu Rin, hoak itu kuno. Tapi kalau kita ikuti sih Bang, kuno itu yang dibilang sekarang ini, biar kuno itu antik, barang antik itu paling bagus kan Bang. Kalau kita ikuti saran orang tua sih, insya Allah sih mudah-mudahan memang bagus sih Bang.
0: Amin.
1: Terus kalau maghrib itu kan Mama Rin paling marah itu sama kakak Ririn bawa anak maghrib-maghrib tuh, gak boleh.
0: Maksudnya bawa dari rumahnya ke rumah orang tua?
1: Iya misalnya gitu. Kayak mau ke rumah Ririn gitu kan, ajen jalan tuh gak boleh gitu.
0: Takut banyak setan gitu ya?
1: Iya, karena kan dia kan masih kecil gitu Bang. Jadi kan Mama Rin orang Jawa tuh, Jawa Jogja, jadi kan tahu gitu.
0: Iya.
1: Kalau orang Batak pun sih kan memang banyak juga larangnya, tapi kadang-kadang ya tau lah Bang ya, kalau orang Batak tuh kayak mana ya kan.
0: Kenapa rupanya awak gak tahu kenapa rupanya orang Batak?
1: Kalau orang Batak kan kadang kan orang yang ngiku gitu-gitu kan. Tapi kalau orang Jawa kan kita harus kita apa ya, kita patuhi.
0: Ngeyelan lah gitu ya orang Batak.
1: Kalau
0: ya
1: orang Batak agak ngeyel gitu kan.
0: Gitu.
1: Kadang-kadang mana berani tuh setan sama orang Batak. Kita
0: gitu
1: juga gak boleh kayak gitu kan Bang. Itu. Tapi kalau orang Jawa memang kayak gitulah Bang. Banyak okay kali lah Bang ininya.
0: Iya berarti.
1: Banyak larangannya. Terus banyak itu-itunya gitu lah.
0: Ya berarti Ririn banyak lah ya, karena memang ibunya orang Jawa.
1: Iya
0: gitu ya.
1: Mama Ririn itu orang Jawa. Terus kan eyang Ririn itu juga kan orang Jawa asli gitu. Jadi banyak kali gitu pesennya sama Mama Ririn.
0: Iya. Ya dari Jawanya aja udah banyak, ditambah lagi nanti pantangan si Malungunnya ya kan. Jadi
1: si Malungunnya ya lagi bahat dope ida. Acik do ulukku.
0: Ini biar gak acit ulunya, mau diputarin lagu apa nih?
1: Rin mau request lagu dari Tapsel Bang.
0: Lagunya judulnya apa tuh?
1: Bulung Gadung Hidu, Bulung Gadung Hiduda kalau gak salah Bang.
0: Bulung
1: Gadung Hiduda, nah Hiduda.
0: Tunggu ya.
1: Maksudnya bulung daun ubi yang ditumbuk gitu lah kalau si apa Tapselnya bilang.
0: Bulung Gadung
1: nah Hiduda.
0: Nah.
1: Ada kayaknya Bang.
0: Ya ada sih, cuma wak, lu agak susah ngetiknya nih karena oh nah Hiduda. Mau versi siapa nih? Banyak nih versinya kayaknya.
1: Yang remix lah Bang.
0: Gak tahu pula wak yang
1: kalau gak salah itu cewek sama cowok itu duanya.
0: Oh Reggae Thailand featuring Viva Anggora. Viva Anggora.
1: Iya.
0: Oke okay, nanti kita putar ya.
1: Ya makasih ya Bang. Udah okay sarapan lah Bang.
0: Sarapan roti tadi udah.
1: Oh iya nanti biru loh matanya.
0: Jadi bule
1: tapi
0: gitu.
1: Tadi juga sarapan ini kok Bang, kue lapis.
0: Ya sama
1: karena
0: aja.
1: Karena tadi malam kan yang Isra Mirat juga banyak maulid. Banyak gak datang, jadi banyak dibagi kuenya.
0: Kue.
1: Ada
0: 7 cup. Enak jadi kali.
1: Makan pagi, kue lapis gitu lah. Buat Abang semoga sehat selalu ya Bang. Selamat pagi Horas.
0: Horas. Oke, Bang Kakak ada Ririn ya. Ternyata nih kalau misalnya anak dari yang ibunya Jawa, bapaknya Simalungun, jadi banyak ya. Macam-macam tadi, enggak boleh nyapu berhenti lah, enggak boleh tadi apalagi sampai banyak kali. Halo Markobar.
2: Mari kita ngobrol dan berkabar dan gosip baru up to date.
0: Oh iya, siapa di mana ini?
2: FF.
0: FF apa kabarnya Bang FF?
2: Baik, Bang. Terus apa?
0: Kabar awak baik juga. Udah sarapan belum Bang Frigin?
2: Belum Bang.
0: Aduh sarapan lah.
2: Kayak gini lah hidup ini Bang. Bang kiriman Bang. Kutikan Bang.
0: Gak ada apa di sini. Itu, roti awak udah habis di sini. Oke Bang Frigin, ada pantangan gak yang dilarang oleh orang tua tapi Bang Frigin masih lakukan sampai sekarang?
2: Wah banyak lah Bang. Aku banyak bertentang.
0: Salah satunya apa tuh?
2: Mana gini. Kalau gini, kenapa apa ya? Baru-baru ini kan aku kan apa mau ada PDKT sama seseorang yang orang tua aku udah setuju. Orang tua dia udah setuju juga. Cuman dia ini, si cewek ini menyakiti hati aku sama orang tuanya.
0: Terus?
2: Menyakiti aku. Masa kan orang tuanya pertama-tama mau pindah sama orang tuanya. Ditolak orang tuanya 3 kali aku. Udah berapa lama kemudian orang tuanya nanya-nanya aku. Nanya, gimana ini. Wah, aku bingung gitu. Aku waktu itu aku gak punya pacar juga. Aku punya pacar baru aku.
0: Oke.
2: Hati buat aku udah pantang tuh deh. Dia nanya-nanya. Oh, bukan nanya-nanya. Aku udah tolak orang tuanya.
0: Maksudnya nggak boleh nanya anak orang gitu ya, kalau misalnya udah putus.
2: Tapi sama orang tuanya, orang tuh kena sakit hati nolak aku 3 kali sama-sama dulu. Nolak aku 3 kali orang tuanya. Sakit hati aku tetangga.
0: Ya udahlah, berarti bukan jodohnya gitu ya, aja.
2: Aku bilang kan jodoh bu, kan jodoh apa? Bilang sama orang sampaikan kan jodoh. Tapi orang tuanya maksa-maksa orang tuaku. Tahu nanya kamu bertetangga, kamu tuh udah bukan kok kan nggak enak lah orang itu nggak enak, kita biasa aja orang itu.
0: Jadi sampai sekarang udah kayak mana? Udah biasa aja atau masih nggak enak?
2: Orang itu masih maksa orang itu. Aku nggak mau, aku udah punya ini, udah punya. PDKT sekarang sama orang.
0: Ngeri kali ya, pemain ya.
2: Iya, aku PDKT itu sama duluan tahun 2000, zaman corona.
0: Oh, zaman corona.
2: PDKT 4 orang. PDKT sama seseorang lah.
0: Oh, seseorang. Aku dengarnya 4 orang tadi.
2: Enggak lah, PDKT sama seseorang. Aku mana PDKT? Aku bingung juga apa kira. PDKT pun yang saat aku PDKT dulu minum-minum. Aku PDKT dulu sama kan radio lah kan. Radio. Dulu aku pertama sama ini. Sama ini. Yang satu lagi ini, yang sekarang ini, aku anggapnya sebagai teman. Dulu anggapnya sebagai teman. Kan, bagus. Yang pertama ini, apa aku udah mau PDKT sama dia terus datanglah yang ini datang mau ngajak PDKT sama aku bingung dia milih siapa aku milih yang ini meracu. Tapi lo aku bingung nih kalau
0: ngeri kali udah. Ngeri kali ya bang,
2: aku ini orangnya
0: Iya. Yo wes, intinya pantangannya itu kalau misalnya kayak gitu jangan tanya-tanya.
2: Kita udah tunangan, udah setengah resmi.
0: Iya, maksud. Berarti pantangannya jaga batas lah gitu ya. Jangan tanya-tanya macam-macam gitu ya.
2: Iya. Orang tuanya pun salah juga. Menolak aku 3 kali, Bang. Mau melamar cewek kan itu orang tuanya. Malu enggak, Bang?
0: Ya udahlah, enggak rezeki berarti enggak jodoh. Yo wes.
2: Gua mau bilang sama orang tuanya melalui radio nih ya.
0: Apa?
2: Bu, aku mau maaf, Bu. Mas Bu, aku sekarang udah punya PDKT sama seorang Bu. Kalau kita tetangga biasa aja Bu.
0: Oke. Yang penting pesan udah tersampaikan, semoga denger ibunya ya.
2: Iya, nanti okay. Orang tuh wiritan orang tuh enak.
0: Iya. Nanti. Oke lah, mau lagu apa nih Bang Frigin?
2: Dutumbang lah.
0: Judulnya apa tuh? Linu. Oke, nanti kita putar ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, Bang Kakak, ada Bang Frigin ya. Pantangannya agak unik nih. Kalau misalnya udah agak-agak selek itu nggak usah bertanya-tanya lagi banyak tentang orang tuanya, tentang anaknya gitu. Itu tadi ya Bang Kakak ya, beberapa pantangan yang memang udah disampaikan oleh orang tua kita. Soal percaya nggak percaya, ya itu subjek.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Sebuah lagu dari Doel Sumbang berjudul Lino Bang Kakak tadi direquest oleh Bang Freygin ya. Dan sekarang dari acara Markobar kita ke acara informasi kuliner. Karena sekarang sudah jam 9 lebih 4 waktu Indonesia Barat. Jadi sampai jam 10 nanti kita akan memberikan informasi kuliner kepada Abang Kakak. Nah, kuliner apa yang akan kita bahas? Kita akan bahas beberapa sayuran yang bisa membantu Abang Kakak untuk mengurangi lemak fiselar. Apa itu lemak fiselar? Jadi makanan kita hari ini sehat kali kan? Lemak fiselar ini adalah kumpulan jaringan lemak yang menumpuk di bawah otot perut dan juga mengelilingi organ-organ vital seperti hati, lambung, dan juga usus. Tapi mungkin kalau misalnya di usus atau di hati nggak terlalu kelihatan gitu ya. Yang kelihatan dari luar itu adalah otot yang di bawah perutnya gitu, yang kayak bikin buncit. Nah, itulah salah satunya ya kan, lemak fiselar ini. Jadi untuk mengatasinya ternyata ada beberapa sayuran yang bisa Abang Kakak konsumsi supaya lemaknya itu berkurang. Nah, apa aja itu? Yang pertama adalah bayam. Jadi bayam ini gak cuma dimakan Popeye ya Abang Kakak ya. Memang Popeye itu kuat, tapi ternyata khasiatnya gak cuma bikin kuat atau gak bikin mata cuma jadi jelas aja melihat. Tapi juga karena bayam itu kaya akan lutein, terus juga kaya akan zeaxanthin. Waduh, susah nih nama zatnya. Zeaxanthin, terus juga beta karotin, terus juga ada karotenoidnya. Jadi yang ada zat-zat yang Marlon sebutkan tadi itu katanya bersifat antioksidan gitu. Jadi kandungan tersebut itu membantu melawan peradangan dan juga berperan dalam mengatasi penumpukan lemak gitu. Makanya itu bagus untuk mengatasi lemak fiselar. Dan juga bayam itu kan tinggi seratnya gitu dan juga rendah kalorinya. Jadi itu juga membantu untuk memberikan rasa kenyang lebih lama. Jadi itu bisa mencegah Abang Kakak untuk makan lebih banyak lemak lagi gitu. Ya minimal ini tidak membuat Abang Kakak makan lemak lagi lah. Jadi mengurangi itu secara nafsu makan, tapi juga menguranginya dari dalam gitu. Jadi bayam itu sangat berguna. Terus selain bayam, ada juga Abang Kakak yang lainnya, dan itu juga termasuk sayur. Tapi sayur apa itu? Nanti kita bahas ya. Ini kenapa ya? Suara Marlon makin serak-serak nih. Kita putar dulu aja sebuah lagu Bang Kakak ya. Kali ini lagu Batak dari Arul Gurning berjudul Loja. Ini tentang seseorang yang capek dengan sifat atau sikap dari pasangannya. Karena loja itu artinya capek. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: Naniura adalah masakan khas Tapanuli yang berbahan dasar ikan mas, yang biasa disajikan untuk acara tertentu seperti acara Bona Tahun atau Pesta Tahun Baru. Sering sekali Naniura disebut sebagai sashiminya Indonesia, karena cara memasaknya yang mirip dengan masakan khas Jepang tersebut, tidak melalui proses dimasak sama sekali. Cara pengolahannya yaitu ketika ikan sudah dibersihkan dan dibelah dua, tambahkan rendaman asam jungga, diamkan selama lebih kurang 4-5 jam. Kemudian, lumuri ikan tersebut dengan bumbu yang sudah dihaluskan seperti cabai merah, bawang putih, dan bumbu khas Batak yaitu andaliman, hingga bumbu menyerap ke dalam daging ikan. Rasa naniura yang lezat, pedas, yang berpadu pada khas bumbu andaliman cocok disantap dengan nasi hangat. Selamat mencoba!
1: Prompat FM, Suara Budaya Nusantara.
2: Here we go!

BTW OTW dari Suryanto Siregar Bang Kakak, dan kita masih melanjutkan membahas makanan atau sayuran yang bagus untuk apa ya, untuk mengatasi lemak fiselar. Lemak fiselar itu apa? Lemak di sekitar perut Bang Kakak ya. Kalau misalnya buncit-buncit, nah cocoklah makan makanan yang Marlon sampaikan ini. Tadi udah Marlon bilang bayam, yang selanjutnya adalah kembang kol atau bunga kol. Kenapa kok begitu? Karena kembang kol ini mengandung senyawa yang namanya adalah glukosinolat yang kemudian dapat berubah menjadi sulforafan saat dikunyah. Ini nama-namanya masih asing gitu ya. Jadi masih agak-agak susah menyebutkannya. Nah, sulforafan ini adalah senyawa yang dikaitkan dengan berkurangnya peradangan dan juga meningkatnya sensitivitas insulin. Loh kok insulin? Insulin kan untuk gula. Ya, insulin banyak fungsinya sebenarnya ya. Jadi selama ini mungkin kita taunya tuh insulin untuk mengatur kadar gula aja ya kan, supaya tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu diabetes gitu. Tapi ternyata insulin juga punya fungsi lain, yaitu untuk mengatur metabolisme lemak dan protein. Nah, makanya tadi itu kembang kol bagus, karena senyawanya tadi itu meningkatkan sensitivitas dari hormon insulin kita gitu. Jadi kalau misalnya Abang Kakak pengen mengatasi itu, ya udah makan aja kembang kol. Terus katanya kalau misalnya Abang Kakak tidak suka kembang kol, brokoli juga bisa jadi pilihan karena rendah kalori, kaya serat, dan juga antioksidannya tuh banyak ya, untuk membantu mengontrol nafsu makan. Tapi kayaknya kembang kol sama brokoli itu mirip-mirip aja gak sih rasanya? Jadi kalau misalnya udah gak suka yang satu, biasanya gak suka juga yang itu. Atau kalau misalnya suka kembang kol, ya biasanya suka-suka aja sama brokoli gitu kan. Gitu. Dan selain kembang kol dan juga bayam, tentunya masih ada juga Bang Kakak sayuran yang bagus untuk mengatasi lemak di perut. Apa itu? Cuma nanti yang ketiga ini agak-agak asing ya. Kita bacanya nanti. Kita sekarang putar dulu sebuah lagu karo dari Trisna Sinta Brukliat featuring Sudarto Sitepu dengan judul Nangka Nguda. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: Bayangkan jika mereka hilang dari permukaan bumi, rantai makanan akan terputus, keseimbangan alam akan putus, pelestarian alam tak akan terurus, hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka. Mereka menjaga kita.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Kacang Goro dari Intan Buru Ginting, Abang Kakak, dan kita masih di Perempat Medan dan masih membahas tentang sayuran yang bisa membantu untuk mengurangi lemak viselar. Nah, untuk yang baru gabung, apa itu lemak viselar? Lemak bagian perut pokoknya ya, yang bikin-bikin buncit, yang bikin-bikin mungkin usus kita jadi terhambat, itulah dia. Nah, yang selanjutnya nih, ini agak susah nih ya. Karena kalau misalnya bayam tadi kan gampang nyarinya, kembang kol tadi gampang. Nah, yang satu ini namanya adalah Brussels sprouts atau kubis sprouts. Nah, yang cemana tuh? Harus lihat gambarnya sih. Ya, atau cari di Google gitu ya, kubis sprouts gitu. Jadi memang kubis sprouts ini katanya banyak atau mengandung yang namanya itu sulforafan sama dengan bunga kol tadi ya. Tapi juga dia mengandung yang namanya itu karotenoid. Nah, apa itu? Pokoknya kedua senyawa tersebut itu memiliki sifat antioksidan dan juga antiinflamasi. Antiinflamasi itu maksudnya anti peradangan, Abang Kakak ya. Jadi kombinasi dari kedua senyawa tersebut itu dikaitkan dengan perlindungan dari lemak viselar dan juga dari penyakit kronis. Dan sayuran ini juga kaya akan serat yang membantu memberi rasa kenyang lebih lama, dan juga ada asupan dari sulforafan tadi ya. Itu juga disebut berpotensi untuk membantu melindungi tubuh dari penyakit seperti kanker, diabetes, dan juga penyakit jantung. Iya, asalkan dimakannya itu nggak yang berlebihan juga ya. Maksudnya berlebihan cara pengolahannya atau juga berlebihan jumlahnya gitu. Karena kalau misalnya ini sehat nih kan, tapi kalau misalnya mengolahnya dengan berbagai macam cara yang dimasaknya berulang kali, ya bisa hancur kandungan senyawanya tersebut gitu. Jadi ya inilah makan kalau misalnya mau perutnya mengecil sedikit. Dan kita sekarang putar lagunya Sabang Kakak dari Mona Lisa Zaluku berjudul Lai Duru Anaa, yang artinya adalah cincin emas. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Siantar Foundation dengan judul Regge-regge, Bang Kakak. Dan kita lanjutkan lagi membahas sayuran ya. Ini terakhir sih, soalnya udah mau jam 10 soalnya nih ya. Sayuran terakhir

0: mengurangi lemak visceral gara-gara kaya akan probiotik alami gitu. Tapi bagaimanakah bentuknya kol ungu? Ya nggak pernah kelihatan sih di sini. Mungkin harus cek Google dulu ya, kol ungu gitu. Tapi yang jelas ada yang gampang kok, daripada kita nyari-nyari kol ungu ya kan, beli aja bayam aja lah. Bayam atau bunga kol, nah itulah yang untuk mengatasi lemak visceral yang ada di perut. Oke, Bang Kakak, sampai di sini dulu informasi kuliner untuk hari ini, dan juga itu artinya Marwan juga harus pamit undur diri karena sekarang sudah pukul 9:53 waktu Indonesia Barat. Setelah ini kita akan mutar lagu di acara Jazz Music sampai nanti jam 11, lalu jam 11 nanti akan ada Shirley yang akan menemani Bang Kakak. Jadi jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara.
1: Para musik nami di sound arong lagu permintaan siang anak rantau. Alana ngaso mal nasida mabigay lagu dangdut. Atok par musik nami baik kau.

0: soalnya panas di sana.
1: Oh, oke. Kagak di pohon-pohon. Dingin tidak panas. Atau terang-terang pohon saja.
2: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam.
3: Supaya tumbuh rambutan.
1: Oke, asyik.
4: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
5: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.
6: Perempat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: 4 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Berita Perempat pukul 11 waktu Indonesia Barat. Abang Kakak Pertukaran Praktik Kebidanan Indonesia-Australia menekankan pentingnya pelayanan maternal dengan mengutamakan berpusat pada perempuan melalui penguatan kemampuan bidan memahami kebutuhan dan berkomunikasi secara baik terhadap pasien. Wakil Rektor Universitas Binawan Jakarta Faruk Abdullah menjelaskan, pengalaman ini internasional diperlukan untuk membangun perspektif global sekaligus memperkuat kesiapan mahasiswa menghadapi perkembangan dunia kesehatan. Sekian kabar berita perempat saat ini, nantikan kabar berita perempat selanjutnya.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: Nah, karena ekonomi ya, jadi demi menambah pendapatan keluarga, saya mencoba peluang lain. Salah satunya itu usaha kue tradisional. Biasanya saya buat itu bentuk yang lebih menarik dan saya kemas lebih modern dan menyesuaikan dengan masa sekarang ini ya. Dan dari situ ekonomi keluarga saya perlahan.
1: Motivasi dan inspirasi usaha hanya di Etalase 884 Pro 4 Medan. Setiap hari pukul 11 waktu Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Selamat pagi menjelang siang abang kakak semuanya. Hai, berjumpa kembali bersama saya Livika di hari 30 Agustus 2026 ini. Wow, sudah 2 hari lagi menuju bulan baru ya abang kakak. Semoga pencapaian yang diharapkan di bulan ini tercapai ya. Masih ada sisa hari ini dan besok nih untuk mencapai hal-hal yang diinginkan. Tapi kalau gak tercapai gak apa-apa, bulan depan masih bisa diusahakan lagi ya. Selama 1 jam ke depan saya akan bagikan informasi di etalase 88,4 informasi UMKM ya, sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat, diselingi dengan lagu-lagu enak khas Perempat. Jadi pastikan untuk abang kakak tetap bersama kita di 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

Anda, UMKM di Indonesia telah dimulai sejak kemerdekaan Indonesia loh. Nah, pada awalnya, pemerintah Indonesia mengadopsi model ekonomi sosialis dengan nasionalisasi sejumlah besar perusahaan asing dan swasta dalam negeri. Namun, pada tahun 1966, pemerintah mulai menerapkan kebijakan ekonomi yang lebih berorientasi pada sektor swasta dan usaha kecil. Keberadaan UMKM sebagai pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia jelas bukan sebatas hisapan jempol belaka. Klaim tersebut terbukti lewat sejumlah data yang dipublikasi oleh Small and Medium Enterprises and Cooperatives. Menariknya, Indonesia ternyata masuk negara yang memiliki andil besar sebagai salah satu dari 7 negara inisiator Hari UMKM Internasional bersama Amerika Serikat, Australia, Korea, Kuwait, Mesir, dan Argentina.

0: Tahukah Anda, tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan di tahun 2024? Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 25,22 juta orang. Angka ini menjadi yang terendah dalam satu dekade terakhir. Bahkan, jumlah penduduk miskin berkurang sekitar 3,06 juta orang atau turun sekitar 2,22 persen poin dalam 10 tahun terakhir. Jika dirata-ratakan, jumlah penduduk miskin berkurang sekitar 300 ribu orang per tahun. Pemerintah melakukan tiga strategi utama, yaitu penurunan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan pengurangan kantong-kantong kemiskinan yang berjalan secara konvergen dan terintegrasi.
1: Megahertz, Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Abang kakak, kehadiran Isen Mulang Kalteng FC di Kalimantan Tengah ini gak hanya menandai kembalinya klub sepak bola daerah ke kompetisi kasta tertinggi nasional, tetapi diyakini mampu membuka peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi dan pariwisata olahraga atau sport tourism. Gubernur Kalteng Agustiar Sabran di Palangkaraya Minggu mengatakan kehadiran klub tersebut diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi lebih luas, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Isen Mulang Kalteng FC dijadwalkan berlaga pada Super League 2026-2027 dengan memainkan 17 pertandingan kandang di Stadion Tuah Pahoe, Kota Palangkaraya. Menurutnya, pertandingan sepak bola tidak hanya menjadi bagian atau ajang olahraga dan hiburan, tetapi juga menjadi ruang tumbuh bagi beberapa sektor usaha masyarakat. Setiap pertandingan kandang berpotensi mendatangkan ribuan penonton yang membutuhkan berbagai kebutuhan, mulai dari makanan dan minuman, transportasi, penginapan, hingga produk cenderamata. Dampak ekonomi dari pertandingan sepak bola terhadap UMKM juga terlihat di sejumlah daerah lain. Pada penyelenggaraan Piala Presiden 2026 misalnya, lebih dari 100 UMKM disebut hadir dalam setiap pertandingan. Berdasarkan riset BRI Research Institute, kompetisi Liga 1 diperkirakan mampu menciptakan output perekonomian Indonesia sekitar 9 triliun rupiah dengan nilai tambah terhadap produk domestik bruto sekitar 4,8 triliun rupiah. Besarnya jumlah penonton yang hadir dalam pertandingan turut membuka peluang bagi UMKM untuk berjualan di sekitar stadion. Produk yang ditawarkan antara lain makanan, minuman, cenderamata, hingga berbagai kebutuhan supporter. Selain menggerakkan UMKM, kehadiran Isen Mulang Kalteng FC juga dinilai dapat menjadi salah satu pintu masuk pengembangan support tourism di Kalimantan Tengah. Itu dia informasinya, nanti saya bakal balik dengan informasi dari dunia UMKM lainnya. Pastikan Abang Kakak tetap bersama kita di 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 FM, Radio Siaran Budaya Indonesia, Pelestari Budaya Bangsa.

Apakah Otoritas Jasa Keuangan segera meluncurkan peta jalan penguatan industri lembaga pembiayaan perusahaan modal Ventura, lembaga keuangan mikro dan lembaga jasa keuangan lainnya syariah untuk mendorong pertumbuhan sektor tersebut yang masih tertinggal jauh dibandingkan konvensional? Berdasarkan data OJK per Juli 2026, total aset sektor PVML mencapai 1.157,74 triliun rupiah. Dari jumlah tersebut, aset sektor konvensional mencapai 1.220.085 triliun rupiah, sedangkan aset syariah sebesar 134,89 triliun rupiah. Dengan demikian, aset PVML syariah menyumbang sekitar 11,7% dari total aset sektor PVML, sementara konvensional mencapai sekitar 88,3%. Dari sisi penyaluran pembiayaan, sektor PVML mencatatkan total 1.064.025 triliun rupiah, dengan pembiayaan konvensional sebesar 939,04 triliun rupiah dan pembiayaan syariah 125,21 triliun rupiah. Artinya kontribusi pembiayaan syariah sekitar 11,8%. Itu informasi terakhir di etalase 88,4. Nanti kita lanjut ke segmen selanjutnya. Pastikan Ampang Kakak tetap bersama kita di 88,4 Prompat Medan, Suara Budaya Nusantara.

pukul 12 waktu Indonesia Barat. Abang Kakak, tiga tradisi Kabupaten Solok, Sumatera Barat, yakni Samba Hitam, Balota Palapah Pisang, dan Randai Ilau, resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Solok, Mas Heri Yanda Boy, di Solok, Sabtu mengatakan pengakuan tersebut ditandai dengan penyerahan sertifikat WBTB Warisan Budaya Tak Benda dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia kepada pemerintah Kabupaten Solok dalam kegiatan yang berlangsung di Auditorium Gubernur Sumatera Barat, Padang pada Jumat 28 Agustus. Sekian kabar berita Perempat saat ini, nantikan kabar berita Perempat selanjutnya.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

88,4 Perempuan Medan, Suara Budaya Nusantara. Pukul 12 lebih 13 menit waktu Indonesia Barat, Abang Kakak. Kita masuki musik info sampai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Nanti saya akan bagikan informasi-informasi dari berbagai segmen dari penjuru tanah air, dan juga diselingi dengan lagu-lagu anak khas perempat. Jadi pastikan untuk Abang Kakak tetap bersama kita di 88,4 Perempuan Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: 88,4 Prompar FM, Suara Budaya, Nusantara.

Pukul 12 lebih 29 menit waktu Indonesia Barat, saatnya azan zuhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sahabat budaya, salat zuhur dikerjakan pada waktu di mana aktivitas manusia sedang memuncak dan sedang merasa lelah. Waktu zuhur merupakan waktu yang tepat untuk relaksasi, mengurangi kelelahan serta kepenatan tersebut. Dengan mengambil air wudhu pada saat salat zuhur dapat menjadikan tubuh kita rileks dan merasa lebih segar, serta menjadikan kembali semangat dalam menjalankan semua aktivitas. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur.

4/4 Medan Suara Budaya Nusantara. Abang Kakak Dieng ditetapkan menjadi destinasi pertama di Indonesia yang mengusung konsep Geographical Indication Tourism atau wisata berbasis indikasi geografis. Kawasan dataran tinggi di Kabupaten Banjarnegara ini memiliki 3 produk unggulan bersertifikat resmi. 3 produk tersebut meliputi kopi Arabica Pegunungan Dieng Banjarnegara, Karika Dieng, serta Taman Obat Purwaceng. Penyerahan sertifikat indikasi geografis kopi lokal dilaksanakan bersamaan dengan pendaftaran merek kolektif kawasan. Pengembangan konsep pariwisata berkelas internasional ini melibatkan Kementerian Hukum, Kementerian Ekonomi Kreatif, serta Pemerintah Kabupaten Banjarnegara. Penyelenggaraan program dirancang guna meningkatkan lama tinggal wisatawan sekaligus mendongkrak perekonomian masyarakat lokal. Ketua Tim Kerja Pemanfaatan dan Pengawasan Indikasi Geografis DJKI Kemenkum Irma Mariana memaparkan rencana promosi komoditas ke global. Irma mengungkapkan proses pemilihan kawasan Dieng yang akhirnya menggeser beberapa daftar target lokal pilot project lainnya. Nah, komunikasi aktif bersama para pelaku ekonomi kreatif lokal melandasi keputusan penetapan kawasan wisata kekayaan intelektual ini. Ketua Komite Ekonomi Kreatif Kabupaten Banjarnegara Kristiano Hadi Pranoto merancang alur perjalanan wisata edukatif selama 3 hari 2 malam. Wisatawan diajak mempelajari seluruh tahapan pengelolaan komoditas unggulan lokal dari sektor hulu hingga hilir. Penggagas Dieng Culture Festival Alif Fauzi menekankan bahwa pariwisata berkualitas harus menyajikan pengalaman serta aktivitas pembelajaran bagi para pengunjung. Konsep tersebut diyakini mampu meningkatkan pengeluaran wisatawan untuk membeli berbagai produk khas daerah. Bupati Banjarnegara Amelia Desiana menyatakan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung penuh seluruh ruang kreasi komunitas lokal. Dukungan diberikan tanpa melakukan intervensi berlebih agar potensi ekonomi kreatif kawasan dapat berkembang optimal. Direktur Musik Kementerian Ekonomi Kreatif Muhammad Amin memuji penyelenggaraan agenda kebudayaan Dieng yang tumbuh secara berbasis komunitas. Festival lokal yang berkembang secara alami dinilai menjadi model kuat dalam menjaga keberlanjutan pariwisata daerah. Informasi ini didapat melalui portal berita kita di rri.co.id. Kita balik ke lagu enak lainnya, Bang Kakak, pastikan tetap di 88,4/4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

dijadwalkan berlangsung di Budapest dari 13 sampai 15 November 2026. Menurut siaran pers kementerian yang dikonfirmasi di Jakarta pada Jumat, dukungan dana Indonesia Raya diberikan kepada Yayasan Kentring Manik Mayang Sunda melalui Studio Seni Indonesia agar bisa mengikuti Festival Folklore Internasional tersebut. Kabar berita perempat saat ini, nantikan kabar berita perempat selanjutnya.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RR.

Sebuah lagu dari Amun Jais dengan lagu Rindu mengawali kebersamaan kita di jam 13 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat di segmen informasi dan musik ya Abang Kakak. Nantinya Sherly selama 1 jam ke depan akan membagikan informasi-informasi ke ruang dengar Abang Kakak dari berbagai segmen dan juga memutarkan lagu-lagu enak khas perempat. Tapi sebelumnya kita dengar dulu ya Abang Kakak sambil menyantap makan siangnya, dokumenter dengan judul Membedah Rasidah. Tetap di 88,4 perempat Medan, suara budaya Nusantara.

Kalau kita mendengar kata Rasidah, mungkin yang terbesit di benak kita adalah nama seorang wanita. Namun, tidak bagi yang mengenal nama Rasidah sebagai panganan kerajaan. Konon, pada zaman Rasidah adalah nama permaisuri yang gemar membuat kue ini. Mana sebenarnya kisah sejarah awalnya? Kami akan membedahnya dalam sebuah dokumenter berjudul Membedah Rasidah.

0: Pendengar, Zainab Mahyuni yang akrab disapa Ibu Zainab adalah seorang praktisi kesehatan dan juga pegiat kuliner Melayu yang tentu tak asing dengan kue rasidah. Berikut penuturan beliau tentang sejarah kue rasidah.
1: Nah, jadi rasidah ini konon ceritanya ini adalah rasidah ini salah satu permaisuri kesultanan kita dulu, Kesultanan Melayu. Nah, beliau suka sekali membuat kue ini. Dan kue ini selalu dihidangkan pada kondisi-kondisi perhelatan, acara-acara yang sakral ya. Dan kemudian ini menjadi hidangan yang disakralkan begitulah. Nah, begitulah dia. Jadi ini tidak pernah lepas dari setiap hidangan-hidangan kesultanan. Nah, pada zaman dahulu kala, ini kue ini bahkan ini tidak dibolehkan sembarangan dihidangkan. Apalagi untuk rakyat banyak ya, masyarakat banyak, rakyat kebanyakan. Kalau umum bilangnya, kalau Melayu mengatakannya rakyat kebanyakan. Tetapi ini sekarang zaman sudah mulai bergulir, berubah ya. Walaupun kesultanan-kesultanan tetap ada yang berkuasa, ada yang tidak. Tetapi kesultanan mulai membuka diri bahwa hidangan-hidangan kesultanan ini memang harus dipublikasikan, harus dirakyatkan, rakyat harus tahu.
0: Dalam Kesultanan Melayu, kue rasidah ini tidak dikenal oleh semua Melayu. Hanya ada beberapa Melayu saja seperti Melayu Deli, Melayu Langkat, dan Melayu Asahan. Menariknya, di beberapa daerah Melayu, penyebutan rasidah ini juga berbeda, seperti lasidah, hasidah, dan khosidah. Kue rasidah ini juga hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari bentuk karakter bunga, bentuk karakter hewan, tergantung pada perhelatannya.
1: Tidak semua Melayu mengenal kue rasidah ini. Saya pernah tanya, Melayu mana sajakah yang mengenal kue rasidah ini? Ternyata itu Melayu Deli, Melayu Langkat, Melayu Asahan paling kental. Nah, Melayu Asahan ini tetap ada. Bahkan dalam hidangan-hidangan acara-acara sederhana pun kue rasidah ini tetap dihidangkan. Nah, tetapi untuk Melayu Riau, mungkin sebagian ada ya yang menyebutnya bukan hanya dengan rasidah, tapi ada yang menyebutnya dengan lasidah, hasidah, ya, osidah. Nah, itu logat penyebutan. Melayu Riau sebagian ada. Tapi untuk Melayu Bangka Belitung, Melayu Jambi, dan Melayu Palembang, saya sudah tanya, ini mereka tidak mengenal namanya kue rasidah. Bahkan teman saya yang Melayu juga dari Bangka Belitung, kebetulan dia seorang dokter juga di sebuah perusahaan pertambangan. Nah, dia mengatakan, kami di Bangka Belitung, kami suku Melayu, tapi kami tidak mengenal kue rasidah. Karena dia juga sama dengan saya, bahkan dia laki-laki lagi. Nah, dia penggiat kuliner, nah semuanya. Tetapi Melayu Banjar di Kalimantan, mereka mengenal kue rasidah ini. Dan menyebutkannya juga sebagai rasidah atau kasidah. Jadi sepertinya kue yang dibuat oleh salah satu permaisuri Kesultanan Melayu pada zaman dahulu kala ini sangat terkenal. Mungkin efek perdagangan ya, efek perdagangan sehingga tersosialisasi dan terduplikasi ke daerah-daerah perdagangan lainnya. Dan mungkin juga kue ini sebagai oleh-oleh. Nah, karena dia bertahan 2-3 hari, atau ini menjadi bekal penganan, makanan di jalan. Nah, sehingga kesultanan-kesultanan berbeda pulau pun dengan kita itu mengenal kue rasidah ini. Nah, itulah sekilas sejarahnya. Pada perhelatan disajikan, tapi saat ini sudah mulai dimasyarakatkan dan sudah diperdagang perjualbelikan ya. Nah, masalah bentuk ini tergantung perhelatannya apa. Kalau di Melayu Deli itu ada, dan Melayu Asahan ada yang namanya nasi hadap-hadapan. Ini kue rasidah ini, wah, membentuknya itu cukup kreatif ya. Dari mulai karakter hewan, karakter bunga, itu dibentuk dari.
0: Kue rasida ini berbahan dasar tepung terigu dengan berbagai komponen lainnya. Dalam penjelasannya, pembuatan ataupun pengolahan kue rasida ini juga terbilang cukup rumit dan tidak sembarangan. Berikut kita simak proses pembuatan kue rasida, makanan khas Melayu.
1: Nah, proses memasaknya ini sedikit rumit dan sedikit harus dengan tidak sembarangan. Nah, dia itu terdiri dari tepung terigu 1 kg takarannya, kemudian gula pasir 700 gram ya, sekitar 7 ons, kemudian air itu untuk 1 kg terigu itu sekitar 1800 ml. Nah, ini takaran yang sudah saya uji ya, kekenyalannya. Karena kalau orang tua kita dahulu tidak ada mililiter, kita sekarang semuanya sudah ada ukuran ya. Nah, jadi orang tua kita dulu kan ada 1 cuci tangan, 3 cuci tangan katanya begitu kan. Nah, tetapi saya udah ukur 1800 mililiter. Nah, kemudian ada bawang, karena nanti ditopping dengan bawang goreng. Jadi waktu kita menggoreng bawang, setelah itu minyaknya itu kita ambil. Nah, ini nanti juga akan sebagai bahan untuk pengadon kue. Nah, jadi minyak itu sekitar 250-300, tergantung kelembapan tepung. Nah, proses memasaknya, saya lupa meletakkannya, ada telur 4 butir ya, kuning telur 4 butir. Nah, jadi kuning telur 4 butir, 1 kg tepung, 4 kuning telur, ada yang mau lebih, ada yang katanya harus telur ayam kampung. Nah, silahkan saja. Nah, kemudian ini dengan tepung, dengan gula dan air dan telur ini diaduk ya. Kita aduk sampai mendapatkan sebuah kekentalan. Nah, setelah itu mulailah kita masak di kuali yang agak tebal karena proses masaknya mengacaunya lama. Nah, ini kita kacau perlahan-lahan ya dengan api sedang. Nah, ketika dia sudah mulai mengental dan membulat, ini satu orang meneteskan minyak. Minyak bukan dituang sekaligus, minyaknya itu diteteskan. Nah, minyak bekas bawang goreng tadi ya itu tidak boleh juga sekaligus, harus tetes-tetes. Yang satu mengacau, yang satu. Ini lama prosesnya, bisa 1 jam lebih mengacaunya. Jadi makanya kalau di Langkat atau di Asahan itu ya, mereka menggunakan kayu api, menggunakan kuali besi ya. Jadi mereka masih tradisional sekali. Kita yang di Medan ini, di kota besar ini, kita memakai alat-alat modern ya. Tapi kalau seperti di daerah Langkat dan daerah Tanjung Balai, ini mereka masih menggunakan kuali besi yang sudah dipergunakan lama ya, yang dia itu tidak lagi mempengaruhi proses seperti pewarnaannya biru, dan dia itu tidak bekas menggulai atau merendang ya. Jadi memang khusus untuk makanan-makanan yang manis, misalnya kuali bekas masak dodol gitu. Nah, jadi ini dimasak lama ya, 1 jam. Itu bisa 2 orang mengacunya. Kacuannya itu pun memang kayu yang kalau kayu-kayu yang kita beli di pasar itu patah. Jadi itu memang kayu yang panjang, dibentuk sedikit, dipipihkan ya. Nah, itu dikacu 2 orang mengacunya. Jadi ada 1 orang meneteskan, setetes lama. Sampai nanti dia ini, tepung cakra ini, terigu ini dia tadinya putih menjadi bening. Nah, menjadi bening. Barulah didapatkan sebuah kekenyalan yang diinginkan. Kalau saya terus terang, untuk mencapai suatu yang bening itu, waduh, lelahnya udah luar biasa masaknya. Jadi, ketika orang mau pesan, ini kalau kita membuatnya sendirian, ini kita nggak sanggup banyak-banyak. Paling sanggup kita hanya 1 kilo. Mengacunya itu biasa. Jadi banyak orang yang salah kaprah yang perlu kita luruskan. Banyak orang yang tahu dengan rasida ini bermacam-macam. Ada yang dia mau cari mudah, mau cari mudah. Ketika pokoknya asal udah kena api, udah rasanya kental, sudahlah, tidak ditaruh minyak. Nanti waktu menyetaknya pakai sarung tangan dicelup ke minyak. Itu salah. Nah, itu bukan enggak saya jumpai ya? Jumpai. Ada lagi orang yang menggunakan margarin atau mentega. Nah, itu salah sekali. Nah, karena kita bukan itu, bukan karena jadi baunya itu bau sapi, bau mentega. Kita mau juga adonannya itu dia baunya itu ya bau bawang. Makanya kita menggunakan minyak bekas penggoreng bawang. Pakai blender. Ah, ini dia. Ini kan tepung cakra. Tepung cakra ini adalah jenis tepung terigu yang protein tinggi. Kalau kita pakai blender atau pakai apa namanya itu mixer yang khusus untuk mengacu roti itu, ya kan? Nah, karena dia sudah kan dia sambil dimasak, kan nggak mungkin mixernya tuh kok itu. Kemudian karena ini protein tinggi, waktu kita mau mixer hati-hati, mengacunya pun kita harus searah, melawan arah jarum jam namanya. Nah, kenapa proteinnya rusak? Kalau kita menggunakan mixer. Proteinnya rusak, pecah, itu waktu kita mencetaknya, waktu mau makannya itu sensasi ngelawannya itu gak ada. Apa namanya, bubble ya. Loh, kok beli? Nah, jadi ini tekniknya ya. Jadi protein yang dipilih itu adalah protein terigu, protein tinggi. Nah, kenapa? Karena kuenya ini kenyal, manis, wangi bawang, ya, yang kalau orang yang tak pernah memakannya atau belum kenal atau orang yang jauh dari kita, ini memang sebuah kue yang aneh. Kue saya pernah bawa ini sama teman-teman saya, kebetulan dari bukan dari suku Melayu. Kenapa kue manis-manis ini ditaburi bawang? Bawang itu kan untuk mie goreng, untuk nasi goreng. Gitulah dia. Jadi saya bilang ini namanya kue tradisional. Begitulah orang tua dahulu memperkenalkan. Memang untuk kita sekali dua kali atau yang belum pernah mengenalnya aneh, ya kan? Nah, seperti ada teman kita juga dulu pernah, satu saya ditempatkan di daerah Toba, ya kan, ada orang Palembang kerja ke Toba, jadi kita satu komplek. Jadi dia suka bikin empek-empek, pesan ikan tenggiri beku dari Palembang, ya kita suka pesan-pesan. Nah, dia orang Toba, rupanya kue kesapanya empek-empeknya tuh enak ya, tapi kenapa kuahnya tuh harus manis gitu. Nah, dia pun merasa aneh. Aneh. Jadi lidah kita ini memang tiap daerah itu beda-beda rasa. Tapi kalau kita memang pencinta kuliner, kemanapun kita, apapun itu kita coba ya. Kita coba, kita rasa, dan itu bagaimana orang menikmatinya, ya kan? Nah, jadi sama dengan kue rasidah ini tadi, rasanya kuenya manis, kemudian ada telur, ya kan? Nah, kemudian kok ditabur bawang begitu. Nah, kalau kita tanya sejarahnya pun ya sulit, karena memang ini adalah sebuah kreativitas. Kreativitas orang-orang tua kita dahulu menampilkan sebuah sajian ya untuk dinikmati. Jadi kalau kreatifnya dulu, sekarang ini kita mau mudah aja. Terus terang saya bilang, mau mudah aja beli bawang, jenisnya bawang goreng, tetapi kita minta kupaskan yang sudah berkupas di pasar, kemudian minta iriskan lagi sampai rumah tinggal goreng. Kalau mau praktis lagi, beli bawang goreng yang sudah jadi, tapi kita nggak mendapatkan minyaknya, ya kan? Nah, kalau orang tua dahulu udah dikupas bawangnya, dipilih yang sama besar.
2: Biasanya sajikan acara apa?
1: Biasanya pada perhelatan pernikahan begitu ya kan, atau acara-acara adat lainnya, misalnya kesultan dulu misalnya ada rapat besar, ada kedatangan kesultanan lain, petinggi-petinggi dari negara tetangga, biasanya ini disajikan. Nah, kalau orang tua kita dahulu tergantung kepentingan bawang ini di mana. Nah, mau membuat misalnya rasidah ini nanti akan dibentuk gambar sebuah ikan, ikan mas. Maka dipilih bawangnya itu yang bawang yang bulat-bulat itu dirajang rata sama rata. Ini digoreng hati-hati karena ini nanti jadi sisi ikan. Nah, jadi sisi ikan. Terus remah-remahnya itu akan dibuat jadi di ekornya, di siripnya. Luar biasa. Saya nggak sanggup lagi melakukan itu. Mungkin bisa, tapi mungkin butuh waktu lama.
3: Untuk sehari-hari sekarang ini, jarang mungkin membuatnya
1: gitu. Sebenarnya tidak. Kalau untuk Medan, di kantong Melayu seperti Medan Labuhan, Marelan, ya. Kebetulan besan saya, walaupun dia orang Jawa campur Mandailing, ya, tetapi mereka tinggal di daerah Marelan. Kalau kami ke sana, dia beli kue Melayu, ada Rasidah itu, buka puasa bersama itu ada. Jadi seperti teman kita lah, Mak Cik Cam. Sekarang udah buka cabang di depan Regal Convention di Jalan Adamali. Kalau enggak kan dulu kita ke sana ke titik papan ya kan. Jadi saya lihat di Instagramnya dia sudah ada menyediakan kue Rasidah. Nah, iya, dijual betul. Jadi di bulan puasa juga ini buka puasa jarang ya, tapi kecuali misalnya buka puasa bersama atau perhelatan misalnya pada bulan puasa itu ada acara nuzul Quran apa begitu ya kan. Nah, itu dihidangkan atau ada khatam Quran. Nah, itu dihidangkan ya kan. Tapi sekarang ini mulai dijual di Amaliun. Bahkan yang gitu bukaan puasa pun kita cari Rasidah nggak ada. Bubur pedas masih ada. Nah, tapi tepur banda, dangai, ya kuih-kuih itu masih ada. Tapi kalau untuk Rasidah ini, nah mungkin itu tadi, nanti kan orang takut kecewa, orang mencari ya kan. Itu tadi ada orang yang mau simple buat, tidak seperti yang dirasakan, yang misalnya pernah dirasakan ada acara di Tanjung Balai misalnya kenyal sekali, tahu-tahu dirasa di sini enggak kenyal gitu. Jadi mereka itu tidak membuatnya. Tapi kita berharap ini bisa menjadi, ini kan aset ya, potensi kita ini. Seharusnya ini bisa macam mana, ada sebuah siapa ya namanya, cantik kali kemasan. Bahkan Jokowi datang pun di sini dia hidangkan. Tapi saya harapan saya ini semua orang ini standar ukuran. Nah, saya menemukan standar ukuran air itu sekian mili ini ya, tepungnya apa ini standar ukuran. Waktu di saya siaran pun ini saya ini bisa dipakai. Kalau bisa semua orang. Bisa UMKM apa semua orang yang ingin membuka peluang sebuah usaha ini, sebuah kesempatan diambil ya kan. Nah, saya pun sampai saat ini makanya saya stok aja, ada juga teman-teman kita yang pesan ya kan. Tapi memang masih skala kecil. Ya rencana kita ya sebenarnya maunya skala besar ya. SDM harus ada. Ada teman kita. Teman adik saya sih ya, cuman agak enggak, saya enggak usah sebut namanya, tapi agak sedikit kecewa, kemasannya bagus ya kan, bisa dibawa ke Jawa, tapi ketika saya makan lonyot dia rasanya, lonyot gitu kan lembek, nendang dia yang itu, dia nendang ngelawan dia, kenyal dia. Nah, itulah dia kue Rasidah tadi yang seperti yang diharapkan itu, atau seperti yang orang-orang tua kita dulu buat begitu. Kenyal-kenyal manis, ada gurih daripada bawang ya kan. Ada juga falsafahnya. Jadi kalau dalam sebuah perhelatan, nah ya, sebuah perhelatan ini disajikan. Jadi untuk misalnya pulut ya, pulut kuning itu kan ada filosofinya. Pulut itu pulut itu sticky lengket. Jadi berharap nanti hajatan ini lengket. Kemudian warnanya kuning. Kuning itu adalah cerah, gembira ya. Kemudian telur itu supaya bulatlah tekad kita untuk hajatan ini. Intinya itu manis. Berbuah manislah apa yang kita hajatkan hari ini. Jadi Rasidah demikian juga. Jadi diharapkan misalnya sebuah pernikahan, diharapkan ini dia ya dikatakan bahasa anak sekarang, ya manis-manis gurih lah nanti ini pernikahannya. Begitu.
0: Pendengar, demikian feature dokumenter yang kami hadirkan untuk Anda dengan judul Membedah Kue Rasidah bersama Ibu Zainab Mahyuni. Terima kasih dan sampai jumpa.

88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Abang kakak, aktivitas pariwisata di sejumlah wilayah NTT ini mulai dibuka kembali setelah gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Flores pada 15 Agustus 2026. Meski kondisi beberapa kawasan ini mulai normal, pemerintah melalui Kemenpar Republik Indonesia masih menutup sementara sejumlah destinasi wisata NTT. Jadi sejumlah destinasi wisata masih ditutup sementara karena pemerintah dan pengelola masih melakukan pengecekan kondisi kawasan serta akses menuju lokasi. Jadi beberapa destinasi yang masih ditutup itu ada Wairebo, ada juga Ruteng Puu, Tualgus Pulau Teluk Maumere ya abang kakak. Sejumlah kawasan wisata di Ngada dan Ngenagekeo ya. Nah, kalau yang sudah dibuka itu adalah Taman Wisata Kelimutu, Pulau Padar, ada juga Loh Liang di Pulau Komodo, Loh Buaya di Pulau Rinca, Gililawa, Pulau Kelor, Kampung Adat Todo, Batu Cermin juga. Ya, itu dia informasi selengkapnya. Bisa Bang Kakak baca melalui portal berita kita di rri.co.id. Kita balik ke lagu enak lainnya Bang Kakak. Jadi pastikan untuk Abang Kakak masih bersama kita di 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

kasih bayangan. Loh, ini kan lagu cakrakan. Ih, asik juga ya dikeroncongin kayak gini. Frekuensi berapa sih ini? Oh, 88,4/4 FM. Sekarang ada keroncongnya. Is, aku dengerin terus lah lagu-lagu kekinian yang dikeroncongin di RRI Pro 4 Medan.

88,4 Promat Medan Suara Budaya Nusantara. Kekasih Bayangan ya, cover Cakakran ini. Lagu-lagu keroncong yang di lagu pop yang dikeroncongin ya. Di alunan musik keroncong selama 1 jam ke depan di 1 jam terakhir kebersamaan kita Bang Kakak sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, saya akan putarkan lagu-lagu keroncong dan juga pastinya membagikan informasi-informasi ke ruang dengar Abang Kakak. Jadi Abang Kakak gak boleh kemana-mana ya. Kalau mau pergi ya, tapi frekuensi radionya tetap di 88,4 perempat Medan dong ya kan. Atau juga bisa mendengarkan kita melalui frekuensi lagi melalui streaming di rri.co.id ataupun juga melalui aplikasi RRI Digital. Oke, kita balik ke lagu-lagu enak lainnya. Pastikan tetap di 88,4 perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Thank you.

0: Sahabat budaya, batik yang menjadi ciri khas milik Indonesia kini telah berkembang dengan beragam motif. Di Medan punya ciri tersendiri dengan motif daerah yang ada di Sumatera Utara, seperti motif Toba, Melayu, Karo, dan sebagainya. Hal ini membangkitkan semangat bagi pengusaha muda yang merintis usahanya dari mulai berdagang kain dan baju batik, sehingga kini mempunyai usaha membatik sendiri. Dia adalah Muhammad Rozak bersama istrinya, Ana, membangun usaha dari awal berumah tangga hingga kini sudah memiliki usaha membatik sendiri. Bagaimanakah perjalanan usaha mereka? Mari kita dengarkan bincang-bincang rekan kami, Rina, berikut ini.
1: Awalnya kenapa bisa mau terjun ke dunia perdagangan atau dunia pembuatan batik?
2: Kalau saya pahami di Sumatera ini, Sumatera Utara khususnya kan motif banyak di sini. Motif itu beragam di sini kan. Jadi kebetulan saya asli Jogja gitu kan Bu. Jadi adalah basic batik ini ada. Makanya saya coba untuk mengembangkan di Sumatera Utara khususnya Medan ini dengan motif Melayu, motif Toba, motif Karo gitu kan. Bahwa kita kembangkan menurut motif yang ada di sini, mau kita coba gitu Bu. Jadi awalnya dulu itu tahun 2006, coba-coba terus kami juga berlatih ke Solo, ke Jogja juga, ke Pekalongan juga untuk melatih cara membuat batik biar lebih pandai. Motifnya kita campur-campur juga, maksudnya campur-campur itu sama yang di Medan ini kita Melayu sama Toba misalnya, kita campur atau Karo sama Nias bisa, pokoknya nanti khusus di Medan ini kita motifnya memang khusus motif Medan, tapi dulu pertama-tamanya memang kita berlatihnya di Pekalongan, di Jogja gitu, di Solo kita berlatih Bu, dibawa ke sini gitu kan, terus kita coba, karena kan batik ini nggak instan ya Bu, dia nggak model instan, kalau instan itu kan kayaknya cepat kali buatnya, padahal itu prosesnya kan lama, sebenarnya panjang gitu kan, dari pewarnaan atau cap, nah, terus kita bikin motifnya, terus kalau mau cap kita bikin motif kayak mana untuk motifnya di sini kan itu prosesnya panjang, apalagi mewarnai satu kain batik itu ada berapa warna, misalnya kita butuh 3 warna berarti kan itu 3 kali pengerjaan, makanya prosesnya nggak instan kalau batik ini, jadi sulit sih nggak Bu, tapi memang harus dipelajari gitu Bu, belajar semakin belajar mungkin akan semakin pandai atau ahli gitu.
1: Kalau ingin batik Medan ini menjadi batik yang lebih terkenal di kotanya sendiri, nah usaha apa yang sudah Mas lakukan?
2: Kami ada kerjasama ini Bu dengan Dinas Koperasi Pusat, lebih luas di Jakarta dia Bu, tingkat nasional. Nah ini kami ada titip barang ke mereka untuk dijualkan, jadi diperkenalkan sama mereka, ini batik motif dari Medan seperti ini ya. Itu salah satu itunya, caranya seperti itu Bu.
0: Sahabat budaya, perjalanan usaha Muhammad Rozak bersama istrinya, Ana, boleh dibilang tidak mudah. Kesabaran dan kegigihan serta doa yang selalu mereka panjatkan membuahkan hasil yang mereka rasakan saat ini. Namun mereka masih harus bekerja keras karena di kota Medan sendiri banyak tumbuh usaha-usaha membatik. Oleh karena itu, mereka harus berpikir lebih tajam lagi untuk memajukan usaha batiknya. Apa yang dikatakan Ibu Ana?
3: Alhamdulillah sih, kalau untuk pemasaran kita udah cukup banyak lah permintaan. Cuma memang kendalanya sih di tenaga kerja. Kadang-kadang permintaan terpaksa harus kita cancel karena keterbatasan tenaga kerja Bu. Kalau untuk batiknya sendiri, karena kita ada pembuatan bukan hanya untuk batik cap, tapi juga untuk tie-dye dan untuk tulis dan cap, kami ke depannya pinginnya itu membuka batik khusus printing. Printing itu untuk seragam-seragam sekolah.
0: Apa yang dikatakan oleh Ibu Ana membuktikan bahwa kerja keras mereka berhasil. Meskipun sampai saat ini mereka masih membenahi produksinya agar lebih baik lagi, agar para pelanggan kain batik buatannya tidak mengecewakan pelanggannya. Apalagi dalam pemasarannya, pelanggan mengharapkan baju batik yang cantik tetapi tidak mahal, seperti yang dikatakan oleh Ibu Rista Sagala berikut ini.
4: Bagus dipakai gitu, motifnya pun netral gitu kan, cocok, harganya pun murah gitu. Terus banyak juga pembeli karena harga itu terjangkau. Batik Medan gitu. Ada campur juga, Jawa juga ada itu ya kan. Pokoknya laris lah, banyak orang beli karena terjangkau, enggak terlalu mahal gitu. Enak dipakai, pas lah di badan gitu. Modelnya bagus-bagus gitu, enggak pala ketinggalan zaman lah modelnya itu. Gitu.
0: Begitulah pendapat pelanggan Bu Ana yang selalu membeli batik buatannya. Nah, sekarang kita ingin tahu bagaimana Ibu Ana dalam menjalani usaha batiknya sejak tahun 2013 hingga kini, serta harapannya ke depan.
3: Tapi itu namanya juga usaha ya, pasti selalu ada hal-hal yang harus kita coba untuk atasi dengan lebih bijak. Ya harapannya kita pengennya sih batik kita ini lebih dihargai lah istilahnya. Karena khususnya yang kendala kami selama ini itu orang diharga. Mereka menyamakan dengan produk yang printing, yang udah jadi buatan mesin dengan buatan tangan kan beda.
0: Ternyata masyarakat kita masih harus lebih mengerti tentang pembuatan batik dari pengrajin yang berusaha memenuhi motif yang menjadi keinginan masyarakat. Demikian sahabat budaya, topik kita hari ini mengenai merintis usaha membatik di Medan. Semoga apa yang kami sampaikan tadi ada manfaatnya buat Anda.

perjalanan sejarah perekonomiannya, Indonesia telah menghadapi beberapa periode inflasi yang signifikan. Namun, tahukah Anda, salah satu periode inflasi yang pernah terjadi di Indonesia yang paling mencolok terjadi pada tahun 1965, di mana Indonesia mengalami tingkat inflasi yang mencapai lebih dari 600%. Sejarah lainnya juga tercatat, pada awal kemerdekaan, kondisi perekonomian Indonesia juga memprihatinkan, terutama ditandai oleh kenaikan biaya hidup hingga 100% pada tahun 1950. Kenaikan harga pangan juga berdampak pada upah para pegawai dan buruh, menciptakan situasi yang sulit bagi masyarakat. Salah satu penyebab inflasi pada masa itu adalah beredarnya 3 jenis mata uang yang tidak terkendali di pasaran, menciptakan ketidakstabilan nilai uang. Mata uang yang berlaku pada awal kemerdekaan mencakup uang kertas di Volksbank, uang kertas dan logam milik pemerintah Hindia Belanda yang sudah disiapkan oleh Jepang, serta uang kertas milik Jepang.

Abang Kakak Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan revitalisasi Desa Adat Sade Nusa Tenggara Barat perlu dilengkapi fasilitas dan instalasi pemadam kebakaran. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah kebakaran kembali terjadi di kawasan adat yang sebagian bangunannya menggunakan material mudah terbakar. Fadli mengatakan penggunaan material seperti kayu, jerami, dan alang-alang di Desa Adat Sade memiliki resiko kebakaran yang perlu diantisipasi. Resiko tersebut menurut Fadli juga perlu menjadi perhatian di tengah kondisi iklim yang panas berkepanjangan dan fenomena El Nino. Karena itu, revitalisasi Desa Adat Sade tidak hanya diarahkan untuk mengembalikan bangunan yang terdampak kebakaran, pemerintah juga perlu memperkuat aspek keselamatan dan mitigasi agar kawasan adat tersebut lebih siap menghadapi resiko kebakaran. Dalam proses revitalisasi tersebut, pemerintah juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Pariwisata. Koordinasi diperlukan agar pemulihan kawasan adat dapat berjalan seiring dengan perkembangan Desa Adat Sade sebagai destinasi wisata budaya. Fadli mengatakan wisata budaya memiliki potensi besar untuk dikembangkan karena semakin diminati wisatawan domestik maupun mancanegara. Desa Adat Sade diharapkan dapat terus memperkuat potensinya sebagai destinasi wisata budaya. Informasi ini didapat melalui portal berita kita di rri.co.id. Kita balik ke lagu-lagu keroncong lainnya, Bang Kakak, jadi pastikan tetap di 88,4 Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Delapan delapan koma empat megahertz, Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara.

Pukul 14 lebih 58 menit waktu Indonesia Barat. Saya Sari pamit dari ruang dengar Abang Kakak. Terima kasih untuk kebersamaan kita di hari ini. Nantinya bakal ada Kak Hanum ya, yang akan menemani aktivitas sore Abang Kakak sampai nanti malam pukul 20 waktu Indonesia Barat. Bahagia selalu, happy weekend. Sari pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Musik jazz. Woohoo! Kopi dangdut.
1: Aduh, itu lagu apa sih? Emang cuma sekarang masih dengerin dangdut ya?
0: Ih, anak muda juga harus dengerin dangdut. Ini aku bikin kopi sambil dangdutan di Pro Dangdut. Makin asik, makin yahut.
2: Emang bisa request di acara itu?
0: Bisa dong, caranya pun gampang. Telepon aja ke RRI Pro 4 Medan 061-846-3115 atau chat WhatsAppnya di 0811-614-4248. Pro Dangdut, makin asik, makin

0: Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ya Hanum yang akan menemani Abang dan Kakak di hari Minggu sore pukul 15 sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pastinya dengan beragam informasi dan lagu-lagu yang menarik ya. Biasanya kita kalau misalnya di hari Minggu di jam 3 itu ada Pro Dangdut, makin asik makin yahut ya. Kalau untuk kuru-kurunya nanti spesial ya, tepat pukul 16 sampai pukul 17. Buat Abang dan Kakak yang mau request lagu dangdut ya, boleh di 0618463115. Halo.
1: Makin asik makin yahut.
0: Yuhu. Apa kabarnya?
1: Kabar baik, gimana?
0: Ya, alhamdulillah sehat.
1: Sehat ya.
0: Gimana? Kok suaranya agak-agak ini pilek ya?
1: Ini udah jauh.
0: Oh ya ya ya. Ayo ya. Oh ya, agak jauh sedikit ya.
1: Kenapa?
0: Agak jauh sedikit.
1: Ini udah ini deket nih, enggak deket.
0: Iya, halo?
1: Halo?
0: Halo? Oke deh. Cynthia?
1: Ya.
0: Mau dengerin lagu apa?
1: Itu coba dari Du Anggrek yang apa tuh, yang itu loh, yang apa tuh, yang Du Anggrek itu loh, apa judul lagu tuh ya?
0: Apa ya itu judulnya? Du Anggrek.
1: Itu loh judulnya. Apa tuh ya? Gunariang ya?
0: Tunggu ya.
1: Di sini Gunariang.
0: Du Anggrek.
1: Heeh.
0: Du Anggrek.
1: Ini
0: Gunariang. Di gondang dia itu ya?
1: Iya.
0: Oke, ada nanti Hanum puterin ya.
1: Nanti Hanum bawa karaoke.
0: Iya dong, Hanum yang bawa.
1: Kita nanti masuk karaoke lagi ya.
0: Iya, insya Allah. Nanti mau lagu apa emangnya?
1: Belum tahu lagu apa.
0: Oke, nanti kita ini ya, mau lagu iya apa ya?
1: Nanti malam ada itu masuk masuk si Najwa.
0: Nanti malam lah Najwa masuknya.
1: Oh iya,
0: iya. Oke, terima kasih Cynthia.
1: Sama-sama, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Cynthia ya, mau request lagu Cikini Gondang Dia dari Duo Anggrek katanya. Yang mau request lagu lagi boleh Anum buka lagi ya di 061 846 3115. Halo Pro Dangdut.
1: Makin asik makin yahut, request lagu dangdut dong.
0: Boleh dong. Gimana kabarnya Bu Ratni? Iya kan sama-sama nanya kabar ya.
1: Sehat selalu, bahagia, tertawa.
0: Aduh Bu Ratni kok ceria kali hari ini.
1: Iya panas.
0: Panas ya, saking cerahnya ya.
1: Iya, kering semua kain, jadi ceria lah.
0: Alhamdulillah. Iya, udah berkutat dari kemarin ya, hujan terus, baju nggak kering-kering ya.
1: Kemarin hujan juga ya kan, semalam.
0: Iya, betul.
1: Malam kan maanum, tapi sebentar.
0: Iya, bentar aja ya kan. Bu Ratni mau dengerin lagu apa ini?
1: Lagu apa ya?
0: Apa ya?
1: Lagu yang enak lah.
0: Yang enak banyak. Yang mana nih?
1: Apa ya? Mbak lagu. Anu apa tiap Valen selain yang lain-lain itu ada lagi?
0: Ada, bentar ya, coba Anum cek ya. Pia Valen. Iya, Pia Valen. Pia Valen ada banyak sekali ternyata ya.
1: Iya.
0: Ada Aku Cah Kerjo, ada Terserah Kita, ada Jangan Mau Dibohongi, ada Om-Om, ada Astuti, ada Bojogala, ada Cerita Anak Jalanan, Di Sana Menanti, Di Sini Menunggu.
1: Kalau udah Di Sana Menanti aja lah.
0: Oh iya, ini kesukaannya Marlon juga ini. Asal disuruh lagu dangdut, itu aja Pia Valen, Di Sana Menanti, Di Sini Menunggu katanya.
1: Apa? Gak? Kata siapa?
0: Kata Marlon.
1: Gak tahu dia.
0: Iya, tahu lah dia. Oke deh, nanti Anu puterin lagunya ya Bu.
1: Iya, makasih Mbak Anom yang cantik dan manis, yang baik budi, sehat-sehat selalu, lancar-lancar tingginya sekeluarga.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Anum buka lagi ya yang mau request lagu lagi di 0618463115 ya. Halo.
2: Halo.
0: Halo. Kok datang-datang tertawa dianya?
2: Dangdut.
0: Makin asik.
2: Makin yakut.
0: Dengan siapa di mana?
2: Assalamualaikum Kak Anum.
0: Waalaikumsalam. Warga Simpang Limun ke?
2: Iya.
0: Iyalah. Gimana kabarnya Mama Rizky?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Kemarin aman-aman jalannya.
2: Aman.
0: soalnya kan Anum pulang duluan kan.
2: Iya.
0: Mau request lagu apa ini?
2: Evita Mala
0: yang mana?
2: Sebuah Janji.
0: Sebuah Janji. Evita Mala. Evita Mala, Sebuah Janji ya. Lagu baru kah? Tidak ya. Lagu lama. Oke. Ada. Ada dong.
2: Oke, makasih Kak Anum ya, Mak Tugas. Sehat selalu.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi Mama Rizky di Simpang Limun. Iya, udah 3 nih. Kita buka lagi kah layanan teleponnya? Coba kita lihat jamnya dulu. Takut-takut keburu ya kan. Azan sholat asar jam berapa? Iya, 15.39 nih. Wow, makin cepat ya sholat asarnya. Tapi kita buka aja lah ya. Azannya nanti kita inikan aja. Yang mau request lagu lagi boleh ya di 0618463115 atau boleh ini dari WhatsApp Anum buka ya di 0811614248. Kayaknya nggak ada nih yang nelfon. Oke, kalau nggak ada yang nelfon kita langsung aja puterin lagunya. Ada duo Anggrek Cikini Gondang Dia yang di request sama Cynthia. Pastikan abang dan kakak tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara.

0: Terima kasih Bang dan Kakak, masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Ada Evita Mala, Sebuah Janji, yang di request sama Mama Rizky. Dan buat Abang dan Kakak yang mau request lagu lagi, yang membuka ya di 0618463115. Halo
1: Bro Dangdut, makin asik makin yahut.
0: Yuhu.
1: Assalamualaikum Kak Anu Boruta Suho.
0: Waalaikumsalam Ririn Boruda Manik, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah Kak, baik, sehat keluarga.
0: Alhamdulillah.
1: Kak, apa kabarnya?
0: Sehat walafiat, ya Allah.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, mau request lagu apa ini?
1: Lagunya dari Bunda Rita Kak. Pertemuan.
0: Ya. Ya, nanti ikut dangdut.
1: Oh, pastinya dong.
0: Pastinya dong, kuru-kuru ya.
1: Apalagi Kak Anum ya kan.
0: Rita Sugiarto.
1: Iya.
0: Ntar ya, coba cek dulu. Pertemuan. Pertemuan. Kenapa enggak ada di sini?
1: Enggak ada.
0: Tunggu. Anum cek dulu ya.
1: Iya.
0: Ada.
1: Apa sih Kak Nur?
0: Oke. Okay.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ririn di Galang ya, request lagu Rita Sugiarto, Pertemuan ya. Kita buka lagi ya, yang mau request lagu lagi di 0618463115 atau boleh dari WhatsApp kita juga di 0811614428. Halo, Pro Dangdut.
2: Makin asyik makin yahut.
0: Yuhu.
2: Pak Jena Tanjung.
0: Apa kabar Bapak?
2: Kabar baik. Udah kenal orangnya kan?
0: Udah.
2: Jelek.
0: awak pikir orangnya kecil-kecil gitu.
2: Rupanya gede.
0: Ternyata kayak Bapak awak juga.
2: Oh iya.
0: Iya, gimana kabarnya Pak?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Iya, udah makan Pak?
2: Oh, udah dari tadi.
0: Udah berapa kali, Pak?
2: Baru sekali tadi.
0: Tapi kok cuma sekali, sama kita berarti ya. Mau request lagu apa ini, Pak?
2: Lagu dari Maggie Zed.
0: Yang mana?
2: Judulnya Seribu Benang Cinta.
0: Seribu Benang Cinta, Maggie Zed ya. Maggie Zed, Seribu
2: Benang Cinta.
0: Benang Cinta. Oh, kok banyak kali benang cintanya, Pak? 10 aja lah. 1000 benang cinta. Kalau misalnya habis azan sholat asar boleh?
2: Boleh.
0: Iya, tunggu ya.
2: Ini mau dekat sholat ya, soalnya.
0: Iya, betul. 1000 benang cinta dari jam
2: 15.43 enggak salah.
0: Oh enggak, di sini jam 15.39.
2: Oh, dekat lagi lah.
0: Iya, bentar lagi tuh ya kan.
2: Ya, nanti habis sholat asar aja.
0: Habis sholat asar nanti ya.
2: Iya.
0: Oke deh.
2: Terima kasih ya.
0: Oke Pak. Main-main lagi kemari ya Pak. Kapan-kapan
2: iya,
0: ya.
2: Kapan-kapan. Nanti tanggal 11 kalau hanya umur kita jumpa lagi.
0: Insya Allah.
2: Bulan depan ya.
0: Iya.
2: Terima kasih.
0: Iya, ada Pak Zainal Tanjung ya. Request lagu apa tadi? Udah 6 menit. 1000 Benang Cinta dari Maggie Zed ya. Kayaknya langsung aja ya numputerin lagunya, nanti terpotong azan baru nanti terputus pula lagi ya. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Ada Rita Sugiarto, Pertemuan.

Abang dan kakak sahabat budaya, pukul 15 lewat 39 menit waktu Indonesia Barat, saatnya azan sholat asar untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menaikkan ibadah sholat asar. Allahu

Sahabat budaya, di antara dalil yang menunjukkan pentingnya kedudukan sholat ashar adalah ancaman bahwa barang siapa yang meninggalkannya, maka terhapuslah pahala amal yang telah dikerjakannya di hari tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang meninggalkan sholat ashar, maka terhapuslah amalannya. Selamat menunaikan ibadah sholat ashar.

0: RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bang dan Kakak masih di Format Medan, Suara Budaya Nusantara. Udah Bang dan Kakak yang mau koro-koro, udah bisa ya koro-koro ya. Biar kita cepatkan saja, biar cepat selesai. Udah Bang yang mau koro-koro boleh ya di 0618463115. Halo, koro-koro pro dangdut.
2: Halo, koro-koro dangdut.
1: Yuhuu.
2: Puan Ina di Pantai Lagu.
1: Apa kabar Puan Ina?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Udah siap mau koro-koro?
2: Lagu apa ya kira-kira ya? Lagu duet gak ada kawannya.
1: Sendiri aja lah.
2: Sendiri aja? Apa ya? Lagu ini aja lah lagu. Enggak siap-siap tadi lagunya nih.
1: Apa tuh?
2: Lagu ini aja lah. Lagu apa ya? Lagu ini aja lagu Rita S aja lah.
1: Apa judulnya?
2: Percuma.
1: Rita Sugiarto cuma judulnya.
2: Percuma.
1: Percuma.
2: Saya kali masuk kalau udah malam. Awak mau ikut perompet tak bisa masuk.
1: Oh begitu ya.
2: Saya kali kayak sama Mbak Wati datang orang.
1: Susah ya.
2: Ya tadi malam pun aku pencet tak masuk juga.
1: Cuman lah pula ya. Ada nih lagunya.
2: Ya.
1: Mau?
2: Ya percuma.
1: Percuma iya. Sudah siap?
2: Sudah.
1: Oke. Ini dia lagunya.

0: kasih kan dok.
1: Yuhu, dapat nilai nih dari Bu Ratni. Dapat nilai berapa ya? Untuk artis kita Puan Ina di Pantai Labu 100 ya.
0: Alhamdulillah, gitu salah-salah pun lagunya ada juga nilainya Bu Ratni.
1: Iya dong, harus dikasih nilai terus biar semangat ini para penyanyi-penyanyi kita di Pro Dangdut ini ya.
0: Ya semoga hari ini tidak hujan.
1: Semoga lah, bajuku kayak mana ya? Siapa yang ngangkat nanti kalau hujan?
0: Di sini belum, di sini masih panas.
1: Oh panas, kayaknya ini satu malam bakalan panas ini.
0: Oh minta-minta kita biarlah, janganlah panas terus, nanti payah juga. Ya, semoga ada hujannya juga lah.
1: Iya.
0: Terima kasih untuk semua ya.
1: Oke. Okay.
0: Ya juga Kak Anum juga sama sore waktu Kak Anum.
1: Yoi.
0: Lagunya salah-salah maafin aja, maklum.
1: Iya, tak apa, tak apa.
0: Udah ya, nanti malam semoga aku dapat masuk ya di perempat ya.
1: Oke, sama Najwa, nanti ya, malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Puan Ina di Pantai Labu. Nah, siapa lagi nih artis selanjutnya ya yang mau koro-koro Pro Dangdut, kita buka ya di 0618463115. Halo Pro Dangdut.
2: Makin asik makin yahut.
1: Yuhu, kenapa tadi gak gabung ini dianya ini? Dia cuma koro-koro doang dia mau.
2: Assalamualaikum Kak Anum.
1: Waalaikumsalam, apa kabarnya Bang Lumi?
2: Panas Kak Anum.
1: Panas sekali ya. Iya, di Lubuk Pakam panasnya luar biasa. Panas.
2: Pokoknya bolak kali jemur, bolak kali kering, bolak kali jemur, bolak kali kering Kak Anum.
1: Alhamdulillah, berarti pakaian satu minggu langsung kering semua ya.
2: Banyak kali, berapa yang bukan itu Kak Anum.
1: Itulah yang kulakukan hari ini. Nyuci berember-ember. Mau lagu apa nih hari ini?
2: Lagu Sonia itu Kak Anum, dari Bimesti Kak Anum.
1: Sonia?
2: Dari Bimesti ya.
1: Sonia Abimesti. Abimesti itu tapi karaoke ya.
2: Iya, iya, iya.
1: Oke. Okay. Oke, okay, oke,
2: okay, oke. Okay. Oke, ready.
1: Ready?
2: Ready kali.
1: Oke, okay. Ini dia lagunya. Yang mana ya yang enak, yang ini kayaknya. Kita coba dulu ya.
2: Udah gaskan aja kan, mana enak semua itu.
1: Yang mana aja enak ya. Ini dia, oke. Okay.

0: Oke, Kanung.
1: Mantap sekali. Langsung dapat nilai ya dari Bu Ratni seperti biasa ya kan?
0: Iya, Bu Ratni.
1: Bu Ratni ngasih nilai 150 nih. Wih, buat kasih, Bu Ratni. Artis Lubuk Pakam. Iya, warga Deli Serdang semua nih yang karaokean kayaknya ya.
0: Acara-acara dikinya Bu Ratni ya. Makin banyak tuh nilainya Bu Ratni. Sehat selalu.
1: Oke.
0: Terima kasih, Kanung.
1: Oke.
0: Yuk, kalau pulang hati-hati, Kanung ya. Sehat selalu, Kanung.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau koro-koro lagi ya, Anum buka lagi ya. Ini memang kalau koro-koro sambung menyambung menjadi satu nih ya, banyak sekali ya. Kita angkat dulu ya. Halo
2: Bro Dangdut, makin asik makin yahut. Mau dong koro-koro bareng
1: harus mau tersebut. Dong.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Menyambung menjadi satu, Kak Anu.
1: Iya dong. Mau lagu apa hari
2: lagu
1: ini?
2: Lagu dari Bunda Kak Sik Asik.
1: Eh, Bunda apa ini?
2: Rita Sugiharto. Oh, yang
1: Bunda
2: Sik Asik.
1: Rita Sugiharto Sik Asik.
2: Iya.
1: Sik Asik.
2: Iya, Kak. Sik Asik, asik sik apanya? Bukan lagunya Ayu Ting Ting.
1: Iya, aku pikir lagu Ayu Ting Ting.
2: Iya, dari Bunda Rita kan ada tuh yang Sik Asik.
1: Asik, judulnya Asik.
2: Ya, asik.
1: Oke, langsung aja lah ya.
2: Oke.
1: Tapi kok enggak ada lagu yang aslinya ya? Tunggu ya, coba cek ya.
2: Dia yang apakah yang ada yang pegang keyboard? Warna kuning dia.
1: Bajunya?
2: Iya.
1: Oke, ini ya, coba ya. Yang ini. Bentar ya.
2: Ya, iya kan.
1: Oke deh, langsung. Oke, sudah bisa?
2: Sudah.
1: Oke, ini dia lagunya.
2: Bantu ya, Kak Nu.
1: Ya, Ririn Sugiharto.

0: Berempat digoyang.
1: Mantap.
0: Goyang kanu. Yang jauh silakan dekat, yang dekat silakan rapat. Dapatkan kasetnya di lubang sampah terdekat.

0: Asik,
1: asik, asik, asik, asik, ya. Bu Ratni kasih nilai 200. Nih. Ih, 100 dikasihnya. Ih, Bu Ratni.
0: Enggak dapat lah bakso.
1: Enggak dapat bakso katanya. Emang baksonya harganya berapa?
0: Iya.
1: Iya, enggak apa-apa nanti minta sama Bang Lumi itu setengahnya.
0: Sama adik ya, Bang.
1: Iya Allah.
0: Terima kasih Bu Ratmi. Iya. Semoga sehat selalu. Bertanding juga semoga sehat selalu.
1: Iya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Ririn. Ya memang mantap sekali ya penyanyi-penyanyi kita ya. Semua dari Deli Serdang nih, masih 3 orang nih yang nelfon ya. Mana nih yang dari Kota Medan nih? Kok nggak ada nih yang bergabung ya? Cuman bisa karaoke-nya juga dari telepon ya, nggak bisa dari WhatsApp ya. Oke, kita angkat dulu. Halo.
2: Makin asik makin yahoo.
1: Yuhu. Ini baru dia yuhu. Warga Kota Medan ya.
2: Agak payah jalurnya padat.
1: Padat merayap ya. Cynthia mau lagu apa ini?
2: Coba lagu dia coba dari itu ya, Goyang Dumang.
1: Goyang Dumang.
2: Cita-cita
1: ya.
2: Sekarang kita enggak tahu lagu lagi.
1: Cita-cita. Goyang Dumang. Goyang Dumang. Oh iya, cita-cita ta Goyang Dumang ya. Mau lagunya langsung kita putarkan saja ini ya.
2: Oke, boleh.
1: Baiklah, langsung saja. Ini dia Goyang Dumang, cita-cita ta. Oh bukan, Cynthia Citata.

0: Oke deh, terima kasih Cynthia. Dapat nilai ini? Iya, dari Bu Ratni di Martubung. Dapat nilai 100 ya dari artis kita. Oh, rame ya yang dengarkan ya ternyata
1: rame,
0: ya.
1: Ada ini bravo.
0: Pendengarnya banyak nih ya. Fansnya juga banyak nih Cynthia ternyata. Di sini pun banyak nih. Dengar suaranya. Ada banyak dong.
1: Nanti kita kapan ke RRI ya kalau ke sana ya.
0: Iya, mainlah kemari ya.
1: Oke, makasih. Assalamualaikum.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cynthia di Mabar ya, dapat nilai 100. Wow, mantap sekali. Kita buka lagi lah ya yang mau koro-koro. Nanti Anu mau istirahat nih abis nih ya. Istirahat, nanti Anu puterin satu lagu baru nanti kita buka lagi. Kita coba buka dulu ya. Halo, koro-koro pro dangdut.
2: Makin asik makin yahut.
0: Yuhu, dengan
2: Mas Anto di Binjai.
0: Mas Anto inilah yang ditunggu-tunggu itu kan. Setiap hari Minggu aku kalau udah masuk, ingat aku nih Mas Anto nih harus masuk ini dia. Mau lagu apa ini hari ini?
2: Coba itu Pak Manum, Atas Nama Cinta.
0: Atas Nama Cinta, yang nyanyi?
2: Leo Waldi.
0: Atas Nama Cinta, karaoke ya. Yang nyanyi siapa tadi?
2: Leo Waldi.
0: Leo.
2: Ya.
0: Leo Waldi. Ya. Oke. Tak ya. Yang asli atau gimana?
2: Ya, ori.
0: Yang ori. Coba ya. Aku dengar dulu ya. Ini yang orinya betul. Gak ada suaranya nggak? Oh, ini ada suaranya ya. Kayaknya kalau yang ori kayaknya gak ada bang yang ininya. Karaoke yang biasa aja lah ya.
2: Yang mana coba?
0: Karaoke. Hah? Karaoke Leo Waldi. Oke, ini ya coba yang ini ya. Oh, ini kah? Oke, ini dia. Oke deh, ini dia ada nih. Oke, sudah siap?
2: Coba.
0: Oke, ini dia Anto Waldi ya. Atas Nama Cinta.
2: Dengarlah kasihku.

Tuhan, kisah cinta kita, Tuhan pasti mendengar. Umatnya yang tabah, andaikan hujan tak turun.

0: akan menang. Biarkan dirimu kasih bagai Siti Nurbaya.
1: Mantap sekali Pak Anto. Ya kayak kayaknya dari hati ya, lagunya
2: lupa,
1: ya.
2: Lupa tapi lagunya Mbak Anum.
1: Tapi bagus sekali suaranya Pak Anto ini ya. Dapat nilai 175 dari Bu Ratni.
2: Terima kasih Bu Ratni.
1: Mantap sekali lah memang Pak Anto. Tetap bergabung ya.
2: Terima kasih Mbak Anu.
1: Oke.
2: Selamat bertugas, tetap semangat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh. Sudah berapa nih? Aduh, udah pening nih. Bukan pening sih, cuman kayaknya kita istirahat dulu sebentar ya. Nanti akan Anu melanjutkan lagi koro-koro bro dangdut kita ini. Kita dengarkan dulu lagu-lagu yang sudah di request. Mungkin ada beberapa yang belum dapat nih ya Bang Miftah, nanti dulu ya, belum dapat nih lagunya. Ini lagu-lagu yang di request dari orang perbaungan satu yang tidak mau disebutkan namanya. Dan ada yang di request sama Shirley ya. Shirley bukan ini, dia Shirley lain ini. Ini teman aku nih. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Pro Dangdut. Makin asik makin Yahud.

0: Iya, jatuh bangun dari Christina ya, itu tadi yang di request ya. Buat abang dan kakak yang mau karaokean ya, masih bisa satu penelpon terakhir untuk Kuro-Kuro Pro Dangdut hari ini edisi 30 Agustus 2026. Sudah mulai-mulai akhir-akhir bulan nih. Dan yang request tadi ada lagunya ini ya, Wakil Rakyat ya, kayaknya enggak ada bang ya. Kita putar yang lain aja kayaknya ya, kalau mau ya. Kita buka dulu deh yang mau nelfon tadi ini. Udah nelfon belum sih? Kok mati? Ya, yang mau koro-koro masih anu buka satu penelpon terakhir. Kalau tidak ada, kita langsung putarkan aja nih lagu-lagu yang udah di request juga ya. Halo, Koro-koro Pro Dangdut.
1: Tempat. Aku kan udah habis tadi kan.
0: Iya, karaoke nih, karaoke. Mau ya, karaoke apa cemana apa nih?
1: Dikira kok bisa nyendang, Dut.
0: Iya, mau lagu apa emangnya?
1: Dul Sumbang.
0: Iya, yang mana?
1: Ada apa aja Dul Sumbang?
0: Ih, gak tahu lah aku.
1: Dul Sumbang, Tembang Cinta.
0: Tembang Cinta, karaoke?
1: Iya, kok bisa duet?
0: Gak bisa.
1: Aduh, mana? Ya udah, Tembang Cinta.
0: Aku gak mau duet.
1: Ada apa itu sumbang itu?
0: Ada nih yang Tembang Cinta tapi yang duet nih.
1: Iya duet, bisa duet kita?
0: Enggak bisa, aku enggak pandai nyanyi.
1: Ya Allah. Gimana tuh?
0: Gimana ya, nih?
1: Dulu sumbang sendiri apa yang nyanyi sendiri?
0: Ih tak tahu lah.
1: Ada apa aja gitu dulu sumbang?
0: Coba aku cek ya. Ini kalau bulan bisa ngomong, itu aja.
1: Udah kalau bulan bisa ngomong lah.
0: Ya udah deh kalau gitu langsung saja siap.
1: Oke.
0: Okay. Oke okay, ini dia FF Sumbang.

0: Iya, mantap. Yo, halo.
1: Halo, cari yang bisa jatuhnya nyelas, dampingi.
0: Enggak pandai, udah ya.
1: Udah, itu aja saran aku lah.
0: Oke ya. Deh.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi penelpon terakhir kita untuk Koro-Koro Pro Dangdut hari ini, edisi 30 Agustus 2026. Akan ada jazz musik setengah jam ke depan ya, tetap hadirkan di 88,4 Pro 4 Medan ya. Pastikan Abang Nangka tetap di Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

naman dyan nag-hepingon. Suwarsayer, no? Welcome to

Anda kudo basi ya, Aniqu featuring Tommy Boleng. Boleng ya. Yang sudah Hanum hadirkan ya, tepat pukul 17.36 waktu Indonesia Barat. Ya seperti biasa ya, pada pukul 17.30 ya, sudah lewat-lewat sedikit apalah ya. Kita akan mendengarkan kajian Islami Mutiara Sore untuk hari ini, edisi 30 Agustus 2026. Mutiara Sore ya, bukan Mutiara Khairunnisa. Dia ada di sini nih ya kan. Lagi ngapain, Di? Kita dengarkan dulu kajian Islaminya ya, Dek ya. Biar kita tersiramkan ya, biar kita iya, kembali lagi ya ke keharibaan. Ya Allah. Menjadi lebih ini ya, lebih bersyukur dengan hidup ya. Karena kebetulan nih hari ini Ustazah Julianti SAG ini akan membahas tentang borela beroleh berkah dan syukur lewat ridho orang tua. Wow, ya, akan Anum hadirkan ya. Jadi pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما فعليه بالعلم. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah berilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah dengan ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah. Saatnya Anda ikuti kajian Mutiara Sore Pro 4 FM RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala tu'atal walidaini maqrunatan bil ta'atih, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pendengar radio RRI Pro 4 FM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayahnya, kita dapat bersua kembali melalui udara di Radio RRI Pro 4 FM dalam kajian Mutiara Sore yang sangat kita banggakan ini. Selanjutnya, selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswatun hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Baiklah, alhamdulillah kita dapat bersua kembali di sore hari yang berbahagia ini walaupun hanya melalui udara dengan saya Julianti SAG, Pok Jaluh Kemenak Kota Medan. Pada sore hari yang berbahagia ini, saya akan memaparkan sebuah tema yang berjudul Beroleh Berkah dan Surga Lewat Ridho Orang Tua. Setiap manusia di dunia ini pasti mendambakan dua hal besar dalam hidupnya. Pertama, pasti yang dia inginkan yaitu keberkahan di dunia, dan kedua, surga di akhirat. Kita bekerja keras, berdoa, dan beribadah siang malam demi mencapai kebahagiaan tersebut. Namun, tahukah kita bahwa Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan kunci rahasia dari kedua hal tersebut di dalam rumah kita sendiri? Kunci itu tidak berada jauh di atas langit, melainkan ada pada wajah, senyuman, dan keridhaan dari dua manusia mulia, yaitu orang tua kita. Para pendengar Pro 4 FM, Radio RRI, Kajian Mutiara Sore, Abang Kakak yang dirahmati Allah, kedudukan berbakti kepada kedua orang tua atau birrul walidain dalam Islam menempati posisi yang sangat agung. Allah Subhanahu wa taala bahkan menggandengkan perintah menyembahnya dengan perintah berbuat baik kepada orang tua. Hal ini secara tegas tertuang dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wabil walidaini ihsana, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Perhatikan ayat ini, pendengar. Allah tidak memisahkan antara perintah bertauhid dengan perintah berbakti. Ini apa? Ini menunjukkan bahwa ibadah kita kepada Allah tidak akan sempurna di mata Allah jika kita mengabaikan hak-hak orang tua kita. Lalu lebih lanjut, bagaimanakah hubungan antara keridhaan Allah dengan keridhaan orang tua? Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi yang berbunyi, ridallah fi ridol walidain wa sakhatullah fi sakhatil walidain, yang artinya ridha Allah tergantung pada ridha orang tua dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Pendengar Radio RRI, hadis ini adalah rumus kehidupan. Jika hari ini hidup kita terasa sempit, rezeki terasa seret, rumah tangga berantakan, atau hati selalu gelisah, coba periksa hubungan kita dengan orang tua kita. Bisa jadi ada tetesan air mata mereka yang jatuh karena lisan atau perbuatan kita, sehingga mengundang murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, demi Allah, tidak ada anak yang hidupnya sengsara jika ia selalu menjemput ridho ibunya setiap hari. Pendengar Radio RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, mengapa ridho Allah begitu menentukan nasib kita? Mari kita bayangkan kembali memori masa lalu. Mari kita ingat ibu kita. 9 bulan beliau mengandung kita dalam kondisi yang digambarkan Al-Quran, wahnan ala wahnin, lemah dan bertambah-tambah lemah. Saat melahirkan kita, beliau bertaruh antara hidup dan mati. Darah dan air mata bercampur jadi satu. Ketika kita lahir, senyumnya mengembang, mengalahkan rasa sakitnya. Seterusnya, malam-malamnya hilang demi menyusui kita, merawat kita saat sakit, dan memastikan kita tumbuh dengan baik. Mari kita ingat ayah kita. Beliau pergi pagi, pulang malam, menembus terik matahari dan dinginnya hujan. Beliau menahan lelah, kadang menahan hinaan di tempat kerja. Semuanya itu demi apa? Demi membelikan susu kita, membiayai sekolah kita, dan memastikan perut kita kenyang. Ayah mungkin jarang menangis di depan kita, tetapi pundaknya yang tegap perlahan membungkuk demi menopang masa depan kita. Pernahkah kita menghitung berapa biaya yang telah mereka keluarkan? Pernahkah kita menghitung berapa jam tidur yang hilang dari mereka? Kita tidak akan pernah bisa membayar jasa mereka. Bahkan jika kita menggendong mereka berjalan kaki dari medan ini menuju Mekah untuk berhaji. Pendengar Radio RRI Perempat FM, Kajian Mutiara Sore, abang kakak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai bukti nyata bagaimana bakti kepada orang tua bisa menembus langit, mari kita teladani kisah Uwais Al-Qarni, kisah yang sudah viral. Semua insya Allah pasti kita tahu tentang kisah ini. Beliau adalah seorang pemuda miskin yang hidup di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di daerah Yaman. Uwais menderita penyakit sopak atau penyakit kulit. Tetapi ia memiliki seorang ibu yang sudah tua renta dan lumpuh. Uwais sangat ingin bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Namun ibunya meminta satu syarat, Wais, ibu ingin pergi haji. Wais pun pening. Bagaimana seorang pemuda miskin mengantarkan ibunya yang lumpuh dari Yaman ke Mekah? Wais tidak punya unta atau kuda. Apa yang ia lakukan? Setiap hari, Wais menggendong seekor anak lembu naik turun bukit untuk melatih otot-otot tubuhnya. Orang-orang menganggapnya gila. Namun, ketika musim haji tiba, rahasia itu terbongkar. Wais akhirnya menggendong ibunya yang tua renta, berjalan kaki dari Yaman menuju Mekah, melewati padang pasir yang panas. Di setiap langkahnya, ia berdoa, "Ya Allah, ampuni dosa-dosa ibuku." Berkat bakti Wais yang luar biasa ini, penyakit sopaknya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya menyiksakan bulatan kecil di telapak tangannya sebagai tanda. Meskipun Wais tidak pernah bertemu langsung dengan Nabi Muhammad SAW semasa hidupnya, sehingga Wais tidak dikategorikan sebagai sahabat. Tapi Rasulullah SAW bersabda kepada Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, apa kata Nabi, jika kalian bertemu Wais, mintalah doa dan istighfar darinya, karena dia adalah penghuni langit. Wais bukanlah orang kaya, bukan ulama besar, bukan panglima perang, namun namanya terkenal di langit hanya karena satu amalan, sangat berbakti dan meraih ridho ibunya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pendengar radio RRI Pro 4 FM Kajian Mutiara Suri, dimanapun Anda berada. Lantas, bagaimana cara kita meraih ridho tersebut dalam kehidupan sehari-hari saat ini? Salah satunya yang pertama adalah jaga lisan kita. Jangan pernah berkata ah atau membentak mereka. Sebagaimana Quran Surah Al-Isra yang berbunyi, Fala takullahumma ufin walatan haruma wakullahumma kaulang karima. Maka jangan katakan ah kepada keduanya. Dan berkatalah mereka dengan perkataan yang lemah lembut. Cara kedua yaitu gunakan teknologi untuk kebaikan. Bagi kita yang mungkin merantau, telepon mereka secara rutin. Jangan hubungi orang tua hanya ketika perlu atau ketika menceritakan kesusahan. Tanyakan kabar mereka, dengarkan cerita masa tua meskipun diulang-ulang. Selanjutnya yang ketiga, dahulukan kebutuhan mereka. Sisihkan sebagian rezeki kita untuk orang tua sebelum kita membelanjakannya untuk hobi atau keinginan pribadi kita. Kemudian doakan mereka tanpa putus. Setiap selesai sholat fardu, jangan tegak berdiri sebelum melafalkan Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian bagaimana jika orang tua kita telah wafat? Cara berbaktinya pun ada, pintu bakti belum tertutup. Sambung silaturahmi dengan sahabat-sahabat karib orang tua kita dahulu. Kirimkan sedekah atas nama mereka dan jadi anak yang soleh. Karena kesolehan kita adalah aliran pahala, amal jariah terbaik bagi mereka di dalam kubur. Para pendengar Radio RRI Pro 4 FM Kajian Mutiara Sore yang berbahagia. Sebagai kesimpulan dari apa yang telah saya sampaikan ini adalah surga itu dekat pendengar. Pintu surga paling pertengahan adalah orang tua kita. Jangan sampai kita menjadi anak yang bangkrut di akhirat karena rajin sholat dan puasa, namun masuk neraka akibat mendurhakai orang tua atau ukukul walidain. Mari kita raih tangannya yang mulai keriput, cium keningnya, peluk tubuhnya dan katakan, Ibu, ayah, maafkan semua kesalahanku selama ini. Ridhoilah hidupku. Mari kita tundukkan kepala sejenak memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Ya Ghafur, ampunilah dosa-dosa kami, dan ampunilah dosa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Ya Allah, jika hari ini kedua orang tua kami masih hidup, panjangkanlah umurnya dalam ketaatan, sehatkanlah badannya, dan mudahkan kami untuk berbakti kepada mereka demi meraih ridho-Mu, Ya Allah. Ya Allah, jika mereka telah tiada, lapangkanlah kuburnya, Ya Allah. Jadikanlah kuburnya taman-taman surga-Mu, dan kumpulkanlah kami kembali beserta mereka di surga-Mu yang tertinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan pada hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekian Mutiara Sore Perempat RRI Medan. Dengarkan kajian Mutiara Sore setiap hari pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Perempat Medan.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

104.4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Abang dan kakak sahabat budaya, pukul 18:35 waktu Indonesia Barat, saatnya azan sholat maghrib untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Allahu Akbar.

Sahabat budaya, termasuk sunah memasukkan anak-anak ke dalam rumah saat masuknya waktu maghrib. Termasuk sunah menutup pintu-pintu di awal waktu maghrib sambil menyebut nama Allah Ta'ala. Mengerjakan dua adab ini merupakan salah satu upaya menjaga diri

sebagai makhluk Tuhan, saling berbagi kebaikan. Insya Allah.

88,4 Prompar FM, Suara Budaya Nusantara.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Akan menghadirkan lagu-lagu Nusantara pastinya dengan beragam informasi sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara.

Maria dari Marsada Band ya. Maria katanya ya. Ini ternyata lagu yang sangat sedih ya, karena memiliki makna bahwasannya betapa kuatnya ini daya tariknya, menceritakan tentang seseorang pria yang terus merindukan kekasihnya Maria ya. Meskipun perempuan itu ini telah menikah dengan orang lain, tema kehilangan, penantian dan cinta yang tak pernah padam ini menjadi inti dari lagu ini. Lagu yang dipopulerkan oleh Marsada ini awalnya adalah lagu yang ditulis oleh Jo Harlen Simanjuntak dan pertama kali dirilis di Wahana Records pada 23 April 2010 ya. Akan Anda hadirkan lagi lagu-lagu yang enak pastinya ya sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Abang Nana, sahabat budaya, pukul 19.44 menit waktu Indonesia Barat, saatnya azan sholat isya untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Oh.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sahabat budaya, dua sholat yang memiliki keutamaan yang besar adalah sholat subuh dan sholat isya. Dua sholat inilah yang terasa berat bagi orang-orang munafik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya mereka mengetahui keutamaan yang ada pada sholat isya dan sholat subuh, tentu mereka akan mendatanginya sambil merangkak. Hadis riwayat Bukhari nomor 615 dan Muslim nomor 437. Selamat menunaikan ibadah sholat isya.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perompak Medan Suara Budaya Nusantara. Sudah di penghujung acara, Hanu menemani Abang dan Kakak ya, sudah pukul 20 waktu Indonesia Barat. Namun jangan kemana-mana ya, karena nanti akan ada Najwa yang akan melanjutkan menemani Abang dan Kakak dari pukul 20 sampai pukul

dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Abang dan kakak serta pendengar program 4 RRI Medan, kali ini akan kami hadirkan cerita rakyat Putri 7 dan legenda asal-usul nama

Pada zaman dahulu kala, tersebutlah sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Sri Bunga Tanjung. Kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang ratu yang sangat cantik, pintar, ramah, dan bijaksana yang bernama Ratu Cek Simah. Sang Ratu Cek Simah memiliki 7 orang putri yang sangat cantik dan sangat mempesona, hingga setiap lelaki banyak yang menghampirinya. Namun di antara anak Ratu Cek Simah yang paling cantik dan mempesona adalah putri bungsu yang bernama Mayang Wulandari. Kecantikannya telah terkenal ke penjuru negeri. Bahkan penduduk kerajaan tersebut menyebutnya dengan panggilan Mayang Mengurai.

0: Kecantikan Mayang Wulandari telah terkenal ke penjuru negeri. Bahkan, penduduk kerajaan tersebut menyebutnya dengan panggilan Mengurai. Panggilan itu sangat cocok dengan sebutan untuk gadis yang sangat cantik. Mayang yang berarti bunga pohon pinang. Bunga ini sangatlah indah, terlihat sangat menawan, namun juga kuat dan mempesona. Ketika Mayang sedang mengurai, sungguh sangat indah wajahnya dan elok dilihat paras cantiknya. Apabila yang melihat itu seorang lelaki yang gagah dan ganteng, ketujuh putri Ratu Ciksimah hidup dengan rukun, tenang dan tentram di istana kerajaan. Mereka tidak pernah ribut dan sejahtera.
1: Lestari, Mayang, gimana kalau pagi ini kita berjalan-jalan nikmati udara di dekat luar istana?
2: Sepertinya seru juga Kak Putri mengajak kami semua adik-adiknya melihat udara di luar sana, dekat istana kerajaan. Mana tahu kalau ada laki-laki yang menghampiri kita semua.
3: Betul juga apa yang kamu katakan Kak Lestari. Kita kan anak emak Ratu Ciksimah yang berparas semuanya. Dan cantik-cantik, elok-elok semua wajah kita semua anak emak ini. Sangat elok, ramah, dan mempesona.
2: Putri-putriku, di mana kalian semua anak-anakku? Emak mau berkata, kalau kalian ondak pergi menikmati udara di luar istana, pergilah. Tapi cepat-cepat yo kalian pulang. Jangan lama-lama kalian di sana. Cepat kalian pulang. Emak sangat khawatir kalau kalian nih kenapa-kenapa.
3: Yalah, Mak. Janganlah emak kami ini khawatir dengan kami. Kami ini sudah bosan. Sudah tahu menjaga diri kami, Mak. Emak jangan takut, yo. Kami pergi dulu ya, Mak. Enggaknya lama-lama kami pergi, Mak. Cepatnya kami pulang ke istana kerajaan.
2: Yuk.

Setelah seharian melihat pemandangan alam yang indah, ketujuh putri itu pun sampailah di sebuah danau yang sangat terkenal dengan nama Lubuk Sarang Umai. Dengan air danau yang jernih dan segar, sungguh sangat indah untuk dinikmati. Seperti itulah dalam benak pikiran mereka ketujuh putri Ciksima. Tak membuang waktu lama, mereka pun menceburkan diri ke danau, mandi dan bermain air dengan riang. Mereka sedang asyik bermain air, tanpa mereka sadari, seorang pangeran dan pengawalnya dari kerajaan tetangga melewati tempat tersebut. Pangeran pun diam-diam menyaksikan ketujuh putri yang sedang bercengkrama dan bercanda dengan senangnya.

0: Adik-adikku, Lestari, Kak Mayeng, lihat betapa sangat indah pemandangan danau di lubuk sarang Uma ini. Hati kakak sangat riang ketika melihat pemandangan ini.
1: Iya, Kak Mayeng. Hatiku sangatlah senang dan riang melihat pemandangan ini. Apalagi aku melihat air danau ini. Gimana kalau kita mencubur ke danau? Apakah engkau sudah siap, Kak Putri, Mayeng?
0: Ya, kami sudah siap, Dek. Sudah siap untuk mencubur ke danau ini. Kakak sudah siap untuk mencubur ke danau ini.
2: Coba engkau lihat perempuan-perempuan yang di danau itu. Asik sangat mereka bermain air. Elok kali aku lihat wajahnya. Hatiku kagum sangat melihat mereka semua.
3: Iya, Pangeran. Pangeran diam saja. Kita lihat mereka diam-diam. Jangan ribut kali. Nanti mereka tahu kalau kita lihat mereka lagi bermain di danau.
2: Engkau lihatlah paras wanita yang cantik itu. Dia memiliki senyum yang sangat manis sekali. Senang lihatnya. Sepertinya aku suka dengannya.
3: Pangeran ini sudah ada perempuan yang dia suka. Aku lebih senang melihat perempuan yang itu, Pangeran. Itu, Pangeran, perempuannya yang aku senangi. Pangeran.
2: Sepertinya aku suka melihat perempuan yang elok tuh. Pengawal, ayo kawani aku perkenalkan diriku kepada mereka. Aku sudah tak sabar ingin turun ke danau tuh.
3: Tak usah, Pangeran. Tak usah Pangeran turun ke bawah. Untuk memperkenalkan diri Pangeran saja. Kita intip saja mereka. Sabar aja.
2: Benar juga kata kamu. Kita intip saja dari sini. Ingat, suara engkau jangan kuat-kuat ya. Nanti kedengaran mereka.
0: Kak, marilah kita pergi dari tempat ini. Sudah senja sekali, Kak. Dan sudah gelap cuacanya. Sepertinya akan turun hujan, Kak.
4: Iya.
0: Marilah kita beranjak dari tempat ini. Nanti Mak marah kalau kita pulang lama-lama. Apalagi sudah senja. Ayo, cepat-cepat kita beranjak dari danau ini.

Pangeran yang ternyata berasal dari kerajaan Empang Kuala itu sangat terpesona melihat kecantikan ketujuh putri Ratu Ciksima. Namun, kecantikan Mayang Wulandarilah yang membuatnya jatuh cinta pada pandangan pertama. Tanpa sadar, sang pangeran berucap, "Siapa gadis cantik di lubuk umai itu?" Kata-kata tersebut terus diulanginya berkali-kali, sehingga kata di umai terdengar seperti dumai. Konon, karena itulah kemudian daerah tersebut dinamakan dengan Dumai, hingga saat ini menjadi kota Dumai.

0: Sepertinya aku jatuh cinta dengan perempuan yang elok tuh. Paras wajahnya masih selalu terbayang-bayang dalam pikiranku. Bayangan wajahnya selalu ada di dalam hatiku. Tak bisa aku melupakannya.
1: Sepertinya Pangeran jatuh cinta dengan perempuan yang kita lihat di danau tadi. Dari tadi, aku lihat Pangeran senyum-senyum sendiri dan tatapan wajahnya berseri-seri. Apakah benar Pangeran sedang jatuh cinta?
0: Iya, engkau benar. Aku sedang lagi jatuh cinta. Aku sedang memikirkan perempuan itu. Senyumnya yang manis tak bisa kuhilangkan dari benak pikiranku. Itulah yang ku sedang rasakan, pengawal.
1: Pangeran tahu bahwa mereka itu putri-putri Ratu Cisima dari Kerajaan Seri Bunga Tanjung.
0: Apakah itu benar? Apakah yang engkau katakan tadi itu, pengawalku?
1: Ya, benar, Pangeran. Benar apa yang pengawalmu katakan. Mereka itu adalah putri Ratu Cisima. Namun yang paling elok parasnya adalah Mayang Wulandari, putri paling bungsu anak dari Ratu Cisima.

Setelah mengalami peristiwa tersebut, Pangeran tidak dapat menghilangkan bayangan putri Mayang Wulandari dari pikirannya. Kemudian, Pangeran pun mengutus pengawalnya untuk melamar putri bungsu Ratu Ciksima tersebut. Keesokan harinya, berangkatlah pengawal Pangeran ke Kerajaan Sri Bunga Tanjung dengan membawa tepak sirih dengan 7 buah combol dengan bermacam ukuran sebagai tanda kebesaran Kerajaan Empang Kuala. Tepak sirih adalah tempat khusus untuk meletakkan sirih sesuai dengan adat Melayu. Terdiri dari berbagai bentuk dan ukuran, ada yang bulat, persegi empat, atau belah ketupat. Biasanya terbuat dari kayu atau tembaga. Sedangkan combol adalah seperangkat peralatan makan sirih yang terdapat di dalam tepak sirih. Combol umumnya berbentuk bulat dengan berbagai ukuran, mulai dari besar, sedang, hingga kecil. Di dalam combol inilah biasanya diletakkan pinang, gambir, kapur, tembakau, dan aneka perlengkapan lainnya untuk memakan sirih.

0: Ratu Cishima, kedatanganku ke sini sesuai dengan permintaan pangeran. Pangeran mengutusku ke sini untuk melamar putri bungsu dari Cishima.
1: Saya senang mendengar permintaan pangeran yang ingin melamar putriku.
0: Ratu, saya membawa tepak sirih dengan 7 buah combol dengan berbagai ukuran sebagai tanda kebesaran Kerajaan Empang Kuala.
1: Sebagai seorang ratu, aku ini sangat menjunjung adat istiadat yang berlaku di Kerajaan Sri Bunga Tanjung.
0: Baiklah ratu, silahkan ratu untuk mengisi combol yang terdapat di tepak sirih utusan dari Kerajaan Empang Kuala dengan pinang dan gambir.
1: Ya, terima kasih. Tetapi engkau jangan melihat saya ketika saya mengisi combol yang terdapat di tepak sirih ini.
0: Baiklah ratu.
1: Semoga dengan pilihan aku ini, pilihan aku yang terbaik.
0: Terima kasih ratu. Ratu sudah mengisi combol di tepak sirih dan sudah menerima lamaran dari pangeran.
1: Iya pengawal, silahkanlah engkau pulang.

Setelah Ratu Cisima mengisi comol yang terdapat di tepak siri utusan kerajaan Empang Kuala dengan pinang dan gambir, Ratu Cisima meletakkan pinang dan gambir tersebut di comol yang paling besar, sementara keenam comol lainnya dibiarkan kosong. Itu artinya, Ratu Cisima telah menjawab pinangan sang pangeran Empang Kuala bahwa putri tertualah yang berhak mendapatkan pinangan terlebih dahulu. Sekalipun Ratu Cisima tahu bahwa pangeran sangat menginginkan putri bungsunya.

0: Pangeran? Pangeran? Di mana engkau? Aku sudah pulang, Pangeran.
1: Iya, pengawal. Aku di sini. Sedang duduk dan sedang memikirkan lamaran itu.
0: Silahkan, Pangeran lihat sendiri isi combol ini.
1: Iya, Tuhan. Ternyata lamaran aku ini hasilnya. Begitu jahat Datuk Cik Sima denganku.
0: Kenapa engkau menangis, Pangeran?
1: Engkau lihat saja isi dari combol ini.
0: Hah? Lamaran Pangeran ditolak oleh Ratu Cik Sima? Aku tahu Pangeran menyukai putri bungsu Ratu Cik Sima.
1: Combol paling besar yang diisi pinang dan gambir, sementara yang lainnya dibiarkan kosong. Aku sangat mengerti sekarang, dan aku sangat kecewa bahwa lamaranku terhadap Putri Mayang Wulandari ditolak oleh

0: Engkau harus bisa menerima ini semua, Pangeran.
1: Begitu kesal dan kecewa aku, pengawal. Aku lebih mencintai putri bungsu dari Ratu Cik Sima. Lamaranku ditolak begitu saja.
0: Engkau jangan sedih. Aku sebagai pengawalmu, aku akan menghiburmu, Pangeran.
1: Terima kasih. Kau begitu baik denganku.

Pangeran yang tidak dapat menerima penolakan tersebut sangat marah dan merasa malu, hingga tak peduli akan adat istiadat yang berlaku pada waktu itu. Ia merencanakan perang terhadap kerajaan Sri Bunga Tanjung. Selang beberapa hari, terjadilah pertumpahan darah dari kedua kerajaan yang berada di pinggir Selat Melaka tersebut. Ketidakseimbangan kekuatan menyebabkan kerajaan Sri Bunga Tanjung terpukul mundur. Banyak rakyat yang tewas dari kerajaan tersebut, namun perang tidak menunjukkan tanda-tanda akan berakhir.

0: anak-anakku, kemarilah kalian semuanya. Emak, ada yang ingin emak sampaikan.
1: Iya, Mak. Ya, Mak. Ada apa emak memanggil kami semua?
0: Nak, emak ada yang emak bicarakan sama kalian.
1: Apa yang emak mau bicarakan, Mak? Bicarakan saja.
0: Iya. Begini, anakku. Kemarin, ajudan pangeran datanglah kemari. Pengawal pangeran kemari ingin menyampaikan lamarannya kepada anak-anak emak yang paling bungsu. Namun, kedatangan ia kemari dengan membawa tepak sirih utusan kerajaan Empang Kuala dengan pinang dan gambir. Emak meletakkan pinang dan gambir di combol yang besar. Keenam combol lainnya dibiarkan kosong. Itu artinya emak menolak lamaran pangeran untuk melamar anak emak yang paling bungsu. Emak lebih menginginkan anak emak yang sulung. Sepertinya pangeran ini marahlah karena emak menolak lamaran dari dia.
2: Hah? Jadi pangeran kemari untuk melamar salah satu anak emak?
0: Iya, anakku. Maafkanlah emak karena emak baru menceritakan ini semua sama kalian.
2: Iya, Mak.
3: Kerajaanku hancur semua. Banyak rakyat yang tewas dari kerajaan ini. Dan banyak pertumpahan darah dari kedua kerajaan.

dari sini. Emak akan menyelamatkan anak-anak emak. Dan emak akan menyelamatkan anak emak ke dalam hutan. Jangan bersedih, anak-anakku. Janganlah kalian menangis dan jangan kalian bersedih. Emak percaya Tuhan masih sayang sama kita semua dan masih dalam lindungannya. Kita harus tetap kuat dan bertahan. Semua anak emak, emak akan menyembunyikan kalian di sebuah lubang yang tertutup dengan pepohonan. Emak sayang kalian semua, nak. Emak akan melengkapi perbekalan kebutuhan makanan untuk 3 bulan.

Selanjutnya, Ratu Cisimah kembali ke kerajaan Sri Bunga Tanjung. Ratu sangat miris melihat kondisi kerajaannya yang luluh dan tidak berdaya. Kala itu juga, Ratu segera menemui jin pertapa di bukit hulu Sungai Umai untuk meminta bantuannya menghadapi serangan kerajaan Empang Kuala. Bukit tempat Ratu Cisimah meminta bantuan jin tersebut kemudian diberi nama Bukit Jin. Saat ini, Bukit Jin menjadi nama daerah tersendiri di Dumai. Hingga suatu sore, peperangan telah memasuki bulan keempat. Para prajurit kerajaan Empang Kuala sedang beristirahat di hilir Sungai Umai usai berperang. Mereka membuat tempat peristirahatan di bawah pohon bakau yang berbuah lebat. Menjelang tengah malam, suasana yang tadinya tenang mendadak menjadi sangat riuh dan penuh dengan jerit kesakitan. Pasukan kerajaan Empang Kuala secara tiba-tiba diserang oleh ribuan buah bakau yang menusuk tajam ke badan para prajurit. Selama separuh malam, kerajaan Empang Kuala telah dilumpuhkan.

0: Wahai orang Sri Bunga Tanjung, apa maksud kedatanganmu ke sini?
1: Kedatanganku ke sini untuk menyampaikan pesan agar engkau, Pangeran, menghentikan peperangan ini. Sebab perbuatanmu telah merusak ketentraman pesisir Sri Bunga Tanjung. Itulah maksud kedatanganku ke sini, Pangeran.

Pangeran yang kesakitan tidak bergeming menanggapi maksud kedatangan dari Ratu Ciksima. Takut pangeran tidak ingin menuruti permintaan ratunya, ratu dari kerajaan Sri Bunga Tanjung kembali berbicara. Peperangan ini telah menyakiti bumi sakti rantau bertuah kita, dan sudah menjadi rahasia kita bersama bahwa bagi siapa yang datang ke negeri Sri Bunga Tanjung dengan niat buruk akan mendapatkan malapetaka. Sebaliknya, yang datang dengan niat baik akan sejahteralah hidupnya.

0: Setelah mendengar itu semua, aku baru sadar bahwa peperangan ini bermula dari ambisi dan keegoisanku. Kemarahanlah yang menimbulkan niat burukku untuk menghancurkan kerajaan Seri Bunga Tanjung. Pengawal, kemarilah engkau. Ada yang ingin ku bicarakan.
1: Ada apa, Pangeran? Engkau memanggil aku kemari.
0: Aku menyuruhmu untuk kembali ke Kerajaan Empang Kuala dan menyatakan Datuk Cik Sima sebagai pemenang perang.

Keesokan harinya, Ratu Ciksima bergegas pergi untuk menuju hutan tempat persembunyian ketujuh putrinya. Namun, alangkah sedih dan kecewa hati Ratu Ciksima karena ketujuh putrinya itu ditemukan sudah tidak bernyawa. Ketujuh putri tersebut meninggal karena kelaparan dan kehausan. Bekalan yang ditinggalkan untuk ketujuh putri tersebut hanya cukup untuk 3 bulan. Sementara perang berlangsung selama 4 bulan. Dan akhirnya karena terlalu sedih akan kehilangan ketujuh putrinya tersebut, Ratu Ciksima jatuh sakit kemudian meninggal dunia. Tempat terkuburnya ketujuh putri Ratu Ciksima kemudian menjadi lokasi kilang minyak milik Pertamina yang sekarang terkenal dengan nama Putri Tujuh.

Demikianlah tadi cerita rakyat Riau yang kami persembahkan dari program 4 RRI Medan dengan judul Putri Tujuh dan Legenda Asal Usul Nama Dumai. Adapun pesan moral yang didapat dalam cerita rakyat ini adalah janganlah berambisi, kemarahan dan egois dalam mengambil suatu keputusan. Kemarahan dan keegoisan akan menimbulkan niat buruk.

Horas. Majua-jua. Anjua-jua.

Moffat FM menghadirkan keindahan tempat wisata di Sumatera Utara.

Pusparagam Adat Budaya Sumatera Utara. Obrolan malam mengenai budaya Sumatera Utara. Setiap hari bersama narasumber mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Prompat FM, Suara Budaya Sumatera Utara. Pelestari Budaya Bangsa.

0: Kau pandai suku mu, hebat mu kuhal lu. Ya kau pandai suku mu, kau pandai pakai kuhal wanu kuli.
1: Irai, mau kamu kamu. Irai Herman sih cara-cara tak awen. Kau ilah saya rotu. Aku akan mu, doi mana buat ni.
0: Badan apa mikul mau kamu kamu. Kau ilah, mau mikul tau nu. Nama dorang sekali tersayang lepas kamu mu. Kau faham berapa polis? Ilah.

0: 4 FM, Radio Siaran Budaya Indonesia, pelestari budaya bangsa.
1: He gohi gohi bale fama, bahe agama-gama bale rugi. Simana sisi wangawala tau badana andre, oi alua bagina tonia, bani tehe zohe. Taroma oheta, oi ni alui, ba oi tola musondra, nasinehe bana inatonia. Iadae, haniha ita zinomanema, haniha ita zinomanondra. Boy olifu wabu usaliu, boy olifu zamuala heu. Be'e wadudu zihene, be'e wadudu zato.

Ya, 88.4 FM, 4 RRI Medan, Suara Budaya Nusantara. Masih bersama Najwa, pastinya Bang dan Kakak ya, Medan malam hari ini. Dan ketepatan juga nih, di malam ini kita berada di mana nih? Iya, obrolan budaya Nias ya, sampai nanti pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Oke Bang Kakak, ini ada satu tradisi ya, yang ada di Nias, yaitu Batu Lompat Nias atau Hombo Batu. Ini adalah tradisi lompat batu yang terkenal di Nias, Sumatera Utara. Tradisi ini dilakukan dengan melompati susunan batu setinggi sekitar 2 meter tanpa menyentuhnya. Dahulu, kemampuan melompat batu ini menjadi salah satu tanda bahwa seorang pemuda dianggap telah matang dan siap menjadi prajurit atau dewasa. Dan kini lompat batu Nias menjadi salah satu warisan budaya dan juga daya tarik wisata di kota Nias. Dan lokasi yang paling terkenal untuk melihatnya adalah Desa Bawomataluo di Nias Selatan. Selamat mendengarkan, Abang Kakak. Ya, pastinya masih bersama Najwa sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat, hanya di Promat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: 88,4 Prompar FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Ya, 88,4 FM Prompat RRI Medan, Suara Budaya Nusantara, masih bersama Najwa pastinya, Bang dan Kakak ya, di Medan malam hari ini. Oke, dan selanjutnya masih di obrolan budaya Nias pastinya. Ini ada Maluwaya. Jadi Maluwaya adalah tarian tradisional masyarakat Nias yang biasanya dilakukan secara berkelompok. Tarian ini menggambarkan kebersamaan, persatuan, kegembiraan dan juga penghormatan dalam kehidupan masyarakat Nias. Dalam pertunjukannya, para penari bergerak mengikuti irama musik tradisional dan juga melakukan gerakan yang teratur secara bersamaan. Maluwaya dapat ditampilkan dalam acara adat, penyambutan tamu, pesta atau perayaan tertentu. Dan pastinya Bang Kakak terus bersama Najwa pastinya di Medan malam hari ini hanya di Promat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: sile. Maya kabangnya ne.
1: Jua-jua abah. Ah. Abang kai beli tanah.
0: Iya aku mendai-mendai saja.
1: Mendai-mendai juga.
0: Betul.
1: Iya abah ah. Tak jumpa ni abah. Iya
0: kemana saja aku tinggal.
1: Ke gunung.
0: Ngapain ke sana?
1: Tanam jeruk.
0: Iya. Mana jeruknya?
1: Iya. Kita mainkan dulu musik baru kita makan.
0: Oh betul. Dengarkan ne. Ah. Kalau merisik berbalas pantun begitu rasam Melayu lama. Sajian musik beserta pantun bersama lagu Pucuk Pisang Dua.
1: Pucuk Pisang Dua?
0: Iya.
1: Wah mantap kali bang.
0: Iya mainkanlah.
1: Aduh-aduh. Dengar abang ini ya.
0: Ah.
1: Buah sukun dibelah dua.
0: Aa.
1: Awas pula kena getahnya.
0: Iya.
1: Belagu dibuka pucuk pisang dua.
0: Aa.
1: Siapkan pemusik dan penyanyinya.
0: Ah, betul. Kau dengarkan nih.
1: Iya.
0: Layang-layang putus talinya terbang tinggi serama-rama. Sudah siap pemusik dan penyanyinya. Mari berdendang bersama-sama.
1: Kalau gitu bang, mainkan.

0: Ya, 88,4 FM Perempat dari Medan, suara budaya Nusantara. Hai hai hai, selamat malam abang dan kakak Medan. Malam hari ini kembali Najwa menemani pastinya di Sapa Malam ya. Ini sudah ada penelpon pertama kita nih ya bang kakak. Kita coba angkat dulu nih. Halo, Sapa Malam Perempat.
1: Halo.
0: Iya, halo Mbak Cantik Manis.
1: Tahu aja ya.
0: Iya, soalnya suaranya beda sendiri nih. Serak-serak gimana gitu ya.
1: Serak-serak basi, tapi banyak yang menanti.
0: Serak-serak basi enggak tuh. Sehat malam hari ini, Mbak?
1: Baik-baik disayang, sehat.
0: Sehat ya, Alhamdulillah. Mau lagu apa?
1: Coba lihat dulu dari Suryanto Siregar.
0: Suryanto Siregar?
1: Ada apa aja lagu di situ?
0: Sebentar ya. Suryanto Siregar, Pariban dari Jakarta. Terus ada apa lagi nih? Agak banyak nih ya namanya ya. Ada Boja Bortung, BTW OTW, Gadis di Tepi Danau Toba. Terus ada Jomblo Bahagia.
1: Apa?
0: Jomblo apa Bahagia.
1: Ya udah Jomblo Bahagia aja lah.
0: Jomblo Bahagia, Omak Jang.
1: Kalau yang lain-lain kan sudah dengar. Tapi Jomblo Bahagia udah dengar tapi belum pernah saya minta di sini gitu.
0: Oke deh nanti.
1: Ya walaupun jomblo tapi kan bahagia.
0: Betul dong. Oke lah, nanti Najwa puterin ya.
1: Iya, Najwa ini kan.
0: Bener.
1: Najwa mental kali. jangan ikut-ikut cantik manis gitulah ya. Ikut Najwa ayu atau cantik atau manis, jangan disambung.
0: Cantik manis.
1: Cantik manis jangan. Okay. Cantik manis gitu loh hanya ada di skip.
0: Okay,
1: kalau Najwa cantik.
0: Ada di RRI. Ya.
1: Cantik ayu.
0: Cantik ayu ya. Oke lah Mbak. Salam-salamnya.
1: Salamnya buat Pak Zainal Tanjung, apa di kabar Bapak? Semoga Bapak sehat. Ada Pak Abdullah dengan Ibu juga sehat selalu ya Pak. Ada juga Anto Sentis, Bang Wira, Mas Bogel, Pak Engah. Pak Engah kedinginan ya, hujan ya, dipercut. Buatnya Bang A, Akbar Aritonang. Ada juga Opa Rasa, terus buatnya Arman Asibuan, Pak Jiman, terus ada juga Pak Mas Payrun, ada juga ya yang cantik manis lah, si ganteng, siapa itu?
0: Siapa tuh?
1: Yusrijal.
0: Udah Yusrijal.
1: Istri jalan ganteng. Aduh, udah belum naik dia. Oh ini yang pertama ya.
0: Iya, Mbak Cantik Manis yang pertama.
1: Cantik manis gitu loh. Ada juga si Jack Tarigan. Itu buatnya priahnya ya kan. Buat wanitanya ada Nomi Cipa, Mama Ejra, Mama Rizky, Watita Mora, Sinta di Johor, terus buatnya Parida Sembada, Epa Batu, Epa Pancur Batu, Putri Madu dengan Mas Lorennya, apa di kabar Putri? Semoga sehat. Terus ada juga siapa ya? Itu aja lah. Najwa.
0: Oke, nanti lagunya Najwa puterin ya.
1: Iya, Jomblo Bahagia. Yang penting bahagia yang apa? Tapi kalau nyakiti hati ngapain ya kan?
0: Betul
1: punya pasangan.
0: Betul dong. Mending gak usah ya kan?
1: Najwa, kenapa beda suara cantik manis Najwa?
0: Serak-serak gimana gitu?
1: Serak-serak basi bilang gitu loh.
0: Serak-serak
1: banyak
0: basi.
1: Yang menanti. Buat Najwa sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Ditunggu lagunya.
0: Oke.
1: Okay, dadah, bye bye. It's the best.
0: It's the best. Ada Mbak Cantik Manis tadi ini sudah telepon lagi. Halo, siapa malam perempat?
2: Halo, siapa malam Pro 4?
0: Iya, ada siapa di mana?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Apa kabar Mbak Jawa?
0: Mbak Najwa, ini suaranya berdenging nih. Dengan siapa di mana nih?
2: Bentar dulu.
0: Siapa tuh?
2: Udah.
0: Putri Madu.
2: Puan Ina di Pasir Labu.
0: Oh, Puan Ina. Puan Ina gimana kabarnya malam hari ini?
2: Aduh, dingin sekali. Kena hujan tadi sore.
0: Iya ya, hujan.
2: Iya.
0: Oke lah, Puan Ina mau lagu apa?
2: Lagunya dari Rafi Abuang dan Ari Ismail.
0: Apa judulnya?
2: Hati ke Hati.
0: Hati ke Hati Melayu ya itu?
2: Iya, Melayu.
0: Bentar ya.
2: Cari dulu, kalau ada nanti bilang.
0: Salam hati ke dulu. Hati ada.
2: Ada?
0: Ada.
2: Nah, itulah. Lagunya khusus untuk kami berdua dan Bang Irfan Effendi.
0: Oke.
2: Okay. Suami awak ya. Untuknya Bang Atau Tati baru turun Kak Cantik. Salam kenal Kak Cantik. Buatnya juga Pak Ngah di Pecut, Bang Adi Genjer, Mbak Sinta di Pejohot, Bang Paris juga di Pecut, juga buatnya Mbak Jena Tanjung, Kak Pida Sembada, Kak Ayang Farida, juga Bu Rani, Rani Pipiringan juga, Bang Marlon, Bang Kiki dan Kak Nopanya juga, Mbak Eva Pancur Batu, semoga sehat selalu, Bang Pairun, juga buatnya Bapak Dola dan Ibu Nur Hayatinya. Juga buatnya Mbak Wati di Tamora. Juga buatnya semuanya.
0: Oke lah, semuanya.
2: Supaya cepat ya kan aja. Sebab saya pun gak sabar dengar lagu tuh.
0: Oke boleh, nanti Najwa putarin lagunya ya.
2: Iya, semoga suamiku dengar juga lagunya. Buatnya Kak Najwa. Semoga sehat selalu di sana, Bang Jack juga. Semoga sehat selalu di sana.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Puan Ina tadi di Pantai Labu ya. Untuk kakak-kakak yang masih mau bergabung di Sapa Malam kali ini, pasti yang masih bisa dong ya. Ini sudah ada penelpon lagi, kita angkat dulu nih. Halo, Sapa Malam Perempat.
3: Selamat malam Perempat Budaya Nusantara RRI.
0: Iya, selamat malam. Siapa di mana ini?
3: Malam kembali dengan Pak Jiman Andi Sastrowijoyo Kusumo di Harjo.
0: Pak Jiman, sehat Pak Jiman?
3: Sehat, Mbak Najwa yang cakem.
0: Mau lagu apa?
3: Lagunya Pariban dari Skip aja lah. Cantik manis.
0: Pariban dari Jakarta. Skip, oh ada skip ya.
3: Iya, dari skip aja, enggak usah dari Jakarta.
0: Iya, bisa kayak gitu ya kan.
3: Iya. Orang ganteng terus ini terus nyamber ini Mbak Najwa.
0: Siapa tuh?
3: Rigal Pratama. Iya, udah sampai sini dia.
0: Oh gitu.
3: Iya. Ada kan?
0: Ada dong, salam-salamnya.
3: Nah, salamnya buat Pak Wiraya lah yang dilangkat ya. Rekanku ini Pak Ahmad Bagol, terus cantik manis lu, Pariban dari Skip. Terus buat Bu Wati, terus Rizal Pratama tadi udah ya kan, Bunda Eva Pancur Batu. Bu Wati terus lu belum. Salam kembali ya. Buat Mas Bambang lu dan Umi Sumi, Susana Buru Ginting, Mbak Putri Madu Jerman 15, Mama Rizky Simbang Limun, Bu Rani di Martubung ya. Terus Pak Abdullah, Pak Jainal Tanjung, terus buat Mama Ejra, Mantu Jermin, Koko Bowo, Imam Bonjol, buat Pak Enga atau Mas Ganteng ya, Mas Paijo atau Bang Paris, Tentara Rakyat ya, Terus buat Sentia ya. Parida Sembada, Sentini. Oh, buat Pak Anto ya, Pak Anto Sintis ya.
0: Iya.
3: Nah, Pak Anto Sintis ya, Pak Latif. Terakhirnya terus buat Pak Anina sama Papa Rasa lah. Buat Mbak Najwa sehat selalu ya.
0: Amin.
3: Kalau pulang nanti hati-hati Mbak Najwa yang cakem. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya, setelah itu nanti Najwa ke WhatsApp. Oke, halo. Sapa malam perempat.
4: Halo, selamat malam perempat suara budaya Nusantara. Assalamualaikum Najwa.
0: Waalaikumsalam. Siapa di mana ini?
4: Dari orang warga Pancur Batu.
0: Ada Bunda Eva.
4: Iya. Sehat Najwa?
0: Sehat. Alhamdulillah. Bunda Eva gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Bunda Eva mau lagu apa?
4: Lagu apa? Lagu Karo lah.
0: Lagu Karo sebentar Najwa cari dulu ya.
4: Lagu Karo ini Kam Ateku Ngenca.
0: Kan?
4: Kam Ateku Ngenca.
0: Kan Ateku Ngenca. Siapa yang nyanyi?
4: Apa laki-laki itu? Nah, apa namanya lupa aku Najwa.
0: Itu liriknya atau judulnya? Kalau judulnya enggak ada.
4: Judulnya itu.
0: Enggak ada di sini nih.
4: Jadi apa yang ada Najwa?
0: Lagu Karo banyak sih, ada Kena Batuna. Terus ada apa lagi nih? Coba dari penyanyinya ya. Kalau penyanyinya dari yang Siska ini ada Cirem-Cirem. Terus ada
4: Cirem-Cirem aja lah Najwa.
0: Oh, Cirem-Cirem boleh. Salam-salamnya.
4: Salam-salamnya ya. Itu untuk Pak Giman tadi yang tentil kali jadi orang tentil banget itu dia kan. Untuk itu siapa tadi? Cantik Manis ya kan. Bunda Farida. Bang Ina dengan Bang Irfannya, Umi Sumi, Mbak Wati, Mama Reski, Pak Abdullah dengan Ibu Nurnya, itu Anto Sintis. Satu lagi ya Najwa?
0: Lagi. Bang
4: apa? Akbar Aritonang, orang baru tuntungan itu Najwa. Bang Wira, Ira Tarigan. Satu lagi ya perempuannya? Bunda Ratmi. Bunda Wati juga belum ya?
0: Dari WhatsApp nih, yang mau dibacain WhatsApp-nya.
4: Oh iya, jelas. Semua-semua lah, pejet ya kan. Oh Pak Nga, nanti lupa. Kakak gini lupa lu Najwa. Ya udah lah ya Najwa.
0: Oke. Okay.
4: Semua alam pejet, tanpa terkecuali. Buat Najwa, selamat bertugas sampai tuntas. Semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
4: Kalau pulang hati-hati, pulang nggak Najwa?
0: Pulang dong.
4: Oh iya?
0: Iya.
4: Apa hati-hati di jalannya sih ya?
0: Oke.
4: Ya, semoga juga perempat tetap jaya di udara ya.
0: Amin.
4: Bertambah banyak penggemarnya perempat semuanya.
0: Amin.
4: Ya udah ya Najwa.
0: Oke Bunda.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya kita bacain dari WhatsApp dulu ini ya. Udah ada WhatsApp masuk dari Bu Ratni nih. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum Najwa. Sehat. Sehat selalu ya. Sehat kan Astaga. Bu Rani request lagunya Hujan Gerimis. Salam-salamnya untuk Pak Zainal, Pak Abdullah, Bu Nur, Pak Anto, Pak Andi, Pak Rasya, Uda Rizal, Koko Bowo, Mas Wira, Mas Paris, Mas Cek, Mas Paijo, Mas Adi Genjer, Mama Rizky, Rata Rigan, Bu Suzana, Puan Ina, Bu Hati, Bu Eva. Terus ada Parida Sembada, Umi Sumi, Centini, Putri Madu. Terus ada Pak Anto, Pak Andi, Mas Alpu, Sintia. Untuk semuanya lah ya. Doanya saya selalu lancar-lancar rezekinya, cepat dapat jodoh yang setia dan soleh. Amin ya. Kita aminin lah. Oke ya, Abang Kakak Najwa puterin dulu nih requestan dari fansnya perempat. Jangan khawatir karena Najwa akan menemani sampai nanti pukul 23.40 menit waktu Indonesia Barat hanya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara.
5: Perempat FM Suara Budaya Nusantara.

0: Ya, 88,8 FM Promoter dari Medan, Suara Budaya Nusantara. Masih bersama Renjo pastinya, Bang dan Kakak di Medan malam hari ini ya. Dan kita masih di Sabah malam berempat nih. Ini sudah ada penelpon, kita coba angkat dulu nih. Halo, Sabah malam berempat,
1: Suara Budaya Nusantara. Nusantara.
0: Nusantara. Ada siapa?
1: Assalamualaikum Najwa.
0: Waalaikumsalam. Siapa di mana nih?
1: Dengan Mas Adi Genjer di Marendal ini, Najwa.
0: Ada Mas Adi Genjer. Sehat malam hari ini?
1: Alhamdulillah sehat, dari ujung rambut ujung kaki tengah-tengah semuanya sehat.
0: Iya. Mau lagu apa?
1: Lagunya ini aja lah. Lagu apa yo? Udin Sudunia ada. Udin Sudunia.
0: Lagu apa itu?
1: Melayu. Wa Ute itu gak salah.
0: Wa Ute, bentar aja cari
1: ya. Udin Sudunia.
0: Wa Ute. Wa Ute ini adanya Angin Koncang, Badoca, Bingung, Itulah Namaku, Si Tarona, Tiga Kali Kawin, sama Gule Loma nih.
1: Bukan.
0: Sama Tutur Melayu juga ada.
1: Ikan dalam kolam aja lah.
0: Ikan dalam kolam, bentar ya.
1: Ikan
0: dalam kolam. Gak ada juga nih ikan dalam kolam.
1: Pantun janda.
0: Kalau pantun janda ada. Itu aja.
1: Kesukaan Palati. Ada kan Najwa juga?
0: Ada, salam-salamnya.
1: Salam-salam untuk Pak Latif lagi monitor ya kan. Ada juga Bu Sinta di Johor. Ada Pak Abdullah Bu Nur. Semoga sehat selalu. Pak Jainal Tanjung. Ada Puan Ina di Pantai Labu ya. Sama Bang Irfannya, semoga sehat selalu. Ada juga ini Rijal Buana di Bajak Duahan nih. Sekeluarga, semoga sehat selalu. Ada Mas Santo di Cintis. Ada juga Pak Jenal Tanjung. Bu Ratni ya di Martubung. Semoga sehat selalu. Ada juga Anum Parida. Udah itu ada Pak Nga. Pendeka Percut, Wak-wak Tampan, semua dia itu ya kan. Ada juga Bang Paris. Ada juga Mama Ejranya. Udah itu siapa mana ya. Kalau nggak lali lupa nih.
0: Iya.
1: Udah buat semua aja lah Najwa ya.
0: Iya.
1: Buat Najwa sama bertugas lah. Semoga sehat selalu sekeluarga dan tidak ada kekurangan suatu apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Iya, 88,5 FM Perempatan dari Medan, suara budaya Nusantara. Tadi baru kita dengerin lagunya Pantun Janda ya, requestan dari Mas Odi Genjer ya. Ini sudah ada penelpon lagi nih. Halo, selamat malam Perempat.
1: Selamat malam Perempat. Assalamualaikum Siti.
0: Waalaikumsalam Pak Ngan.
1: Gimana kabar Siti malam nih?
0: Mendai.
1: Ya Allah, sehat-sehat kita semua ya.
0: Amin.
1: Mana lagu Melayu, judulnya Timang-timang anakku sayang.
0: Timang-timang. Sebentar, ya. Laku kali kayaknya lagu Melayu malam ini ya.
1: Lagunya itu anak pangat tuh, Amel.
0: Timang-timang anakku sayang, mau yang dari Ahmad Amigos. Oke, salam-salamnya.
1: Ya, lagunya itu anak pangat tuh, Amel. Lagi dana bubuk gue cucu pangga.
0: Iya.
1: Cek lah itu yo sayang. Masa di Genjer juga tadi, saat malam sehat-sehat. Burat mi juga, sehat-sehat burat mi. Bak kali dia juga sebadah. Untuk Bu Naomi Cipa, cantik manis, adanya Bu Watu Bitamora, Pan Ina dipandai Bang Irfannya, untuknya Udak Yos, Bang Rizal Buana, untuknya Pak Tanjung, sek-sek Pak Tanjung, Opa Rasal juga, Bunda Epa juga ya, sek-sek Bunda Epa, Bunda Ginting juga, Jack juga yang lagi pacaran, sek-sek di situ, untuk Puan Ira di Kerapat, anak-anak semua sehat, Pak Abdullah, Bu Nur Hayati juga, Bang Al, Arama Sibuan, Mak Rizky, sama Rizkinya, sehat-sehat kalian, sama nenek juga di situ. Untuknya, Puan, ini tadi udah ya, ngerti tadi ya, ya di Pantai Labu sama Bang Irfan. Puan ini enggak harap dokak dengar suara, ada Wira di Langkat, Wajiman juga di sana. Sehat-sehat untuknya Cynthia, ownership-nya ya sayang, sebut-sebut lah dulu ya.
0: Iya.
1: Tadi di bawah itu kan menanti orang tuh.
0: Iya betul.
1: Ya, Mbak Putri Madu juga cari jalan sih Mbak Putri. Nanti Siti sehat-sehat ya, bahagia selalu ya.
0: Amin.
1: Bapak ada sukses ke depan, moga-moga tak doang Allah.
0: Amin, Pak Angan juga.
1: Assalamualaikum, amin ya.

0: Amin.
1: Waalaikumsalam. Ada Pak Ngah tadi ya, Abang dan Kakak. Ini sudah ada apa-apa lagi kita angkat dulu nih. Halo, selamat malam perempat.
2: Halo Kak Zula, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Cynthia.
2: Ya, kita ada buka jalurnya.
1: Iya, lama Cynthia naik ya.
2: Amin, Cynthia mana?
1: Cynthia sehat?
2: Sehat, baiknya kepada Kak Zula.
1: Sehat juga.
2: Juga ya.
1: Iya, Cynthia mau lagu apa nih?
2: Itu coba jadi judul Tahan Rindu.
1: Tahan Rindu? Dari mana itu? Dari timur ya? Tahan Rindu ada boleh. Salam-salamnya Cynthia.
2: Buat ayang Cynthia tadi, ayang Kak Cynthia, buatnya Sumi, buatnya Rasya, buatnya Mdalegi, buatnya Ratni, buatnya Sembada, buatnya Putri Madu, buatnya Amel, buat semua-semua aja ya.
1: Semua-muanya, oke.
2: Buatnya Razwa, selamat tugas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cynthia tadi. Ini ada siapa nih? Halo, selamat malam perempat.
3: Selamat malam, Najwa.
1: Selamat malam.
3: Pak Zainal Tanjung.
1: Pak Zainal Tanjung, sehat Pak Zainal?
3: Ya, bagaimana kesan-kesannya baru jumpa sama Pak Zainal hari itu?
1: Oh iya, ada ya kita ketemu ya. Tapi gak foto ya.
3: Kita 26 kemarin tuh. Iya, gak foto.
1: Iya.
3: Karena maulid Nabi kemarin.
1: Susah lah Najwa menjelaskannya. Kita pun cuma jabat tangan aja, gak sampai foto ya kan.
3: Oh iya, lupa minta tolong sama orang yang dipotoin hari itu. Udah gak apa-apa, lain kali tanggal 11 nanti mungkin ketemu lagi.
1: Oke. Ini Pak Zainal mau lagu apa?
3: Lagu dari Melayu.
1: Lagu dari Melayu, judulnya?
3: Judulnya Gelora.
1: Gelora, sebentar ya.
3: Iya. Yeah.
1: Gelora ada.
3: Ya udah itu aja.
1: Boleh, salam-salamnya.
3: Salamnya untuk Mas Fajri tadi, Serja Pratama, Pak Abdullah yang di Bogor, kemudian Bu Wati Tamora, Cantik Manis, Mas Anto Sentis, Bang Wira, Bang Paris, Pak Jiman, Wan Ina, Bang Jack, Opa Rasa, Bang Al, Bang Arman Hasibuan, Mas Adi Genjol yang tadi, Bu Ratni, Mama Rizky, Umi Sumi, Ira Tarijan, Ira Kelumpang, Bunda Eva, Mbak Cintini, Farida Sembada, Bu Mami Rohani, kemudian Putri Madu, dan terakhir Nomi Cipa.
1: Iya, oke. Okay. Lagunya nanti diputarin ya.
3: Ya, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada penelpon lagi nih. Halo, selamat malam perempat.
4: Halo, selamat malam perempat.
1: Iya, siapa di mana nih?
4: Pendatang baru kakak.
1: Siapa tuh?
4: Bang J.
1: Bang J, pendatang baru stok lama.
4: Gitulah raki-raki.
1: Sehat.
4: Sehat banget.
1: Lagu apa nih?
4: Lagu Jawa.
1: Tumben.
4: Nih, nanti kalau cari lagu karo nggak dapet.
1: Betul. Ini pun lagu Jawa kalau nggak dapet nggak mau. Apa judulnya?
4: Piring Dibanting.
1: Hah?
4: Piring Dibanting dari Sony Joss.
1: Ya ampun.
4: Iya, Piring
1: itu
4: Dibanting.
1: Itu bukan lagu Melayu, Sony Joss.
4: Nih, Sony Joss campur sari loh.
1: Oh. Kalau misalnya Sony Joss ini cuman ada Lingsir Wengi mau.
4: Mau. Piring Dibanting gak ada?
1: Gak ada. Adanya Mingga. Terus Nganggok Lambi Salah. Terus ada Panen Duit. Panen Duit nih. Enak nih Bang Jack.
4: Enak. Ayalan.
1: Sama Seriwes Beli.
4: Seriwes
1: Sumi
4: Bali.
1: Juga. Iya, Seriwes Bali. Sama Sumi nih kalau mau.
4: Bali aja ya, Seriwes Bali.
1: Kenapa mau ke Bali Bang Jack?
4: Enggak. Bali itu pulang loh.
1: Iya loh. Tahu loh.
4: Kirain Bali itu Bali betulan gitu.
1: Enggak lah. Salam-salamnya.
4: Salam-salamnya buat Pak Jenal Tanjung, Panga, Cynthia. Ada juga buat Bang Adi Genjer, Pak Rasa. Ada Pak Mas Anto Simpes. Tadi yang Juragan Keripik naik ya.
1: Kecipratan loh kami keripiknya dikasih oleh-oleh kami kemarin datang.
4: Tuh, sampai sana nyampe kan kemarin enggak ya, awas ya.
1: Nyiar lah Bang Jack.
4: Ada juga buat, soalnya janjinya udah setelabat. Ada juga buat itu Pera Tarigan. Ada juga buat Neo, Bang Wira. Ada Pak Jenal Tanjung udah. Mak, Pak Abdullah sama Bu Nur. Ada Bu Ratmi, Kak Farida Sembada, Puan Ina sama Bang Irfan. Ada juga buat Dertu. Udah lah buat semuanya ya.
1: Iya.
4: Dan juga semua tugas.
1: Oke.
4: Okay. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya, setelah itu Najwa putarnya. Tapi ini konsep dulu nih. Siapa nih? Assalamualaikum, ada itu sapa malam perempuan. Nama saya Akbar Aritonang, alamat Jalan Tuntungan. Saya ingin sekali menerangkan lagu Batak judulnya Dainang. Salam-salamnya buat Pak Jack yang gagah perkasa, Pak Jainal Tanjung yang ganteng, Bunda Eva yang cantik di Pancur Batu, Cynthia yang kalem di Mabar, untuk Udayu Srijal Pratama yang tampan, Mama Rizky, Bang apa nih, Bang Muhammad Rudi, terus ada Toke Kolam, Bang Adi Ganjar, dan juga semua-muanya yang lagi mendengarkan RRI Pro 4, sehat selalu dan bahagia ya, dilindungi oleh Allah, amin. Untuk penyiarnya Mbak Najwa, selamat tugas dan hati-hati jalan ya Mbak. Assalamualaikum, selamat malam dan terima kasih. Oke ya, ini sudah ada penelpon lagi nih. Halo, selamat malam Pro 4.
0: Suara Budaya Nusantara.
1: Iya, ada siapa nih? Waalaikumsalam.
0: Ada abang-abang ganteng dari Langkat.
1: Oh iya, Bang Wira ya.
0: Sehat Najwa?
1: Sehat dong, Bang Wira gimana?
0: Ya, sehatnya abang-abang ganteng.
1: Oke, lama lagu apa nih?
0: Dari Tapsel.
1: Dari apa?
0: Tapanuli Selatan.
1: Dari Tapsel judulnya?
0: Apa yang muncul di situ?
1: Ada Abang Doli. Terus ada apa lagi nih? Bagian Lapung, Bahatan Gaya, Balun-Balun Bide. Terus ada Bue-Bue. Terus ada Bulan Dohot Angin.
0: Bue-Bue aja.
1: Oh, Bue-Bue boleh. Salam-salamnya.
0: Ada Bang Jack tadi ya. Ada Jenal Tanjung. Ada juga Panga. Ada Jiman. Mas Bambang gitu loh. Ada Pak Abdullah. Sama tadi Genje. Gaya Sri Jal pertama. Ada Pengarmana Sibuan. Bang Paris Bombel. Ada Umi Sumi. Uratni. Ada Mama Rizky. Ada Parida Sembada. Buat Didi Damora, Rani di Peringgan, ada juga Tepinal Tanjung, ada semua-semua lah ya.
1: Semua-semuanya, oke boleh, nanti lagunya diputarin ya.
0: Oke, ditunggu ya.
1: Oke.
0: Pak Najwa, pulang apa tidur situ?
1: Pulang dong, ya kali.
0: Dijemput apa enggak?
1: Enggak.
0: Enggak, nanti gak dijemput.
1: Enggak usah.
0: Enggak usah ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah ya, Najib puterin dulu nih. Pastikan apakah terus bersama aja di Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara.

sayang saya pergi hanya sebentar. Jarak bukan jadi penghalang, saya mau kau tetap bersabar. Rindukan momen saat bersama, ingat komitmen saling percaya. Jangan pernah dengar orang bicara, saya di sini baik jaga kau pecinta. Dinginnya malam buat saya jenuh, dari hati yang dalam saya rindu. Saya harap kau setia menunggu, sampai nanti kembali bertemu. Jangan lupa makan, baby. Harus tetap ingat waktu. Sayang kau baik-baik di situ. Hanya itu yang saya mau. Yeah.

podcast kami menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini melalui frekuensi 88,4 MHz. Perobat akan kembali mengudara esok pagi pukul 4.45 menit waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata, kami yang bertugas di studio dan rekan kami di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa dan tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Medan.

Selamat pagi sahabat budaya di mana saja Anda berada. Selamat berjumpa kembali. Inilah Radio Republik Indonesia Prompad FM 88,4 MHz. Kembali berada di udara untuk menyelenggarakan acara siaran di sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari nanti. Hari Senin 31 Agustus 2026. Dari Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, kami mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami, dan tetap merdeka.

Abang dan Kakak, dengarkan tausiah, motivasi, dan lagu-lagu Islami hanya di Religi Pagi. Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Hai, selamat pagi dan semangat pagi di hari Senin terakhir ya, di bulan Agustus, 31 Agustus 2026 ini. Serifika senang sekali ya kembali berjumpa dengan abang-abang dan kakak-kakak semua di penutup bulan ini. Wow, gimana nih kabarnya abang kakak? Semoga sehat selalu ya dan bahagia terus, dan pastinya tetap setia mendengarkan Radio RRI Perempat Medan melalui frekuensi 88,4 MHz ataupun melalui stream di rri.co.id ataupun juga melalui aplikasi RRI Digital. Ya Muhammad, ya Rasulullah. Sherly yang akan menemani aktivitas produktif terakhir di bulan Agustus pagi abang kakak semuanya hari ini sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pasti ada dengan beragam segmen menarik, lagu-lagu enak khas perempat, dan tentu aja informasi-informasi terupdate akan Sherly hadirkan ke ruang dengar abang kakak. Jadi pastikan ya, jangan kemana-mana. Boleh kemana-mana tapi frekuensinya gak boleh kemana-mana. Tetap di 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Kakak, pukul 5 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat, saatnya azan subuh untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar.

Sahabat budaya, subuh adalah salah satu waktu di antara beberapa waktu di mana Allah Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk mengerjakan sholat kala itu. Allah Ta'ala berfirman, "Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat." Quran Surah Al-Isra ayat 78. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

0: Masjid Lama Gang Bengkok Kesawan Medan menjadi salah satu tempat wisata bernilai sejarah di Kota Medan. Masjid tersebut menempati posisi kedua sebagai masjid tertua di Medan setelah Masjid Al-Osmani. Jika diperhatikan, nama masjid ini juga terbilang unik. Nama Masjid Lama Gang Bengkok diambil dari sebuah gang yang menikung di depan masjid tersebut. Gang tersebut sudah diperbaiki dan diperlebar. Gang tersebut bernama Jalan Ahmad Yani. Awalnya, masjid ini merupakan sebuah surau atau langgar dengan bangunan yang sangat sederhana. Kemudian pada tahun 1885 Masehi, surau tersebut dibangun menjadi sebuah masjid oleh seorang dermawan berkebangsaan Cina, Chong Afi. Dalam membangun masjid tersebut, Chong Afi bekerja sama dengan Muhammad Ali, tokoh masyarakat sekitar yang terkenal dengan sebutan Datu Kesawan. Datu Ali sendiri merupakan pemilik tanah wakaf masjid tersebut. Masyarakat menganggap Masjid Lama Gang Bengkok adalah bukti toleransi antar suku dan umat beragama di Kota Medan. Setelah dibangun oleh Chong Afi, masjid tersebut diserahkan ke Sultan Sembilan Deli, Makmun Al-Rashid Alam Syah Perkasa. Dan kini, masjid tersebut dikelola dan diurus oleh Mukhlis berusia 58 tahun. Mukhlis merupakan generasi keempat dari Syekh Muhammad Yaqub, seorang penasehat Sultan Makmun.
1: Baik, saya kembali kepada bangunan dan bangunan ya. Di sini dulunya ada satu tempat seperti masa dulu tempat beribadah yang langgar surau seperti dulunya. Jadi ada niat daripada seorang saudagar China yang kita bilang kan, yaitu di sini sebagai orang yang perwakilan China yang ada di kota. Maka dia digelar dengan Kapten Chong Afi. Kapten Chong Afi. Jadi dia ingin berniat membangun masjid. Maka terkala dia menyusul, dia jumpailah Datuk Kesawan. Datuk Kesawan itu adalah Datuk Muhammad Ali. Kemudian mereka sepakat untuk membangun, dan dia membangun masjid ini, dan Datuk Kesawan mewakafkan tanahnya. Nah, maka sebelum dibangun mereka, maka mereka pergi lagi ke Sultan, karena ada Sultan Delhi, sudah Makmum Ar-Rasyid. Tadi jumpa ada kepada Sultan, disampaikanlah niat daripada Chong Afi ini, dengan membangun wakaf, diizinkanlah oleh Sultan, silakan. Maka dibangunlah masjid ini di tahun 1874. Nah, dibangun ini 100% dia yang bangun dengan uang dia, Chong Afi ini. Kayaknya kalau kita lihat cagar budaya yang ada ini sekarang ini, dia ada kombinasi daripada Cina, Melayu, dan Persi. Nah, jadi atasnya itu kalau kita lihat atapnya itu kayak film Shaolin, karena kalau dulu nggak ada bintang bulannya, ya pikir kita tempat orang latihan, kayak itulah ada di sini. Bentuk itu bertangga dia, itu maka di bawah ini adalah bentuknya Melayu. Lubang berkat ada di dalam itu Persia. Itu kan awalan tanpa akhir. Diawali dengan tanpa akhirnya. Ya, kita kan tahu lah kamu berakhir dia. Maka ini sudah dibangun oleh Chong Afi. Setelah siap bangun Chong Afi, maka diserahkannya ke Sultan.
0: Pria yang telah mengabadikan diri mengurus masjid selama 20 tahun tersebut mengatakan, pengunjung masjid biasanya didominasi oleh orang-orang lokal. Namun tak jarang, ada beberapa turis asing yang datang untuk melihat arsitektur bangunan masjid dan sejarah masjid tersebut. Pak Mukhlis menjelaskan, arsitektur masjid ini merupakan kombinasi dari beberapa kebudayaan seperti Cina, Melayu, dan Persia. Warna bangunan masjid sama sekali tidak diubah sejak dahulu. Warna yang didominasi kuning dengan sedikit guratan hijau ini tetap dijaga untuk tetap menggambarkan ciri khas masjid walau telah 4 kali direnovasi.

0: Barus, gerbang Islam pertama di Nusantara. Sejumlah kota di tanah air menyimpan bukti sejarah penting terkait penyebaran Islam. Salah satunya di Barus yang disebut sebagai kota Islam pertama di Indonesia. Sejarah Islam di kota Barus dikutip dari buku Sejarah Islam Nusantara karya Rizam Aizid. Penyebaran Islam di Sumatera Utara berawal di kota Barus pada abad ke-7 Masehi. Barus menjadi kota yang terkenal dengan perdagangan hasil buminya seperti kapur Barus dan kemenyan. Hasil dagang tersebut kemudian diperdagangkan hingga ke Tiongkok, Armenia, Arab, dan Mesir. Mengutip buku Muslim Bali, Mencari Kembali Harmoni Yang Hilang, karya Duroddin Mas'ad, atas perdagangan tersebut terjadilah kontak antara Barus dengan Timur Tengah. Melalui pedagang Timur Tengah seperti Arab, Persia, dan Gujarat yang singgah di Sumatera, mereka membawa ajaran Islam dan menyebarkannya kepada penduduk setempat. Penduduk pribumi mulai memeluk Islam secara perlahan dan mereka berhasil mendirikan kerajaan Islam pertama di Indonesia, yaitu Kesultanan Perlak antara tahun 840 Masehi hingga 1292 Masehi. Dalam waktu yang singkat, ajaran Islam menyebar dengan cepat di Barus dan sekitarnya. Dikutip dari buku yang sama, bukti peninggalan Islam di Barus terdapat beberapa bukti arkeologis yang menunjukkan bahwa Barus merupakan kota Islam pertama di Indonesia. Di antaranya, terdapat nisan makam tua di kompleks pemakaman Mahligai, yang salah satunya bertuliskan Syekh Rukunuddin yang wafat pada tahun 672 Masehi atau 46 Hijriah. Berikutnya terdapat makam Islam tua di kota Barus. Salah satunya adalah makam Syekh Mahmud Syah di Bukit Papan Tinggi yang wafat pada tahun 440 Hijriah. Terdapatnya masjid kuno di Kanton yang disebut sebagai masjid tertua di dunia setelah Masjid Nabawi atau Kuang Tah Se, Masjid Bermenara Megah, dan Che Lin Se, Masjid Bertanduk Satu. Peran kota Barus dalam penyebaran Islam memiliki peran penting dalam penyebaran agama Islam di Nusantara. Para pedagang Muslim yang datang ke kota ini tidak hanya berdagang tetapi juga membawa ajaran Islam kepada penduduk setempat. Dengan berdialog dan berinteraksi dengan masyarakat setempat, mereka berhasil menyebarkan keyakinan Islam. Kota Barus menjadi basis penting dalam penyebaran Islam di pesisir barat Sumatera Utara.
1: 88,4 Promot Medan, Suara Budaya Nusantara. Abang Kakak, saatnya kita bergabung dengan RRI Pro 1 Medan untuk mengikuti kajian Islami Mutiara Pagi edisi hari Senin 31 Agustus 2025 ke 2026. Kami yang bertugas di studio mengucapkan selamat mendengarkan.

Perlu satu median kanal informasi dan inspirasi pendengar. Sesaat lagi kami akan mengajak Anda pendengar tentunya untuk mengikuti kajian mutiara pagi bersama dengan Ustadz Mursal Aziz MPD dengan topik kajian hikmah kemerdekaan dalam cahaya Al-Quran ya. Sembari tentunya kita menantikan untuk tersambung bersama dengan Al-Ustadz, kami persilakan pendengar yang ingin berbagi informasi dan juga tanggapan boleh melalui WhatsApp Pro 1 di 08 11 616 943.

0: Ya, berikan setiap pro satu di mana saja Anda berada. Saatnya kita sudah tersambung tentunya bersama dengan Al-Ustaz Mursal Aziz. Pagi yang berbagi ini kita akan ikuti dan dengarkan kajian materi pagi dengan topik kajian hikmah kemerdekaan dalam cahaya Al-Quran. Ya, langsung kita akan sapa Al-Ustaz terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, apa kabar pagi ini Ustaz? Sehat?
1: Alhamdulillah, sehat Mas Riki.
0: Alhamdulillah, baik. Tentu saja langsung saja kita akan dengarkan mukadimah dan juga tausiah oleh Al-Ustaz pagi ini yang akan disampaikan untuk pendengar. Langsung dipersilakan Ustaz.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ba'da solat subuh yang penuh berkah ini, Allah Subhanahu Wa Ta'ala masih memberikan kepada kita nikmat kesihatan, nikmat kesempatan, terlebih nikmat keikhlasan dalam menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita yang mengikuti kajian ini dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan rahmat dan keberkahan dalam hidup kehidupan kita. Salawat berangkaikan salam, marilah sama-sama kita hadiahkan kepangkuan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita berdoa dan berharap mudah-mudahan kita mengikuti kajian ini, begitu pula dengan kedua orang tua kita dan segenap keluarga kita termasuk golongan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mengikuti kajian Mutiara Pagi pada kesempatan ini, presenter kita Mas Riki. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali bertemu masih pada bulan Agustus, yaitu tentunya bulan ini adalah bulan bersejarah bagi kita semua bangsa Indonesia. Karena pada bulan ini, yaitu bulan Agustus, Allah anugerahkan kepada kita kemerdekaan. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menyampaikan kepada kita bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa dan Allah Maha Berkehendak. Hal ini dapat dibuktikan bahwasanya kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 bertepatan dengan waktu-waktu yang penuh berkah dalam Islam. Hari Jumat, Sayyidul Ayyam. Hari Jumat, hari yang begitu agung. Kemudian pada bulan yang penuh berkah, yaitu bulan Ramadan. Oleh sebab itu, kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tentunya mengandung nilai-nilai hikmah yang luar biasa. Di antara kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita aset yang berharga, yaitu pentingnya persatuan. Inilah yang dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Maidah ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah dan jangan bercerai-berai. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu relevan dalam hidup kehidupan kita. Terbukti kita dapat meraih kemerdekaan karena niat kita tentang persatuan yang begitu kuat, di mana persatuan adalah aset yang berharga dalam meraih kemerdekaan Republik Indonesia dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mengikuti kajian ini, Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu Esa, di mana kemerdekaan Republik Indonesia ini tidaklah hanya dengan bambu runcing saja, tetapi penuh dengan untaian doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita sama-sama memahami bahwasannya Allah di dalam Al-Quran memerintahkan kepada kita untuk berdoa. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri untuk tidak mau beribadah kepadaku, untuk tidak mau berdoa kepadaku, niscaya akan aku masukkan ke dalam api neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mengikuti kajian Mutiara Pagi pada kesempatan ini, presenter kita pada pagi hari ini yaitu Kak Riki. Di dalam hadis dikatakan, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a silahul mu'min wa imanuddin wa nurus samawati wal ardh. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a silahul mu'min, doa adalah senjata orang yang beriman. Ad-du'a silahul mu'min, doa adalah senjata orang yang beriman. Wa imaduddin, tiang agama, wa nurus samawati wal ardh, dan cahaya langit dan bumi. Dari hadis ini kita pahami bahwa sesungguhnya doa-doa orang yang beriman adalah senjata yang begitu efektif untuk meraih kemerdekaan. Ad-du'a silahul mu'min, doa adalah senjata orang yang beriman. Oleh sebab itu, kemerdekaan Republik Indonesia ini tidak terlepas dari keberkahan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Oleh sebab itu, dalam momentum bulan kemerdekaan, momentum kemerdekaan Indonesia yang ke-81, tidak ada kata lain kecuali kita bersyukur dengan nikmat-nikmat kemerdekaan yang Allah anugerahkan kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Allah ingatkan kepada kita, jika kita bersyukur dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan, maka Allah akan menambah nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Akan tetapi sebaliknya, jika kufur akan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kata Allah, azabku amat pedih, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh sebab itu, para pendengar RRI dimanapun berada, dalam momentum kemerdekaan Indonesia yang ke-81 ini, tidak ada kata lain kecuali kita harus bersyukur dengan nikmat kemerdekaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita semua. 81 tahun kita sudah merdeka. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat dan keberkahan di dalam diri kita, pada bangsa kita, bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, dalam mengisi kemerdekaan ini, kita harus pahami bahwa sesungguhnya persatuan ini sangat penting dalam hidup kehidupan kita, baik ketika meraih kemerdekaan maupun saat ini mengisi kemerdekaan. Bagaimana pada waktu itu para ulama Para ulama-ulama Sumatera Utara mendirikan organisasi Islam untuk mempersatukan umat Islam, seperti organisasi Islam Al-Wasliyah yang lahir di Kota Medan pada tanggal 30 November 1930. Begitu juga dengan organisasi Islam Al-Ittihadiyah yang artinya persatuan, yang lahir di Masjid Raya Medan pada tanggal 27 Januari 1935, 10 tahun sebelum merdeka. Tujuannya adalah para ulama ingin mempersatukan umat Islam, karena kata kunci dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Kemerdekaan ini akan dapat diraih dengan izin Allah, dengan ikhtiar persatuan. Oleh sebab itu, dalam mengisi kemerdekaan Indonesia, persatuan adalah aset yang berharga untuk memaksimalkan potensi-potensi yang ada dalam menegakkan keadilan dan kebenaran. Para pendengar RRI, di mana pun berada yang mendengarkan kajian ini, inilah mukadimah kajian kita pada kesempatan ini. Kita kembalikan kepada Kak Riki.
0: Baik, terima kasih Ustaz untuk mukadimah pagi ini, tentunya dengan topik kajian yang telah disampaikan begitu ya. Kita langsung akan bacakan pertanyaan-pertanyaan sudah masuk. Diawali dari pertanyaan Mbak Suci di Setia Budi. Ustaz, lalu bagaimana cara kita mengamalkan Al-Quran di tengah era zaman sekarang yang terus berkembang dan terus dipengaruhi oleh media sosial begitu Ustaz? Boleh dipersilakan Ustaz.
1: Baik, terima kasih kepada penanya Mbak Suci ya dari Setia Budi. Bagaimana kita mengamalkan Al-Quran dengan kondisi global saat ini, dengan tantangan zaman yang luar biasa? Alhamdulillah, Al-Quran ini adalah anugerah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita umat Islam, dan tentunya harus kita syukuri. Al-Quran ini dikatakan syahrul ramadhan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan, hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Oleh sebab itu, inilah kemahaadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah katakan hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Siapapun kita, dari tempat manapun kita, di belahan dunia manapun kita, Allah berikan potensi kepada kita untuk mendapatkan hudan, petunjuk, hudan linnas. Di dalam surah Al-Baqarah pada ayat yang di awal mengatakan, dzalikal kitabu la raiba fih hudal lilmuttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lilmuttaqin. Itulah kitab yang tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Oleh sebab itu, dalam kondisi saat ini memang banyak tantangan-tantangan yang kita hadapi dalam mengamalkan ayat-ayat suci Al-Quran. Tetapi harus kita syukuri bahwa sesungguhnya isi kandungan Al-Quran yang 30 juz, 114 ayat sampai detik ini, dan insya Allah sampai hari kiamat, relevan dalam hidup kehidupan kita. Tidak ada satu ayat pun yang bertentangan dengan kondisi saat ini. Semua relevan dalam hidup kehidupan kita. Tidak ada bertentangan dalam hidup kehidupan kita. Oleh sebab itu, dalam kondisi saat ini, maka itu lebih memudahkan bagi kita untuk mengamalkan Al-Quran. Kalau dulu Al-Quran hanya pada mushaf, sekarang Al-Quran ada di dalam genggaman kita setiap waktu dan setiap saat. Ada di dalam smartphone kita, ada di dalam HP kita, dalam berbagai bentuk, dalam berbagai fasilitas yang ada beserta tafsirnya, ada beserta terjemahannya, ada beserta asbabun nuzulnya, semua bisa kita akses pada kesempatan ini. Kalau dulu di zaman para sahabat hanya disampaikan oleh Rasulullah, paling canggih bisa ditulis di pelepah-pelepah kurma, di tulang-tulang, di batu-batu. Tetapi sampai saat ini, Al-Quran ini bisa kita rasakan, bisa kita baca di dalam genggaman-genggaman kita, dalam berbagai edisi yang ada. Ini adalah kesyukuran yang luar biasa. Mudah-mudahan kita terus bisa membaca Al-Quran, senantiasa mengkajinya, senantiasa mempelajarinya, dan terus berusaha untuk mengamalkannya. Walau dalam kondisi apapun, tantangan bagaimanapun, karena sesungguhnya Al-Quran ini adalah petunjuk bagi kehidupan kita, kompas dalam mengambil kebijakan arah dalam hidup kehidupan kita, dan satu kata kuncinya adalah Al-Quran relevan dalam hidup kehidupan kita, tidak ada yang bertentangan dalam hidup kehidupan kita. Dan tentunya kita harus mengimani hal tersebut. Seperti itu, Kak Riki.
0: Baik, selanjutnya dari Ahmad di Jalan Pancing. Ustadz, di masa sekarang banyak orang yang mungkin belum fasih dalam pembacaan Al-Quran, baik dari tajwid dan lain sebagainya. Kemudian memilih untuk mendengarkan pembacaan esensi Al-Quran, begitu Ustadz. Apakah beliau tetap mendapatkan pahala ketika memilih mendengarkan pembacaan Al-Quran saja, Ustadz? Begitu.
1: Baik, terima kasih Pak Ahmad dari Pancing. Inilah keberkahan yang luar biasa dari Al-Quran. Membaca Al-Quran saja bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan orang yang lancar membacanya, yang terbata-bata pun mendapatkan pahala, yaitu dua pahala, pahala keseluruhan dan pahala membacanya. Satu huruf, dua pahala, pahala kesungguhan dan pahala membacanya. Sementara bagi orang-orang yang sudah lancar baik bacaannya, satu huruf itu adalah 10 kebaikan. Bayangkan satu huruf, nun, satu huruf. Bismillahirrahmanirrahim, 19 huruf. Nah, ini adalah keberkahan yang luar biasa yang Allah anugerahkan kepada kita. Bahasanya, walaupun dalam waktu yang singkat, hanya beberapa ayat, sudah kita peroleh ratusan pahala, ratusan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bacaan Al-Quran. Timbul pertanyaan, bagaimana dengan kita yang hanya mendengarkan bacaan Al-Quran? Bagaimana kita dengan mendengarkan Al-Quran? Bagi orang yang mendengarkan baca Al-Quran, sama mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengarkan orang yang membaca Al-Quran adalah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idza quri'al Qur'an, apabila dibacakan Al-Qur'an, maka kita harus mendengarkannya, tidak dalam kondisi bahwasanya kita sedang melakukan aktivitas yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengarkan bacaan Al-Qur'an adalah ibadah yang istimewa dan luar biasa kepada kita, bahkan bagi orang-orang yang ada gangguan jin, maka yang diperdengarkan adalah bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Ruqyah itu adalah memperdengarkan bacaan-bacaan Al-Quran. Al-Quran ini adalah kitab yang agung, yang membacanya akan agung, dan yang mendengarkannya begitu pula. Oleh sebab itu, bacaan-bacaan Al-Quran yang kita dengarkan tentunya akan memberikan spiritual yang berharga dalam hidup kehidupan kita. Sejatinya ketika kita mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, maka akan datang ketenangan dalam hidup kehidupan kita. Jangankan kita, air putih yang dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran tentunya akan berubah molekul-molekulnya menjadi molekul-molekul positif. Sebagaimana yang ditemukan oleh peneliti Jepang, bahwasanya air itu akan berubah kristalnya sesuai dengan apa yang dibacakan kepadanya. Oleh sebab itu, membaca Al-Quran baik, mendengarkan Al-Quran baik, jika saat ini kita masih terbatas dengan hanya mendengarnya, maka teruslah kita berusaha bagaimana bisa juga berpartisipasi untuk terus membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Karena membacanya bagus, mendengarnya bagus, dan lebih bagus lagi membaca dan mendengar ayat-ayat suci Al-Quran. Kemudian akan ditingkatkan pada tahap dan level berikutnya, yaitu dengan cara mempelajarinya, kemudian naik levelnya lagi setelah tadabbur itu adalah mengamalkannya dalam hidup kehidupan kita. Seperti itu Kak Riki.
0: Baik, terima kasih Ustaz. Tentunya karena waktu kita sudah di ujung pertemuan, begitu kita akan akhiri pertemuan kita di kajian mutiara pagi hari ini dengan mendengarkan kesimpulan singkat dan juga doa penutup dari Ustaz. Langsung kami persilakan Ustaz.
1: Baik, terima kasih Mas Riki, pendengar RRI dimanapun berada yang mengikuti kajian ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, hari ini 31 Agustus 2026, artinya 81 tahun Indonesia sudah merdeka. Dengan segala kelebihan dan kekurangan yang ada, maka kita harus mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan Allah. Banyak hikmah-hikmah yang Allah ingin sampaikan kepada kita dari kemerdekaan ini, bahwasanya kemerdekaan ini harus diraih dengan kesungguhan yang luar biasa. Manjadda wajada. Pada sisi yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan kemerdekaan ini adalah dengan doa-doa dan ikhtiar kita yang luar biasa, dengan doa-doa perjuangan dan pengorbanan para pahlawan, para pejuang, para ulama, para santri yang berjuang dengan tenaga, harta, dan begitu juga dengan doa. Oleh sebab itu, pada momentum ini tidak ada kata lain adalah mensyukuri nikmat-nikmat kemerdekaan itu. Saat ini kita bisa beribadah dengan baik karena kemerdekaan yang diwariskan oleh para pejuang kita, para pahlawan kita, para ulama-ulama kita yang dulu berjuang untuk merebut kemerdekaan. Oleh sebab itu harus kita syukuri dan harus kita bangun persatuan kita, ukhuwah Islamiyah kita dalam mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Para pendengar, mari kita berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemerdekaan yang penuh berkah, rahmat dalam hidup kehidupan kita. Dengan kondisi saat ini, Allah anugerahkan kepada kita pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin-pemimpin yang amanah, yang tentunya peduli untuk mensejahterakan rakyat, membangun negara yang berkeadilan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa rahamhum kama rabbawna shighara wa li ajdadina wa li jaddatina ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمعلمين والمعلمات يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا ورزقا واسعا وعملا متقبلا اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين وفي كل مكان وخصوصا إلى بلادنا إندونيسيا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kajian kita pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu yaqulul haqq wa huwa yahdis sabil. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, telah kita ikuti kajian mutiara pagi hari ini. Selanjutnya akan kami ajak Anda langsung untuk mengikuti dan mendengarkan berita daerah pagi produksi Radio Republik Indonesia Medan jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: 4 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar berita perempat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Abang Kakak, Bank Indonesia bersama Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Kalimantan Utara menjadikan kegiatan gelar karya busana Banuantara sebagai ajang promosi Wastra Kaltara. Gelar karya busana Banuanta, kata Agus Taufik, seorang kepala perwakilan BI Provinsi Kaltara, dilaksanakan Sabtu malam 29 Agustus di Kebun Raya Budayati, Tanjung Selor. Merupakan puncak dari coaching fashion design dan menjahit bagi calon fashion designer muda Kaltara yang diikuti oleh para pelajar sekolah menengah kejuruan dan sekolah menengah atas Kaltara. Sekian kabar berita perempat saat ini, nantikan kabar berita perempat selanjutnya.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

aktual di Sumatera Utara hadir dalam informasi Sumatera Utara selama 1 jam mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

88,4 Promat Medan, Suara Budaya Nusantara. Selamat pagi kembali untuk abang kakak yang masih setia ya. Dengarkan Sherly siaran melalui frekuensi 88,4 Promat Medan, Suara Budaya Nusantara. Wow, gimana nih pagi hari di Senin terakhir bulan Agustus, abang kakak harus tetap menyala, membara ya, untuk memaksimalkan hal-hal baik untuk dicapai target-target di hari terakhir bulan Agustus ini. Dengan penuh semangat pastinya, abang kakak yang lagi beres-beres rumah, lagi bersih-bersih mau ke kantor ya, yang lagi nyiapin sarapan, tetap semangat aja sambil dengerin lagu-lagu enak khas Perempat dan pastinya informasi dari Sumatera Utara sampai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Akan saya update informasi ke ruang dengar abang kakak, jadi pastikan ya, selama 1 jam ke depan tetap dengerin di informasi Sumatera Utara, tapi saya siaran sampai pukul 10. Jadi dengerin terus ya selama 24 jam ya RRI Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Tetap di 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Intermezzo.
1: Eh, Gilang.
2: Hah?
1: Ngana lihat tuh ayam toh?
2: Kenapa itu ayam?
1: Kenapa kalau dia mau bakokok, DP mata suka batutup, ha?
2: Karena sudah dihafalnya teksnya, Bali Bang.
1: 100 buat kamu.
2: Makasih.
0: Intermezzo.
3: Megahertz Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan sama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak. Kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah. Belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.

Mengangkat puluhan anak dan remaja dari 3 desa di Kecamatan Vanayamania Selatan menghadiri peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026, Sabtu 29 Agustus 2026. Ketiga desa tersebut yakni Desa Orahili Vau, Eho Orahili, dan Orahili Gito yang tergabung dalam klaster Oralihi. Orahili ya. Sebagai desa dampingan LOB Ministers bersama Mitra Wahana Visi Indonesia Nia Selatan. Kegiatan yang dipusatkan di Balai Desa Orahili Vau ini turut dihadiri manajer LOB Ministries Pendeta Avoda Bago, Camat Vanayama, Welhaimus Haris, SPD, MM, bersama Nyonya Kepala Desa Orahili Vau, Fogolo Sihura, Kepala Desa Orahili Gito, dan lain-lain. Kepala Desa dalam sambutannya mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, event semacam ini menjadi wadah positif bagi mengembangkan potensi anak, utamanya dalam menumbuhkan kepercayaan diri. Sementara itu, manajer LOB Ministries, Pendeta Avoda Bago, ini menekankan kepada para orang tua akan pentingnya perlindungan anak untuk membangun masa depan yang lebih baik. Oleh karena itu, ia mengajak semua pihak sama-sama peduli dalam mewujudkan pemenuhan hak anak. Pada kesempatan tersebut juga digelar kegiatan lomba yang terdiri dari lomba pidato, vokal solo lagu Berkibarlah Bendera Negeriku ciptaan Gombloh, dance CPTS atau cuci tangan pakai sabun, dan lomba membuat poster Hari Anak. Lomba ini diikuti oleh satu orang atau tim perwakilan dari masing-masing desa. Adapun peringatan tema peringatan Hari Anak Nasional ke-42 klaster Orahili yakni Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Sementara subtema Anak Bahagia, Indonesia Maju. Informasi ini didapat melalui portal berita kita di rri.co.id. Nanti Shirley bagi informasi lainnya masih di informasi sumut. Pastikan untuk abang kakak tetap bersama kita di 88,4 Perempuan Medan, Suara Budaya Nusantara.

Gorga adalah ragam seni hias masyarakat Batak Toba. Gorga dapat berupa seni ukir, pahat maupun lukis. Gorga Batak Toba seni ukir dengan cara memahat yang biasanya terdapat pada bagian luar rumah adat Batak Toba. Biasanya lazim ditemukan di dinding rumah, pustaka laklak, benda-benda alat kesenian, sarkofagus, salapa, peti mati dan lainnya. Gorga juga banyak yang berbentuk atau motif tumbuhan. Jenis yang satu biasanya banyak ditemui di hiasan ulos. Di antaranya, gunduk pahu berbentuk pakis, gorga andor-andor atau sulur, gorga iran-iran, ipon-ipon berbentuk gigi, dan hotang-hotang berupa rotan. Gorga terdiri dari tiga warna dasar, yaitu merah, hitam, dan putih. Makna dari warna merah artinya keberanian, hitam artinya kepemimpinan, dan putih artinya kesucian. Media yang digunakan oleh para pengukir ini tidak hanya terbatas pada medium kayu saja. Seiring waktu berjalan, maka media yang digunakan semakin beragam, seperti bentuk relief pada semen rumah, dan tentunya dengan penggabungan cat warna permanen. Adapun jenis kayu yang kemudian digunakan untuk dijadikan media pahat adalah jenis kayu lunak dan mudah dipahat, bernama kayu ungil atau kayu ingul. Dalam buku karya Carolina Sianipar, Gugun Gunardi, Widyo Nugrahanto, dan Sri Rustianti, rumah adat Batak terbagi menjadi dua, jabu rumah artinya rumah adat tanpa ukiran gorga, dan jabu rumah gorga artinya rumah adat yang menggunakan gorga. Lebih dari sekedar nilai seni saja, ukiran gorga pada jabu Batak ini memiliki estetika dan penuh dengan makna-makna filosofi yang menarik.

0: Sudah ya, pernahkah Anda mendengar istilah jambur? Ya, jambur adalah bangunan luas yang dipergunakan sebagai ruang serbaguna atau khas masyarakat Kalak Karo yang pada umumnya digunakan pada saat pelaksanaan pesta adat pernikahan maupun pesta adat kematian. Keberadaan bangunan jambur secara umum tidak berdinding dan berpanggung, dan pada setiap daerah Karo, keberadaan bangunan ini akan mudah ditemukan. Istilah jambur atau ruang serbaguna khas masyarakat Karo saat ini telah menjadi istilah nasional. Hal ini seiring dengan seringnya bangunan ini dipakai pejabat Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam dokumen negara dan praktik sehari-hari dalam penanganan bencana sebagai tempat penampungan para pengungsi, khususnya pada saat terjadinya bencana erupsi Gunung Sinabung serta bencana-bencana lain di berbagai daerah Indonesia.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Abang kakak, BMKG Stasiun Geofisika Gunung Stoli ini kembali menyampaikan rilis seismisitas ya di Kepulauan Nias periode 2020 periode 21 sampai 27 Agustus 2026. Staf operasional Wandati BMKG Stasiun Geofisika Gunung Stoli, Takdir Rahman Lauli ini menyebutkan selama periode ini BMKG mencatat 9 kali kejadian gempa bumi. Berdasarkan besar kekuatan gempa bumi tercatat 1 gempa magnitudo lebih dari 4, 7 gempa antara 3 hingga 4 satu kali kejadian dengan magnitudo kurang dari 4. Sedangkan berdasarkan kedalaman, 8 gempa dangkal kurang dari 60 km dan 1 gempa kategori menengah 60 sampai 300 km. Selanjutnya, catatan aktivitas petir mingguan Kepulauan Nias periode 20 sampai 26 Agustus 2026 telah terjadi 9.628 kali sambaran petir. Itu informasinya Abang Kakak ya, didapat melalui portal berita kita di rri.co.id. Tetap waspada untuk kita semua Abang Kakak dan tetap menjaga kesehatan di cuaca yang gak menentu kayak sekarang. Kita akan lanjut ke segmen informasi sumut pukul 7 sampai dengan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pastikan tetap di 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.